0: Sinar Pagi. Padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Baik, waktu sekarang tepat pukul 8.10 minit pagi. Seketika kita ikuti lapor terus bersama dengan Abang Sofian, Abang Hussein dan juga Nurul Hidayah Nawai. Untuk kita ikuti lapor terus penutup Salam Baitullah 2026 musim ke-18 Jihad yang terindah di Mardia Hotel and Suites Shah Alam Selangor. Silakan.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nazif Hamid Syukri.
3: Masya-Allah, luar biasa.
2: Dua kita suara di sini.
3: Ya, betul.
2: Satu suara di Konti Nasional FM. Kerana Dia dan juga Sonic hari ini berdua sempena dengan majlis penutup Salam Baitullah 2026 musim ke-18, temanya macam yang Nazri tadilah.
3: Ya, betul.
2: Kongsi jihad yang terindah, Sonic.
3: Dan pastinya pada hari ini satu lakaran sejarah yang terpahat untuk kesemuanya yang telah pun mengikuti Salam Baitullah yang telah pun berselang langsung ya. Bermula 13 Mei hingga 27 Mei 2026 sebelum malam hingga 10.30 minit malam dia. Dan malam ini, hari ini pastinya kita akan meraikan mereka yang telah pun menyertai pelbagai kuis dan juga dihadirkan mereka untuk bersama-sama kita pada hari ini.
2: Betul. Dan gambaran awal,
3: masya-Allah,
2: untuk awal pagi ini tadi untuk kami sendiri, tim dan juga kru Nasional FM, kita dah pun sampai ke Hotel Mardia and Suite ni sejak pukul lebih kurang 7 pagi tadilah. Pukul 6.30 selepas subuh dah ke sini. Jadi suasana di sini tenang. Persiapan rapi sedang dijalankanlah untuk minit-minit terakhir ni. Untuk pelancaran sebentar saja lagi akan kita bawakan juga secara langsung di TV1. Dan insyaAllah tadi Ketua Pengarah Penyiaran kita yang berusaha, Encik Ashwat Ismail pun dah sampai.
3: Alhamdulillah. Dengan semangatnya. Dan juga apabila kita bercakap tentang warna, kita nak raikan semuanya. Warna kita pada hari ni hitam dan juga merah jambu.
2: Oh, Blackpink in the area.
3: Ya, betul. Jadi saya percaya ada di kalangan anda yang terus saja bersama kami. Anda sebenarnya juga boleh terus saja menonton kami live di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Dan juga anda boleh ikuti kami di TikTok juga dia.
2: Betul.
3: Awal pagi dah kita bersiaran di sini. Dan juga kita boleh tengok suasananya. Ada tetamu yang hadir. Ada yang dah pun bersiap sedia untuk kita bawakan program indah ini ya pada pagi yang mulia ini.
2: Baik, jadi untuk majlis penutup yang akan berlangsung sebentar saja lagi, sambil-sambil kita menantikan majlis akan bermula, kita tidak berdua.
3: Ya, betul.
2: Kita tiga suara juga. Tapi tiga suara kita bukan dengan Nazri.
3: Masya Allah.
2: Kita bersama dengan tetamu yang cukup hebat, iaitu Encik Muhammad Syairazi bin Jamil, selaku penyelia kanan F&B Borak-Borak Cafe and Lounge di Mardia Hotel and Suites. Assalamualaikum.
4: Selamat pagi.
3: Masya Allah.
4: Terima kasih Dian dan Sony.
3: Jadi terima kasih tau kerana hadir bersama-sama kami dengan pakaiannya yang sangat orang kata dia
4: terima kasih
3: sangat-sangatlah Allah Akbar. Okey, baik. Jadi semestinya kami bertuah kerana kita, saya bahasakan Encik Syai
4: boleh.
3: Okey, baik. Kita hari ini nak bercakap tentang borak-borak cafe and lounge dan juga konsep yang dibawakan. Mungkin ada di kalangan mereka yang berada di Shah Alam ataupun di Kuala Lumpur nak hadir ke sini, mungkin boleh ceritakan kepada pendengar-pendengar kita ni.
4: Okey, baik. Pertama sekali terima kasih Dia dan Sonic atas jemputan hari ini. Okey, mungkin ramai lagi pendengar yang belum tahu di mana lokasi sebenar borak-borak cafe and lounge ni. Okey, sebenarnya dia berada di dalam Mardia Hotel and Suite. Borak-borak cafe ni membawakan konsep modern cafe yang lifestyle, yang santai, yang semakin mendapat tempat di hati masyarakat hari ini. Di borak-borak cafe ni kami menyediakan ruang makan yang cozy, yang selesa.

0: alunan zikir.
1: Masya Allah.
0: Betul. Ha-ha. Kami di Borak-borak Cafe ni, yang specialnya Borak-borak Cafe ni, dia lebih kepada Islamik punya lah.
2: Okay.
0: So alunan-alunan tu semua sentiasa di hati lah, orang
2: kata. Menenangkan,
0: menenangkan,
1: menyejukkan, betul. Jiwa kita lah.
0: Betul, betul,
1: Masya
0: betul.
1: Allah.
2: Datang pula dengan orang yang menyejukkan.
0: Alhamdulillah. Terima kasih.
2: Berganda sejuk dia.
1: Okey, baik. Jadi apabila kita masuk je di ruang lobi ni, Mardi Hotel ni, lokasinya di kiri ke kanan?
0: Okey, kalau kita masuk dari pintu utama Mardi Hotel, kita terus ke sebelah kiri lah.
1: Baik.
0: Kiri. Sebelah kiri kita akan nampak lah kita punya sign Borak-borak Cafe and Lounge.
2: Dari segi keistimewaan, setiap kafe dia ada trademark dia, ada signature dia. Kan. Tapi untuk Borak-borak Cafe and Lounge ni, dari segi suasana pengalaman lah yang ditawarkan, yang dijanjikan. Kalau ada yang sedang mendengar ni, dia kata macam, oh menarik juga ni kan, Borak-borak Cafe. Selain daripada borak, apa lagi keistimewaannya?
0: Okey, daripada kita dengar Borak-borak Cafe tu sendiri, kita dah tahu dah macam mana lokasi dia, macam mana suasana dia, lebih kepada santai, lebih kepada eksklusif lah kita cakap. Kami percaya pelanggan hari ini bukan sekadar mencari makanan ataupun kopi yang sedap, tapi dia mementingkan suasana. Maksudnya ruang dari meja ke meja, privacy kami, macam tu, lebih kepada macam tu lah. Jadi Borak-borak Cafe ni menawarkan ruang yang sesuai untuk pelbagai tujuan. Sama ada kamu awak nak buat event ke,
2: event pun boleh,
0: boleh. Maksudnya dia
1: bagus eh,
0: dengan kapasiti 65 pax sekali.
2: Dengan package-package makanan yang ditawarkan.
0: Betul, package-package makanan yang ditawarkan. Betul.
2: Okey, dari segi kalau sebut package makanan yang ditawarkan untuk Borak-borak Cafe ni, keunikan menunya, package-package ni, mungkin Cik Syah boleh kongsi juga.
0: Okey, untuk promotion, kita panggil promotion, kita ada promosikan afternoon high tea set bermula jam 2.30 sampai pukul 6 petang. Di mana kita menyediakan ruang makan yang selesa. Lepas tu antara pilihan-pilihan menu ni, afternoon high tea set ni kita ada fish tempura, ada chini beef ball. Lepas tu ada lagi beberapa hidangan-hidangan seperti premium pastry. Untuk lengkapkan dan satu tier ni kita panggil lah
1: tier ya.
0: Betul, tier ni.
2: Jadi serendah harga berapa tu?
0: Serendah harga RM129 net.
1: Okey, baik. Jadi masa mungkin nanti di kalangan kita yang mendengar ni, high tea kalau di tempat lain dia agak berbeza lah. Kalau di Mardiah ni, masanya untuk high tea-nya bermula bila?
0: Okey, kita bermula jam 2.30 petang sehingga pukul 6 petang lah.
1: Oh, lama juga.
0: Lama, 6 petang jam,
1: betul. Biasa kurang sampai pukul 5 atau hotel-hotel yang lain.
0: Tapi kali ni kita sampai pukul 6 petang.
1: Alhamdulillah.
2: Okey. Macam ialah macam Sonic ni, dia tahulah sebab dia kehidupan dia benar-benar di hotel. Jadi dia tahu perbandingan. Bila dengar macam wah, dia menawarkan selain daripada harga yang menarik, makanan yang sedap, menu-menu yang menarik, dengan masa yang agak panjang berbanding
1: panjang
2: hotel yang
1: dia
2: lain.
0: Betul, betul, betul, betul.
1: Okay.
0: So high tea ni konsep dia lebih ringkas berbanding buffet, namun dilengkapi dengan menyenangkan tetamu menikmati gambungan hidangan manis, savory. Dan kita dapat lagi complimentary. Setiap hidangan ni dapat complimentary dengan air panas, iaitu kadang-kadang dapat kopi ke, cappuccino ke, dengan kita akan bagi handcraft mocktail lah.
1: Wow, wow. Okay, signature-nya. Biasa kalau kita pergi kat kafe kan, dia ada macam nasi lemak apa. Itu pagilah untuk
0: betul,
1: breakfast
0: betul,
1: tapi
0: betul,
1: untuk
0: betul,
1: high tea
0: betul.
1: Di sini macam mana?
0: Okay, kalau Borak-borak Cafe and Lounge ni, kita punya signature bukan lebih kepada high tea lah. Tapi kita ada pembinaan daripada barisan chef yang berpengalaman lah. Which is kalau Borak-borak Cafe ni, dia punya makanan lebih kepada santai. Kalau katakan you minat dengan grill chicken, kita kita ada grill Cajun chicken, antara itu signature kami lah.
2: Okay.
0: Di Borak-borak Cafe and Lounge ni.
2: Menarik.
1: Sangat-sangat menarik ni lah.
2: Saya tengok dekat dalam kertas yang disediakan ni kan, antaranya ada variasi menu pizza.
1: Allah, betul, awak kan dia pagi-pagi kan.
2: Burger, ada salmon. Katanya. Jadi antara yang sedang mendengar sekarang ni kan Cik Syai, kita dah sebut dah nama-nama menu, dah tahu dah dekat mana. Macam mana cara nak buat tempahan pula?
0: Okey, untuk tempahan pelanggan boleh melayari kita punya website, Mardiah Hotel and Suite. Dekat situ dah tertera kita punya contact number dari segi WhatsApp ataupun daripada media sosial pun boleh. Boleh dekat situ.
2: Okey, kalau nombor WhatsApp berapa? Ni nombor telefon atau nombor WhatsApp?
0: Betul.
1: Jadi mungkin kita boleh kongsikan untuk semualah.
0: Okey, kalau untuk melalui telefon hotline kita ada 03

0: 11-88-11-11
1: okay.
0: Ataupun kalau dari segi WhatsApp, kita ada 019-662-7801.
1: Okey, okay, boleh baik. Tak ulang lagi sekali?
0: Okey, 03-55-11-88-11. Dari segi WhatsApp pula, 019-662-7801.
2: Okey, lepas ni kita akan booking lah.
0: Boleh,
2: InsyaAllah, ya. Insya 2.30 tau, 2.30 minit petang sampai pukul 6.
1: 6. Bukan 5
2: 6 petang
1: Okey, jadi untuk yang terakhirnya Cik Syai selaku penyelia kanan F&B Borak-Borak Cafe and Lounge di Mardia Hotel and Suites ni, harapan, ucapanlah untuk program Salam Baitullah sendiri yang bekerjasama dengan Mardia Hotel and Suites ni.
0: Okey, ucapan dan harapan terhadap program Salam Baitullah kerjasama bersama Mardia ni, kami amat berbesar hati dapat bekerjasama dalam program Salam Baitullah. Program seperti ini bukan sahaja memberi manfaat kepada dia bakal tetamu Allah, malah mengeratkan hubungan antara komuniti, agensi, rakan strategi. Di Mardia Hotel, kami sentiasa committed untuk menyokong program-program yang membawa nilai kemasyarakatan dan keharmonian. Semoga kerjasama ini menjadi perbualan kepada lebih banyak insentif yang manfaat pada masa depan.
2: InsyaAllah.
1: Amin, amin. InsyaAllah.
2: Cik Syai, terima kasih banyak-banyak kerana terus saja bersama dengan kami pada pagi inilah.
0: Alhamdulillah, terima kasih.
1: Bila Cik Syai bagi ucapan tadi, sambil itu saya tengok juga lagi sekali senarai menu tau.
2: Awak kan,
1: awak
2: apa
1: tengok,
2: yang menariknya
1: awak tengok. Satunya ada crispy finger fried chicken,
2: yeah.
1: Yang ni saya nak awak yang sebut. Apa lagi satu menu dia?
2: Awak kan.
1: Cubalah sebut.
2: Oh, saya cubalah ya. Mexican tortilla zigzag sauce.
0: Betul, betul.
2: Betul ke? Betul tau dia. Awak
1: yeah,
2: kan?
1: So, awak kan suka Mexico.
2: Ayu Mexico, Masya Allah.
1: Okay, jadi bila dengar nama menu pun dah sedap dah. Ala-ala Mexico.
2: Mexico.
1: Dan crispy finger fried chicken.
2: Ya.
1: Yeah. Okay, jadi jemputlah datang. Sambil-sambil tu booking lah slot anda di balik, nombor balik, dikongsikan balik, oleh Cik Syai tadi. Ya. Jadi terima kasih.
2: Terima kasih banyak-banyak.
0: Terima kasih.
2: Kerana bersama dengan kami. InsyaAllah kita akan bertemu nanti 2.30 minit petang ya.
0: InsyaAllah, terima kasih dijemput semua hadir ya.
1: InsyaAllah. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Cik Muhammad Syairazi bin Jamil, penyelia kanan F&B Borak-Borak Cafe and Lounge Mardia Hotel and Suite. Jadi ini untuk gambaran awal kita. Kejap lagi kita akan kembali untuk gambaran yang kedua lah.
2: Betul. Jadi macam biasa, anda boleh juga bersama-sama kami tonton terus di TikTok Nasional FM.
1: Baik.
2: Dan juga di Facebook Nasional FM untuk kita ketahui apa yang berlaku sekarang.
1: Yep.
2: Sambil itu kita juga akan terus saja bersama dengan rakan kita yang keseorangan.
1: Alasian satu suara. Silakan Nazri Fahmi Syukri.
3: Baik, terima kasih. InsyaAllah akan bersama kembali bersama dengan Nur Hidayah binti Nawain dan juga Awang Sufian Awang Musi untuk lapor terus bagi penutup Salam Baitullah 2026 musim ke-18 Jihad yang terindah di Mardia Hotel and Suite Shah Alam Selangor Darul Ihsan. Terus kekal bersama kami di Nasional FM. Untuk maklumat, semua ini sebuah lagu yang cukup istimewa. Lagu tema Salam Baitullah 2026. Nyanyian dari Lah untuk anda. Salam Baitullah. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Di hati untuk waktu ini saya nak kongsikan kepada anda bagi peminat bola sepak Piala Dunia 2026. Ketika ini sedang berlangsungnya Grandstand Piala Dunia 2026 di saluran Sukan Plus RTM. Boleh tonton juga menerusi RTM Click. Download saja RTM Click di telefon bimbit anda untuk anda menyaksikan untuk satu lagi perlawanan bagi aksi peringkat 32 terbaik. Pertemuan di antara pasukan Belanda bertemu dengan pasukan Morocco. Sepak mulanya jam 9 pagi dan Grandstand ketika ini sedang berlangsung bersama dengan pengacaranya iaitu Tengku Amirul ataupun Q bersama dengan dua tetamu jemputan khas iaitu Lee Chan Yu, bekas pemain bola sepak kebangsaan, dan juga bersama dengan Stanley Burnett yang juga bekas pemain bola sepak kebangsaan yang pernah beraksi di Liga India untuk mengupas perlawanan antara pasukan Belanda dan juga Morocco. Jadi anda bersaksikan secara langsung di RTM dan insyaAllah dari semasa ke semasa akan saya laporkan perkembangan terkini, maklumat terkini pertembungan bagi kedua-dua pasukan tersebut. Awal pagi tadi menyaksikan pasukan Brazil menewaskan pasukan Jepun dengan kemenangan 2-1 dan seterusnya pasukan Paraguay menamatkan penantian 16 tahun menewaskan pasukan Jerman dengan kemenangan menusi penentuan sebagai penalti 4-3 untuk mara ke peringkat 16 terbaik. Pilihan anda antara pasukan Belanda dan juga Morocco, yang mana satu? Jawapannya akan terjawab jam 9 pagi nanti. Dengarkan lagu ini, terus kekal bersama kami di National FM, sentiasa di hati.
1: Let's play football.

0: Baik, sekarang ni waktunya tepat pukul 8.31 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Masih lagi bertembangkan saya di sini, Nazri Fahmi Syukri, yang terus bersama dengan anda 6 pagi hingga pukul 10 pagi. Dan insyaAllah kita akan bersama dengan rakan Nasional Pagi, Sonic dan juga dia, untuk lapor terus bagi Majlis Penutup Salam Baitullah 2026, Jihad yang Terindah, yang berlangsung di Hotel Mardiah Shah Alam Selangor. InsyaAllah kita akan bersama dengan mereka pada jam 8.45 minit pagi nanti. Seketika kita ikuti untuk waktu ini bagi laporan cuaca. Kita nak bersama dengan Hana yang telah mempersiap sedia. Jadi Hana, silakan untuk laporan cuaca.
1: Tinjauan cuaca.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar. Cuaca baik dan cerah di kebanyakan kawasan di Semenanjung, namun cuaca hujan sedang berlaku di Pulau Langkawi serta perairan negeri Perlis dan juga Kedah. Cuaca hujan dijangka memasuki kawasan daratan di utara Semenanjung dan berlarutan sehingga ke lewat pagi. Cuaca hujan juga dicerap di kebanyakan bahagian di Sarawak yang juga dijangka berlarutan sehingga ke tengah hari nanti. Sementara cuaca baik di Sabah pada ketika ini, dan pada sebelah petang pula cuaca hujan berserta ribut petir berpotensi berlaku di Johor, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang serta kawasan pedalaman di Semenanjung. Di Sabah dan Sarawak pula, cuaca lembap diramalkan berlaku di hampir kesemua bahagian. Untuk makluman semua, penumpuan angin baratan yang kencang dijangka berlaku di utara Semenanjung, utara Sarawak, barat Sabah termasuklah wilayah Persekutuan Labuan sehingga 1 Julai. Keadaan ini berpotensi bagi pembentukan garis padai yang boleh membawa ribut petir berserta hujan lebat dan angin kencang dalam tempoh yang lebih panjang di kawasan-kawasan terbabit. Oleh itu, orang awam terutama di kawasan tersebut dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dan sentiasa peka dengan segala amaran cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Untuk sentiasa mengikuti perkembangan cuaca terkini, anda boleh melayari laman web rasmi serta kesemua laman media sosial Met Malaysia. Kembali bersama Nazri di National Pagi.

0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minute Piala Dunia.
2: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.
1: Minute Piala Dunia.
0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 hingga 10 pagi.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
2: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
1: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.
3: Baik, untuk maklumat semua, seketika kita kembali semula bersama dengan Sonic Hussein dan juga Jen Hawaii untuk lapor terus penutup Salam Baitullah 2026 musim ke-18 Jihad yang terindah di Mardia Hotel and Suite Shah Alam Selangor Darul Ehsan. Silakan.
4: Bank Islam memberi pengecualian fee untuk pengeluaran tunai di ATM Visa Plus di Arab Saudi sepanjang musim haji ini. Walau bagaimanapun, pengendali ATM mungkin mengenakan caj transaksi tempatan yang berada di luar kawalan Bank Islam. Kunjungi kaunter sokongan Bank Islam di Mekah dan Madinah atau hubungi pusat khidmat pelanggan di talian 0326900900 untuk maklumat lanjut. Lokasi kaunter sokongan Bank Islam di Tanah Suci di Mekah, Abraj Al-Taisir Al-Janadriyah, Abraj Al-Janadriyah, Rehab Al-Janadriyah, Al-Kiswah Tower Hotel, Kars Al-Janadriyah. Di Mekah, Imar Royal, Anwar Al-Madinah, Movenpick.
5: Baik. Okey baiklah ya. Jadi kami kembali lagi untuk terus saja bersama dengan anda di majlis penutup program Salam Baitullah musim ke-18 di Mardia Hotel and Suite Shah Alam Selangor. Jadi macam biasa dia dan juga Sonic, suasana sangat meriah ya ketika ini, dan saya percaya ada di kalangan anda telah pun menonton kami di Facebook dan juga di TikTok ya. Ada yang komen memang meriah dia.
4: Betul. Lagi meriah sekejap saja lagi kita pun akan dapat saksikan juga secara langsunglah majlis penutup Salam Baitullah 2026 dengan tema yang diangkat untuk musim ke-18 ni ialah Jihad yang Terindah. Anda boleh tonton juga di TV 1. Kita tadi bertiga,
5: ya, betul.
4: Tiga suara. Lepas tu kita berdua balik, kali ni bertiga balik. Tiga suara semula.
5: Dan orangnya sangat cantik dan luar biasa semangatnya. Jadi kita nak perkenalkan kepada semuanya, selamat datang kepada Puan Hazida binti Hasnan, iaitu Ketua Penolong Pengarah Unit Bicara Waras Section Hewal Semasa. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Masya-Allah.
6: Sonic Dian.
4: Jadi Allah katanya nak memulakan dengan lagu tema Salam Baitullah.
6: Lagu tema yang dinyanyikan oleh Lah Ahmad, penyanyi OST kita. Tapi sebab hari ini saya Hazida Hasnan, bukan Lah Ahmad. Nanti kita dengarkanlah bila-bila lagu tu yang akan didendangkan di National FM.
5: Jadi saya percaya hari ini semuanya sangat teruja sebab sambutan dan juga maklum balas penonton mengenai Salam Baitullah pada tahun ini sangat luar biasa. Jadi mungkin Puan Hazidah yang cantik ni kongsikan kepada semua pendengar kita bagaimana Salam Baitullah untuk edisi 2026 ni.
6: Alhamdulillah Dian, Sonic, saya sebenarnya sangat teruja kerana maklum balas penonton yang kita terima sangat-sangat positif dan sangat memberangsangkan. Bagi kita, tim penerbitan Salam Baitullah, salah satu usaha RTM untuk mengangkat acara besar seluruh dunia, iaitu ibadah haji.
5: Betul.
6: Dan penonton dapat menerima dan menunggu setiap tahun, saban tahun untuk program Salam Baitullah. Jadi respon yang baik yang kami terima daripada media sosial memberi semangat untuk kami untuk terus memberi dan memberi daripada hari pertama sehinggalah ke hari yang ke-16 untuk kita memberikan yang terbaik. Jadi saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada penonton yang sentiasa memberi sokongan penuh kepada program Salam Baitullah sehinggalah musim yang ke-18 untuk tahun 2026 bertahan sehingga 18 tahun.
5: Tahun
4: dari 2009 9 kan?
6: Betul.
4: Dan kalau seingat saya lah, sebab saya tak dapat menonton secara penuh cuti hari tu. Tapi bila saya tengok kelainan yang dibawakan menerusi podcast dengan menjemput penyampai-penyampai radio juga menjadi sebahagian daripada rancangan Salamatullah ni, feedback dan juga daripada pihak Salamatullah sendiri macam mana?
5: Terima kasih, tak jangan puji saya. Okey, teruskan lah.
6: Saya pun terlibat puji juga. Saya perlu puji sebab alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada bahagian program radio kerana menyambut baik hasrat kami untuk saling bekerjasama dan cross promo untuk TV dan radio berpisah tiada.
5: Betul.
6: Mempromosi di channel radio, di TV. Jadi kita dapat memperkenalkan juga DJ-DJ radio yang sentiasa dinanti-nantikan oleh pendengar, dapat ditampilkan dalam program podcast dan sangat membantu. Yang saya lebih teruja adalah DJ tersebut bersilih ganti dari episod pertama hinggalah episod 16. Tetapi chemistry yang ada pada DJ-DJ radio dan juga pengacara podcast kami, iaitu Ustaz Tajuddin Hari,
5: betul,
6: sangat blend well.
5: Betul dia. Awak sakit waktu tu, kalau tak awak pun dalam senarai
6: jadual lah. Betul.
5: Jadi namanya Salam Baitullah Unplugged. Nama yang sangat luar biasa sebenarnya lah kan. Okey, baik. Jadi apabila kita tengok perkembangan yang sangat positif untuk edisi yang ke-18, apa yang akan dibawa, akan datang untuk edisi ke-19 pula?
6: Wow.
5: Dah difikirkah?
6: Wow, itu soalan yang memang kita perlu fikir dan kita perlu hadam. Kerana untuk makluman Dian dan juga Sonic dan seluruh pendengar National FM, penerbitan Salam Baitullah akan bermula pada musim terdahulu. Maksud saya, apabila kami diberi mandat untuk penerbitan tahun 2026, sejak tahun lepas lagi kami dah bermula.
5: Semasa
6: tim penerbitan pada tahun 2025 membuat perancangan dan execution di lapangan, kami dah bermula untuk tim 2026 dengan sesi think tank dan juga brainstorming. Jadi perjalanan untuk Salam Baitullah tu bermula seawal setahun sebelum untuk kita melaksanakan 16 episod program khas Salam Baitullah ini.
4: Maknanya untuk tahun depan dah mula tahun inilah.
6: InsyaAllah kita nantikan. Kita nantikan.
4: Kalau belum, masukkanlah lagi sekali.
6: InsyaAllah.
4: Sebab tahun ni tak berkesempatan cuti sakit. Jadi harapan dan juga sasaran lah, misi dan visi untuk tahun depan, kalau Salam Baitullah masih lagi diterima ramai dan pastinya ini menjadi kata program yang dinanti-nantikan lah kan.
6: Harapan saya dan juga seluruh tim penerbitan, kita mengharapkan sokongan penuh daripada penonton untuk program kerohanian ini. Dan apa yang kami boleh janjikan adalah kita akan menampilkan kandungan-kandungan yang lebih segar, mantap dan mengikut selera penonton.
5: Betul.
6: Sebab apa yang paling penting adalah kandungan. Content is the king. Bagaimana teknologi berubah, bagaimana teknologi mengambil alih, kekuatan content tersebut akan menjadi tunjang dalam sesuatu program. Treatment ataupun creativity melalui teknologi yang ada akan menambah nilai dalam kandungan yang kita tampilkan.
4: Dalam masa yang sama dapat menarik generasi muda lah khususnya kan.
5: Alhamdulillah lah.
6: Ya, betul.
5: Sangat menarik. Saya mengikutinya daripada episod pertama sampai akhir. Saya menangis-nangis tau dia.
4: Allah.
5: Sebab dia betul-betul dekat dengan hati kita. Sebab dia menyentuh jiwa kan.
4: Mana tahu kalau radio pun dihantar juga untuk ke Tanah Suci Mekah, awak boleh jadilah
6: Wakil
4: untuk bagian radio.
5: Dengan izin Allah.
4: InsyaAllah.
5: Kun fayakun kan.
4: MasyaAllah. Sebab umur pun dah 40 lebih.
5: Awak kan. Dia nawan
4: ni memang. Jadi itu antara perkongsian lah daripada ketua penolong pengarah kita untuk unit bicara Waras Station Dewan Semasa. Untuk kata-kata akhir Puan Hazidah,
5: untuk hari ni,
4: harapan
6: Saya lihat semua muka-muka penuh dengan teruja, penuh dengan keceriaan. Kita doakan majlis hari ini berjalan lancar.
4: Amin.
6: Kita nantikan siapa pemenang bagi kuis terkumpul Salam Baitullah untuk tahun 2026. Penonton-penonton teruskan menyokong kerana kita ada pelbagai, selain daripada pengisian yang baik, kita juga ada hadiah-hadiah yang hebat untuk diberikan kepada penonton.
5: InsyaAllah. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Puan Hazidah binti Hasnan, iaitu ketua penolong pengarah unit bicara Waras Section Hewal Semasa. Terima kasih banyak-banyak tau. Allahuakbar.
6: Terima kasih atas jemputan juga.
4: Okey, saya kena baca ni.
5: Oh, ini ya.
4: Iklan bagi stop.
5: Okey. Silakan dia.
4: Sebagai sebuah institusi perbankan Islam dengan penyelesaian patuh syariah yang lengkap, Bank Islam Malaysia Berhad, Bank Islam atau Bank, peka bahawa ibadah haji bukan sekadar satu perjalanan fizikal dan kerohanian, tetapi juga amanah dan impian seumur hidup. Berteraskan kepercayaan ini, Bank Islam tampil menyediakan penyelesaian perbankan haji yang menyeluruh dan bersepadu, mengiringi jemaah dengan sokongan kewangan yang boleh dipercayai dan memberi keterangan minda bermula dari persiapan di tanah air sehingga ke pelaksanaan ibadah di Mekah dan Madinah. Sebagai rakan strategik utama Lembaga Tabung Haji pada musim Haji 1447 Hijri, Bank Islam terus memperkukuh peranannya dalam menyokong keperluan kewangan jemaah haji Malaysia melalui ekosistem perbankan yang dirangka khusus bagi memastikan urusan dapat dilaksanakan dengan lancar, cekap dan selamat. Pendekatan menyeluruh ini membolehkan jemaah memberi sepenuh perhatian kepada ibadah tanpa dibebani kebimbangan berkaitan pengurusan kewangan.
5: Okey, terima kasih Bank Rakyat. Jadi
4: Bank Islam,
5: Bank Islam, Bank Islam, masya-Allah. Okey, baik. Jadi macam biasa kita kembali lagi ya, untuk terus saja bersama dengan rakan kita Nazri.
4: Fahmi Syukri.
5: Bersiap sedia Nazri.
4: Silakan.
5: Silakan Nazri.
3: Baik, terima kasih. InsyaAllah anda semua boleh ikuti lapor terus untuk Majlis Penutup Salam Baitullah 2026 Musim ke-18 di Mahdi Hotel Social Alam. Untuk lapor terusnya pada pukul 10.10 minit pagi nanti. Jangan lupa untuk terus bersama dengan pelapor kami, iaitu Awang Sufian, Awang Husin dan juga Nurul Hidayah binti Nawai, untuk perkembangan terkini bagi Salam Baitullah, bagi Majlis Penutup Salam Baitullah 2026 musim yang ke-18. Dan untuk anda semua, jangan lupa untuk terus kekal bersama kami di Nasional FM, kerana selepas ini insyaAllah pada pukul 9 pagi nanti untuk sama-sama anda ikuti perkembangan terkini apa yang berlaku dalam dan juga luar negara melalui berita jam 9 pagi nanti. Dan insyaAllah anda akan terus bersama dengan saya, Nazri Fahmi Syukri, yang akan terus menemani anda untuk jam yang terakhir di Nasional FM, bagi anda mengikuti perkembangan terkini apa yang berlaku dalam dan juga luar negara. Dan ketika ini untuk maklumat semua, sedang berlangsungnya untuk sepak mula bagi aksi perlawanan yang seterusnya, pertembungan antara pasukan Belanda dan juga Morocco untuk perlawanan peringkat 32 terbaik, mencari satu lagi pasukan untuk melangkah ke peringkat 16 terbaik bagi Piala Dunia 2026 yang disiarkan secara langsung di saluran Sukan Plus RTN, dan boleh tonton juga melalui RTM Klik untuk anda saksikan perlawanan antara pasukan Belanda dan juga Morocco. Dan seperti biasa juga untuk lapor terus bagi Majlis Penutup Salam Baitullah, anda semua boleh tonton juga live di Facebook Nasional FM pada hari ini. Seketika, ini sebuah lagu yang cukup istimewa untuk anda. Lagu ini merupakan sebuah lagu tema bagi Salam Baitullah. Lahmat menyampaikan lagu ini. Salam Baitullah.

lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Indeks Pengukur Kemiskinan Kerentanan Rakyat disemak semula. 10,000 CCTV pengecaman wajah dipasang di ibu negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Malaysia sedang menyemak semula Indeks Kemiskinan Pelbagai Dimensi Kebangsaan NMPI bagi memastikan tahap kemiskinan dan kerentanan rakyat diukur dengan lebih tepat bukan hanya berdasarkan pendapatan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, langkah itu akan membantu kerajaan memperkukuh dasar awam, perlindungan sosial serta perbelanjaan pembangunan yang lebih bersasar selaras dengan pelaksanaan rancangan Malaysia ke-13. Jelasnya, pergubalan dasar yang berkesan memerlukan pemahaman lebih menyeluruh terhadap realiti kehidupan rakyat melangkaui petunjuk sosioekonomi konvensional. Sementara itu, Akmal Nasrullah memaklumkan pasaran tenaga dijangka kembali stabil secara berperingkat bermula suku ketiga tahun ini. Namun, ketidaktentuan harga dan bekalan dijangka terus mempengaruhi pasaran bagi tempoh 1 hingga 2 tahun akan datang. Jelasnya, kerana itu memerlukan kerajaan terus memperkukuh langkah mitigasi bagi mengurangkan kesan terhadap rakyat, perusahaan mikro, kecil dan sederhana serta sektor industri. Sebanyak 14 projek reformasi kerenah birokrasi RKB berimpak tinggi menerima pengiktirafan kerajaan. Ia sebagai usaha menghargai komitmen kementerian, agensi dan kerajaan negeri dalam memperkukuh penyampaian perkhidmatan awam serta meningkatkan produktiviti dan daya saing negara. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar menegaskan, RKB perlu dilaksanakan secara konsisten bagi memastikan produktiviti serta daya saing negara terus dipertingkatkan.
1: Reformasi bukan sekadar slogan. Reformasi bukan hanya pada poster. Reformasi adalah perubahan yang boleh dilihat, diukur dan dirasai. Reformasi kerenah birokrasi atau RKB memberi tumpuan kepada perkara paling penting dengan kehidupan rakyat dan operasi perniagaan. Masa menunggu, bilangan dokumen, pelbagai lapisan kelulusan, kos pematuhan serta ketidakpastian proses menyebabkan rakyat dan peniaga merasa kecewa untuk berurusan dengan pihak kerajaan.
0: Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Inisiatif Bakat Madani yang dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam dijangka membuka lebih 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor strategik selain memperkukuh pembangunan tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi memenuhi keperluan industri masa depan. Pemangku Presiden Permodalan Nasional Berhad Datuk Rizal Rikman Ramli berkata, inisiatif itu menyediakan peluang pelatihan, pembangunan bakat serta pekerjaan berkualiti kepada rakyat menerusi kerjasama kerajaan bersama syarikat pelaburan berkaitan kerajaan.
2: Kami akan bergabung tenaga dan akan bekerjasama untuk memastikan kejayaan program Bakat Madani ini dan program ini mencapai matlamat. Komitmen kedua adalah dari segi jumlah peserta yang dapat menerima peluang pekerjaan, kita akan sumbangkan lebih daripada 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor-sektor strategik seperti pembuatan, kewangan, perladangan dan otomotif.
0: Dato' Rizal Rikman Ramli. Inisiatif sistem telematik bagi kenderaan perdagangan akan dilaksanakan secara berfasa sebelum dicadangkan sebagai syarat mandatori pelesenan pada tahun 2028. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, pendekatan itu diambil bagi memastikan pelaksanaannya tidak membebankan pemain industri secara mengejut selain turut memberi ruang kepada penyedia sistem mematuhi standard yang ditetapkan.
3: Kerana kita merasakan bahawa ada sistem telematik untuk memantau driver behavior ataupun tingkah laku pemandu, ini akan membantu untuk meningkatkan tahap keselamatan jalan raya. Dan ini adalah baik untuk syarikat-syarikat pengangkutan sendiri juga. Syarikat-syarikat kenderaan berat ini di mana mereka boleh memantau pemandu-pemandu mereka sendiri.
0: Jelas Anthony, teknologi itu membolehkan pemantauan prestasi pemanduan secara masa nyata termasuk aspek kelajuan, brek mengejut, pecutan agresif dan tempoh pemanduan. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur akan memasang 10,000 kamera litar tertutup CCTV berdefinisi tinggi dengan teknologi pengecaman wajah bagi memperkukuh aspek keselamatan di ibu negara. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kor Ming berkata, Penggunaan teknologi pintar itu diyakini mampu mengurangkan kes jenayah seperti ragut dan kecurian selain meningkatkan kecekapan penguatkuasaan. Menurut beliau, kerajaan turut melihat potensi menghubungkan sistem tersebut dengan pangkalan data identiti nasional bagi memperkukuh proses pengesahan identiti. Penyeragaman harga diesel kepada RM2.10 seliter bermula esok dijangka mampu meningkatkan produktiviti nelayan tempatan kelas C2 atau laut dalam sekaligus memberi kesan positif terhadap hasil tangkapan dan pendapatan mereka. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Muhammad Faiz Fazil berkata, langkah itu dijangka menggalakkan segelintir pengusaha bot nelayan C2 yang sebelum ini tidak menikmati subsidi bahan api untuk kembali aktif ke laut.
4: Kita merayu kepada layanan tempat dengan vessel C2 ini untuk kembali aktif ke laut, dan peningkatan layanan ke laut ini semakin ketara dengan pengambilan minyak subsidi yang meningkat. Jadi bila pengambilan minyak itu meningkat, menunjukkan mereka lebih kerap ke laut. Sebab ini sekarang ini memang musim ikan tengah banyak. Oleh itu saya menyuruh kepada layanan vessel C2 untuk terus ke laut.
0: Muhammad Faiz Fazil. Seramai 16 bekas anggota Angkatan Tentera Malaysia akan mula melaporkan diri sebagai warden sepenuh masa di 8 Maktab Rendah Sains Mara terpilih bermula esok. Pengerusi Majlis Amanah Rakyat, Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, penempatan itu diharap dapat membantu meningkatkan tahap disiplin pelajar selain memastikan tiada lagi kes buli berlaku di institusi pendidikan tersebut.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kejutan terbesar sejarah Piala Dunia FIFA 2026 tercipta apabila juara dunia 4 kali Jerman tersingkir awal di pusingan 32 terakhir selepas ditundukkan pasukan ranking ke-41 dunia Paraguay menerusi penentuan sepakan penalti pagi tadi. Perlawanan yang penuh mendebarkan itu terpaksa ditentukan menerusi penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan. Paraguay membuka jaringan menerusi Julio Enciso pada minit ke-42 sebelum Kai Havertz menyamakan kedudukan buat Jerman pada minit ke-54. Paraguay dijadual berdepan sama ada Perancis atau Sweden pada aksi pusingan 16 terakhir 5 Julai ini. Sementara itu, Brazil mara ke pusingan 16 terbaik selepas meraih kemenangan dramatik 2-1 ke atas Jepun menerusi jaringan masa kecederaan Gabriel Martinelli di Stadium Houston. Jepun terlebih dahulu mengejutkan juara 5 kali itu menerusi jaringan Kaishu Sano pada minit ke-29. Skuad Samba kemudiannya bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-56 apabila Casimiro menadu masuk hantaran silang cantik Gabriel Magalhães dari sebelah kiri. Namun, ketika permainan dilihat akan diheret ke masa tambahan, muncul Gabriel Martinelli menyudahkan peluang pada minit ke-5 masa kecederaan. Brazil akan menentang sama ada Ivory Coast atau Norway dalam pusingan 16 terbaik. Ketika ini berlangsung pertemuan antara Belanda dengan Maghribi dalam peringkat kalah mati pusingan 32. Kedua-dua pasukan masih terikat tanpa jaringan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Nilai mata wang Jepun Yen susut ke paras terendah berbanding dolar Amerika Syarikat AS dalam tempoh hampir 40 tahun pada Isnin. Penyusutan itu didorong jangkaan bahawa Rezerva Persekutuan Fed AS akan terus menaikkan kadar faedah. Menurut laporan penyiar awam Jepun NHK, yen seketika diniagakan pada paras 161.90 yen bagi setiap dolar AS ketika sesi dagangan di New York, iaitu paras terendah sejak Disember 1986. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif bagi memudahkan dan menggunakan kos pembaikan kenderaan oleh pemilik sendiri. Perintah itu ditandatangani pada Isnin bersama pentadbir Agensi Perlindungan Alam Sekitar Lee Zeldin. Langkah berkenaan dijangka membantu menurunkan kos pemilikan kenderaan, khususnya kos penyelenggaraan dan pembaikan. Tambah Trump, dasar right to repair akan memberi lebih kebebasan dan mengurangkan halangan kawal selia terhadap alat ganti dan komponen pengganti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Indeks pengukur kemiskinan kerentanan rakyat disemak semula. 10,000 CCTV pengecaman wajah dipasang di ibu negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Pagi di National Fan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali lagi untuk waktu ini di National FM. Sebentar tadi anda telah pun mengikuti perkembangan terkini apa yang berlaku dalam dan juga luar negara menerusi berita jam 9 pagi dan berita seterusnya pada pukul 10 pagi nanti. Selamat pagi untuk semua pencinta bola sepak di Malaysia yang sedang mendengarkan National FM. Piala Dunia FIFA 2026 kini telah pun memasuki satu fasa yang cukup mendebarkan, fasa 32 terbaik. Tiada lagi ruang dan juga peluang.

0: Bola Sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTN.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
1: Mini Piala Dunia.
2: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.
1: Mini Piala Dunia.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We

0: akan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

Terima kasih untuk PTPTN. Lagu sebentar tadi, sebuah lagu PTPTN yang menyuruh untuk anda, bagi peminjam PTPTN yang mungkin pada waktu ini belum lagi menyelesaikan bayaran tertunggak PTPTN, sila berbuat demikian untuk anda lunaskan bayaran PTPTN, okay? Supaya bayaran itu dapat digunakan sebaik mungkinlah bagi peminjam-peminjam yang lain. Baiklah, untuk waktu ini, dalam segmen seperti biasa, bila dengarkan muzik ini, iaitu segmen peribahasa. Peribahasa kita cukup menarik pada hari ini, yang diambil dari peribahasa sekolah menengah DBP bagi tahun 2016. Peribahasanya berbunyi, mencecah lading patah. Sekali lagi, mencencang lading patah, yang bermaksud membanggakan kebesaran dan kekayaan yang sudah hilang. Maksudnya sekali lagi, membanggakan kebesaran dan kekayaan yang sudah hilang. Apakah maksudnya peribahasa mencencang lading patah ini? Okey, ayat contoh anda semua dengar betul-betul. Rakan-rakan Dean McGuire menjauhkan diri daripadanya kerana dia seperti mencencang lading patah, kerana asyik dan suka menceritakan kehebatannya pada satu masa dahulu. Itu cerita lama, cerita lama. Sekarang ini 2026, kita cerita benda yang baru pula. Itulah maksudnya untuk peribahasa kita pada hari ini, mencencang lading patah. Jom kita dengarkan lagu ini dahulu. Kita kembali semula selepas ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Pulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 10

Bulletin. Hai Sukan di Nasional FM. Seperti biasa, saya terus berkongsi mengenai Piala Dunia 2026. Untuk hari ini telah pun bermulanya bagi fasa 32 terbaik. Untuk pusingan 32 terbaik ini mencari 16 pasukan terbaik yang akan beraksi di peringkat suku akhir. Dan sekarang ini masih lagi sedang berlangsung pertembungan antara Belanda dan juga Maghribi ataupun Morocco. Dan kedudukan masih ketika waktu ini terikat dengan 0-0. Imbas kembali ke perlawanan pada awal pagi tadi, menyaksikan pasukan Brazil menumpaskan pasukan Jepun dengan kemenangan 2-1, sementara pasukan Paraguay menyingkirkan juara Piala Dunia 4 kali iaitu Jerman dengan kemenangan menerusi penentuan sepakan penalti. Dan untuk makluman semua juga, jangan lupa untuk anda saksikan perlawanan seterusnya bagi peringkat 32 terbaik, pertemuan di antara Ivory Coast yang akan bertemu dengan Norway jam 1 pagi nanti waktu Malaysia pada hari Rabu. Perancis bakal bertemu dengan Sweden pada pukul 5 pagi dan juga Mexico bakal berhadapan dengan Ecuador jam 9 pagi. Semua perlawanan ini disiarkan secara langsung di Sukan Plus di TV OK dan boleh tonton terus menerus menerusi RTM Klik. Sekali lagi, secara langsung di RTM pada waktu ini, Sukan Plus, pertemuan antara Belanda dan juga Morocco masih lagi terikat dengan 0-0. Terus kekal bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Yes,

dari Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul cuma tau.

terima kasih kerana terus kekal bersama kami di National FM pada waktu ini. Untuk anda terus bersama dengan kami untuk hari ini, dan hari ini masih lagi bertembangkan saya di sini, Nazri Fahmi Syukri, yang terus menemani anda 6 pagi hingga pukul 10 pagi. Selepas ini, jam 10 pagi, anda akan bersama dengan penyampai berita sosnya untuk anda mengikuti perkembangan terkini, apa yang berlaku dalam dan juga luar negara. Dan selepas itu, anda akan bersama dengan Azura yang akan menemani anda 10 pagi hinggalah pada pukul 1 tengah hari nanti. Dan jangan lupa untuk anda terus bersama dengan kami untuk anda mengikuti lapor terus perkembangan terkini bagi penutup Salam Baitullah 2026 musim yang ke-18 Jihad yang Terindah bersama dengan Awang Sufian Awang Husin dan juga Nurul Hidayah binti Nawai, bertempat di Mardia Hotel and Suite di Shah Alam Selangor Darul Ihsan. Dan insyaAllah esok Nazri dan juga Sonia akan bersama dengan anda. Dia akan terus bercuti kerana menyambut ibu dan ayahnya pulang dari Tanah Suci. Kita doakan semoga dipermudahkan segala urusan untuk Nurul Hidayah binti Nawai, a.k.a. Dia Nawai. Sampai di sini saja, kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum.

0: RTM membelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik. Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
3: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam mini Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
2: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
3: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
4: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.
5: Di antara gadis-gadis seluruh dunia. Amboi!

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

0: Nasional Aspirasi, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi untuk anda yang mendengarkan kami Nasional FM ketika ini. Biasa ke udara di petang. Dengar suaranya di petang, gig kat petang. Tapi hari ini jadi geng pagi pula. Tapi tak apa, hari ini bersama dengan Zura ataupun apa namanya Nur Azura binti Umar Hir hari ini menemani anda hingga pukul 1 tengah hari nanti. Okey, banyak lagu-lagu best dah Zura susun untuk anda semua. Tapi seketika itu kita nak bersama dengan rakan saya, Dia Nawai dan juga Sonic Husin untuk lapor terus penutup Salam Baitullah 2026 musim ke-18 jihad yang terindah di Maldia Hotel and Suite Shah Alam Selangor. Baiklah Sonic dia.
2: Yeah. Assalamualaikum Zura.
1: Ya Allah, kedengaran begitu suaranya, begitu istiqomah sekali.
2: Allahuakbar.
1: Silakan dia dan Sonic untuk laporannya.
2: Ya betul. Jadi terima kasih banyak-banyak. Jadi suasana yang sangat luar biasa kita pada pagi ini dia sebab tersentuh rasa apabila kita sama-sama berada di majlis penutupan Salam Baitullah 2026 kita pada hari ini.
3: Betul. Dan alhamdulillah sekali lagi ini untuk segmen yang terakhir lah bersama dengan Dia dan juga Sonic untuk penutupan Salam Baitullah musim ke-18 bagi tahun 2026 jihad yang terindah. Kita di sini Sonic tadi baru je selesai saksikan persembahan daripada Lah Ahmad yang menyanyikan lagu OST untuk Salam Baitullah sendiri. Betul, ya. Lepas tu ada Wani Ashwita, ada Rakim Majid. Itu antara yang mengisilah majlis penutup pada hari ini. Tetapi yang lebih mencuri tumpuan kita adalah pemenang utama untuk kuis Salam Baitullah.
2: Ya betul. Okay. Dan untuk makluman anda, anda juga boleh terus saja menonton sekarang ni di TikTok Nasional FM untuk anda saksikan tetamu istimewa kami pada hari ini.
3: Baik.
2: Kedua-dua insan luar biasa ini yang semestinya kita raikan bersama-sama ya untuk semua pendengar Nasional FM ya.
3: Betul. Jadi bersama dengan kami berdua di sini, kalau tadi 3 suara, kali ini jadi 4 suara.
2: 4 suara. Alhamdulillah
3: kita
2: dia
3: nak bersama dengan pengurus Sidah Catering iaitu Datuk Muhammad Adam bin Haji Muhammad Anwar. Assalamualaikum. Datuk.
2: Datuk.
4: Terima kasih.
3: Dan juga kita ada pemenang utama untuk kuis hadiah utamalah bagi kuis Salam Baitullah ini iaitu saudara Muhammad Fadul Rahman bin Osman, katanya terbang jauh dari Perak. Assalamualaikum, selamat datang.
5: Waalaikumsalam.
2: Jadi tahniah diucapkan untuk orang kata hadiah istimewa ni. Masya-Allah luar biasa. Okey baik. Ini yang sebenarnya ingin kita ceritakan kepada semuanya. Kalau kita bercakap tentang Sidah Catering ni, sering dikenali dengan kualiti hidangan yang yang sangat luar biasa ni lah dan juga berbeza sebab Sidah ni selaku penaja utama iaitu hadiah utama package umrah. Jadi mungkin apakah message branding ataupun image baru yang ingin disampaikan oleh Sidah Catering melalui penajaan bernilai tinggi seperti ini, Datuk?
4: Assalamualaikum semua. Saya daripada Sidah Catering untuk menyampaikan mesej je lah.
2: Ya betul.
4: Jadi Sidah Catering ini bukan lagi sekadar jenama dalam industri penyediaan makanan atau catering. Tetapi kami sedang melangkah ke pasar penyediaan yang lebih tinggi dan berprestij. Penajaan KK Umrah ini adalah simbolik kepada komitmen kami untuk membawa keberkatan dalam perniagaan kami. Kami tahu masyarakat melihat Sidah Catering sebagai jenama tempatan yang kukuh dan sentiasa prihatin untuk berkongsi rezeki dalam bentuk yang paling bermakna, iaitu peluang ke Tanah Suci.
3: Jadi ini tahun pertama Sidah Catering sebagai penaja utama hadiah?
4: Betul.
3: Dan bila sebut tentang penaja utama, hadiah utama juga untuk kuis Salam Baitullah, kita nak bersama dengan pemenangnya. Inilah pemenang yang bertuahnya Fadul Rahman, katanya dari Perak naik bas. Sorang-sorang. Pukul berapa betul tak?
5: Pukul 9 malam.
3: 9 malam tadi?
2: Allahu Akbar.
3: Sampai sini Allah hai. Kita rasa teruja bersama dengan pemenangnya. Kita nak tahulah macam mana awak bersama dengan Salam Baitullah dah berapa lama? Macam mana boleh orang kata apa

0: Saya sekolah lagi.
1: Wow.
0: Sekolah menengah.
2: Masya-Allah.
0: Bersama ibu saya.
2: Uh-huh.
0: Tapi terdetik pada tahun 2024 tu untuk saya menjawab soalan kuis ni lah. Dan alhamdulillah pada tahun ini kali ketiga saya menjawab soalan kuis ni. Tahun ini saya dikira sebagai pemenang.
2: Sebagai pemenangnya.
0: Sebagai pemenang.
2: Masya-Allah. Tadi apabila naik kata sepentas dan telah pun menyebut nama ibunya akan dibawa. Kita yang mendengar ni pun agak rasa sebab ni. Jadi mungkin boleh ceritakan kepada semua pendengar ni.
0: Ya, ni impian ibu saya lagi untuk menjejakkan kaki ke Baitullah.
2: Masya-Allah.
0: Memandangkan kami tidak mempunyai sumber kewangan yang mencukupi.
2: Masya-Allah.
0: Saya mengambil inisiatif untuk mencuba masuk mana-mana peraduan. Dan alhamdulillah pada tahun ini saya menjadi pemenang. Saya betul-betul tak sangka.
2: Alhamdulillah.
1: Siapa nama ibu tu?
0: Salmiah binti Ismail.
1: Salmiah binti Ismail. Alhamdulillah. Nanti sampaikan salam lah kepada ibunya.
2: Allah sebab bila kita berbila bercakap tentang umrah ni kan Dato' kan?
1: Kita orang kata kalau kita tak pernah berputus asa, rezeki pasti akan datang juga. Akan jadi milik kita dan rezeki pastinya tak salah alamat. Jadi selaku penaja utama untuk Sidah Catering sendiri, hadiah utama pakej umrah ni. Bila nak sebut menaja seseorang untuk menunaikan ibadah umrah, pasti bukan jumlah yang kecil, yang besar. Jadi selaku penaja utama, macam mana boleh terdetik untuk menjadi penaja utama hadiah untuk rancangan Salam Baitullah ni?
3: Okey, terdetiknya sebab tahun ni kadang-kadang Sidah Catering tahun keempat penaja untuk Salam Baitullah lah. Tapi kali ni kami taja utama lah untuk pemenang. Jadi kami nampak impak tu besar lah di RTM, apa RTM ni. Jadi tahun ni terbuka untuk memberi itulah pakej umrah tu untuk pemenang lah. Jadi apa, semoga lah yang kita bagi ni dapat keberkatan lah di dunia akhirat.
2: InsyaAllah Datuk, tadi apabila kita mendengar apa yang diluahkan oleh pemenang kita, Datuk selaku penaja umrah, bayangkan mereka tidak berkemampuan tapi disebabkan rezeki yang Datuk bagikan dengan izin Allah ni, kedua-dua dapat menunaikan umrah, rasa tu Datuk.
3: Oh, rasa dia terharu, betul. Kita bayangkan dulu kita pun susah, bukan senang. Jadi apa, kita naik pun berperingkat. Jadi kita dapat rasakan apa yang dia rasa. Jadi Allah bagi kita rezeki lebih ni, kita kongsikanlah.
1: Baik, jadi kepada pemenang kita, saudara Fatur Rahman.
0: Ya.
1: Penaja ada dekat sebelah. Kalau ada kata-kata yang nak diluah, yang nak diungkap mewakili ibu ataupun awak sendiri, boleh cakap dengan Datuk.
0: Saya mengucap terima kasih kepada penaja saya untuk memenangi pakej umrah ni. Alhamdulillah rezeki tidak disangka-sangka kan. Terima kasih kepada penaja.
3: Sama-sama.
1: Tahun depan nak lagi tak? Tahun depan nak join lagi tak kuis?
0: Boleh,
1: boleh juga.
2: Jadi saya nak tanya juga dengan pemenang kita, macam mana dapat idea untuk slogan terbaik? Bayangkan beribu-ribu orang yang menghantar untuk jawapan tersebut. Dan juga anda yang terpilih, slogan tu dicipta ketika bila, macam mana idea tu muncul tu?
0: Sebenarnya sebelum rancangan Salam Baitullah ini bermula lagi, saya mencari idea.
2: Allahuakbar.
0: Apabila keluar tema jihad yang terindah, maka saya boleh kaitkan jihad generasi muda. Jihad generasi muda ni memandangkan adanya segmen baru iaitu istiqomah, menaikkan semangat untuk generasi muda, terdetik di hati generasi muda untuk pergi ke Baitullah.
1: Ada bawa tak ni, apa nama slogan tu hari ni? Bawa tak? Ingat lagi.
2: Okay. Mungkin kita boleh dengarkan semula.
0: Pertama kali dengar lagu Salam Baitullah, baik-baik indah yang penuh makna, mencengkam kerinduan dalam relung sukma, pecetus inspirasi jihad generasi muda, memangking istiqomah menempuh perjalanan terindah.
1: Wow. Okey, itu dah dia pemenang.
2: Saya pula.
1: Awak ni sikit sebab sini.
2: Ya, saya. Yalah, Datuk kan, apabila kita meraihkan setiap orang ingin ke sana. Setiap daripada kita ingin ke sana. Jadi apabila
1: awak nak minta tajam.
2: Yalah, Datuk.
3: Tanpa
2: Datuk eh. Okey, Datuk, Sirah Catering ni namanya dah cukup gah. Saya rasa apabila saya percaya apabila dengan penganjuran dan juga penajaan begini, mungkin ada seterusnya apa yang ingin Sirah Catering akan adakan lakukan lagi.
3: buat masa ni kami terus melangkah.

0: jauh lah untuk jenama Sedar Keting ni. Jadi apa, kami berharap apa hati yang dapat bantu kami lah.
1: InsyaAllah.
0: Pendekan kami.
1: InsyaAllah. Jadi untuk perancangan tahun depan, Datuk masih nak menaja lagi?
0: Masih lagi.
1: Dah lock lah.
2: Datuk kami, Datuk Radio.
0: InsyaAllah masuk.
2: Oh, masuk pertandingan?
0: Masuk
2: juga. Oh, ingatkan jalan terus. Okey, baik.
1: Okey, baik. Jadi terima kasih, kita nak cakap lah kepada Datuk Muhammad Adam dan Haji Muhammad Anwar selaku pengurus Sedar Keting dan juga penaja utama untuk hadiah pakej umrah kita untuk dua orang, dan juga tahniah kepada pemenang kuis utama Salamatullah 2026 musim ke-18, saudara Muhammad Fathur Rahman bin Osman. Hati-hati nanti balik, takut nanti kena ambil orang.
2: Jadi kena salam dengan ibu dan keluarga.
1: Terima
0: kasih.
1: Baik, jadi kita dah sampai ke penghujungnya, Sonic.
2: Ya, betul.
1: Sedar tak sedar dan alhamdulillah. Jadi kita nak ambil kesempatan inilah untuk mengucapkan terima kasih.
2: Ya, awak silakan.
1: Sayalah ni.
2: Betul, silakan. Itu tugasan awak kan.
1: Baik, jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada penerbit eksekutif Puan Salbiah Muhammad Sharif. Terima kasih kepada penolong pengurus Puan Intan Suhaida Sujas. Terima kasih kepada Ketua Bahagian Rancangan Siaran Puan Suhana Balki Shu'im. Ketua Bahagian Rancangan Penerbitan Cik Margaret Gambang. Manis bertudung hari ini.
2: Kembang cantiknya, masya-Allah.
1: Cantik, masya-Allah.
2: Siti Mac.
1: Siti Margareti. Okey, dan juga terima kasih kepada penerbit penyelaras Puan Nur Azrinah Nordin. Penerbit untuk siaran luar kita hari ini iaitu Muhammad Amirul Aizad Azam. Terima kasih penerbit penstriman langsung Facebook dan media sosial Nur Alia Jailani dan juga Nur Amirah Azman. Terima kasih kepada tim unit siaran luar Radio RTM, Ahmad Farid bin Mat Isa, Muhammad Syarudin bin Juso, Muhammad Fikri Jaafar, Ahmad Fazil bin Makruf, Nur Rizalman bin Abdullah dan juga Muhammad Zamri bin Ismail. Dan juga terima kasih kepada tim MCR Radio, termasuk juga Muhammad Izwan bin Rosli dan juga Muhammad Azli Harun. Dan mestinya terima kasih kepada Nazri Fahmi Syukri untuk pagi tadi.
2: Ya, betul.
1: Dan juga Nur Azura Khair yang bersama dengan kita ketika ini. Dan semestinya terima kasih untuk RTM sendiri khususnya yang terus memberikan sajian yang terbaiklah untuk penonton dan juga rakyat Malaysia, bagi kita memahami dan mendekati serta menyelami, mengubat kerinduan juga di Tanah Suci walaupun kita berada di bumi Malaysia. Betul.
2: Jadi apapun, kita nak ucapkan terima kasih juga kepada yang terus saja respon kami live di Facebook, dan juga yang terus saja menonton di TikTok Nasional FM, dan juga pastinya ini bukan pengakhiran, dan seperti yang dimaklumkan oleh KP kita tadi, biarlah salam Baitullah terus hidup dalam jiwa kita, kerana mungkin yang paling jauh bukanlah jarak antara Malaysia dan Tanah Suci, tetapi jarak antara manusia dengan Tuhannya.
1: Masya Allah. Sebenarnya Allah, saya nak bagi tahu juga hari ini ibu dan ayah saya
2: Allah
1: dalam perjalanan. Dalam perjalanan untuk pulang ke tanah air. Alhamdulillah. Jadi saya pun akan terus saja balik kampung.
2: Kita
1: akan cuti Sonic sampai minggu depan.
2: Jadi kesalam kepada ibu dan juga ayah awak.
1: InsyaAllah, insyaAllah. Jadi kita nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua pendengar. Dan saya nak mendoakan jugalah untuk para duyufur rahman kita yang telah pun selesai menunaikan ibadah haji. Dengan doa semoga kepulangan ini bukan sekadar membawa langkah pulang ke tanah air, tetapi membawa bersama haruman doa dari tanah suci, air mata keinsafan insyaAllah, dan juga sejuta kenangan yang terukir di bumi barakah. Dan semoga setiap langkah yang diatur selepas ini terus dipimpin dengan hidayah, petunjuk.
2: Amin.
1: Dan setiap doa yang dipanjatkan diterima Allah, dan setiap amalan dibawa pulang dengan menjadi cahaya untuk diri sendiri, keluarga dan juga insan di sekeliling, mabrur insyaAllah.
2: Amin. Jadi,
1: kita dah sampai ke penghujungnya.
2: MasyaAllah.
1: Terima kasih, Sonic.
2: Terima kasih juga.
1: Teman saya tahun ni.
2: Dia nawai. Jadi insyaAllah kita akan bertemu lagi tahun 2027. Tadi telah pun dinyatakan penerbitan siapa.
1: Dan macam log awal lah,
2: tak, untuk TV lah.
0: Awak kan.
2: Jadi insyaAllah Sirah Catering, insyaAllah akan juga bersama Nasional FM juga nanti lah. Taja kami tau.
0: Mesti.
2: Confident. Okey, baik.
1: Baik, jadi sekali lagi terima kasih Sirah Catering. Terima kasih pemenang utama. Dan terima kasih semua untuk tim Salamatullah pada hari ini. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Saya Diana Wai.
2: Saya macam biasa Sonic Hussein.
1: Ya, dan kembali bersama dengan rakan setiap Azura.
2: Azura.
3: Ya. Ya Allah, masya-Allah, masya-Allah. Saya terkesan dengan kata-kata anda berdua tadi tu.
1: Alhamdulillah.
3: Praktikanlah nanti ya, sampai di Nasarun FM nanti praktikannya.
1: InsyaAllah. Kan? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam untuk rakan-rakan saya, Sony Hussein dan juga Dia Nawai tadi. Untuk lapor terus menutup Salam Baitullah 2026, musim ke-18, jihad yang terindah di Mardia Hotel and Suites Shah Alam Selangor. Untuk anda nanti teruskan bersama dengan kami tepat pada pukul 10.30 minit pagi nanti ada Alpha 2.0 bersama dengan anda. Okey, layan terus Nasional Aspirasi.

0: Kuala Lumpur, oh Kuala Lumpur, daripada Dato' Malik Rizwan tadi menghiburkan anda. Untuk pagi ini, kita nak bersama kembali Profesor Madya Insinyur Dr. Samsul bin Sharif, Timbalan Pengarah Pusat Pelestarian Kampus Universiti Teknologi Malaysia Kuala Lumpur. Doktor, kita nak kembali sebelum untuk topik kita hari ini. Pagi ini, OTEC dan juga SD7. Tadi doktor dah terangkan apa dia OTEC. Yeah. Banyak kita akan mengenai kita menggunakan air yang sejuk di dasar laut tu, doktor. Ya? Ada 4 darjah Celsius kat situ. Kita nak tahu juga apa pula maksudnya SD7 tu, doktor.
1: Okey, baik. SD7, tenaga mampu milik dan bersih, merupakan salah satu daripada 17 matlamat pembangunan mampan ataupun Sustainable Development Goal. Ada 17.
0: Okey.
1: Daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Matlamatnya ialah memastikan semua orang mendapat akses kepada tenaga yang mampu dimiliki.
0: Okey.
1: Bersih dan boleh dipercayai. Dan mampan lah. Ringkasnya, semua orang berhak menikmati bekalan elektrik yang selamat tanpa menjejaskan alam sekitar.
0: Itulah SD7 lah. Okey, doktor. Sebelum tu, doktor, kita ada satu voice note, doktor, daripada pendengar kita ni nak tahu pasal apa itu OTEC, doktor.
2: Okey, saya Virus dari Kajang. Saya nak tanya pada pandangan panel lah kan, apakah langkah yang perlu diambil supaya rakyat ni lebih memahami dan juga menyokong pembangunan tenaga yang boleh diperbaharui seperti OTEC ini?
0: Itu dia, doktor.
1: Okey, baik. Secara umumnya, masyarakat, kalau kita bercerita tentang tenaga boleh diperbaharui ini, mereka hanya melihat solar. Okey. Solar ni masalahnya dia punya waktu yang cekap hanya 4 jam, sekitar 4 jam daripada pukul 11 pagi
0: untuk terik tu,
1: pukul 4 petang. Jadi selepas itu kita tiada lagi tenaga elektrik dapat dijana daripada solar. Teknologi OTEC ni, dia tenaganya dapat dihasilkan berterusan 24 jam.
0: Okay.
1: Kerana laut kita ni, laut kita ni menerima cahaya matahari 24 jam.
0: Okay.
1: Dan suhunya sekitar 28-30 darjah Celsius. Dan dah tentunya kalau kita pergi jauh ke dalam laut lagi, suhunya 4 darjah Celsius. Jadi perubahan suhu ni tadi, kita dapat menggerakkan OTEC. Okay, perubahan suhu tadi kita menghasilkan tenaga elektrik, di mana wap yang laut yang panas, dapat mencairkan ataupun menukar cecair khas iaitu amonia menjadi wap. Jadi wap ini tadi bertekanan tinggi akan memutarkan turbin untuk generate wap tu tadi, wap amonia tadi. Kemudian untuk yang cecair sejuk tadi, dia akan tukarkan wap amonia kepada cecair balik. Jadi proses tu berpusing berterusan, di mana air laut tukarkan wap amonia kepada tekanan yang sangat tinggi untuk memutarkan turbin, dan amonia tu ditukarkan balik menggunakan air sejuk kepada cecair. Jadi proses itu berulang.
0: Fungsinya lah.
1: Itu fungsinya. Laut panas dengan laut sejuk.
0: Okey, doktor. Ada juga rakan kita di Facebook. Anda juga boleh dengarkan kami juga di Facebook Nasional FM ketika ini. Daripada Mazli Osman ni, dia kata OTEC ni ada berkaitan dengan teknologi marine juga ke, doktor?
1: Ya, betul. Kita memerlukan air laut lah. Itulah marine lah.
0: Okay.
1: Di mana dia boleh dipasang di lautan dan juga boleh di daratan. Bila kita pasang satu bangunan di daratan, kita memerlukan piping yang panjang lah. Yang pertamanya untuk menyedut air laut sejuk tadi.
0: Okay.
1: Sekitar 800 meter ke dalam.
0: Jauh ke dalam,
1: ya,
0: tu.
1: Ya, jauh dalam. Dan air laut yang suam, 30 darjah Celsius untuk kita sedut. Bila kita menggunakan di lautan, kita mesti ada satu ataupun kapal lah untuk kita letakkan sistem di atas kapal, dan kita sedut air sejuk dan juga sedut air suam 30 darjah Celsius. Jadi teknologi itu mestilah berada di lautan. Marine lah.
0: Also berkaitan dengan marine jugalah ni.
1: Berkaitan dengan marine lah.
0: Baik, doktor. Cabaran terbesarlah, doktor, untuk membangunkan OTEC juga di Malaysia ini. Saya rasa kosnya juga agak tinggi, doktor. Kan melibatkan dasar laut, doktor. Betul. Kan? Bagaimana, doktor?
1: Okey. Walaupun kos pembinaannya masih tinggi pada masa ini, teknologi ini semakin berkembang di Jepun, Amerika Syarikat dan beberapa negara yang lain. Terutama sekali kita, Malaysia. Kita dah mencuburi teknologi ini. Antara 6 negara. Jadi teknologi HOTEC kita adalah yang pertama.
0: Okey.
1: Mewujudkan. Ini ada kerjasama UTM dengan Jepun lah. Okey. Saya sebagai seorang penyelidik melihat bahawa masa depan tenaga bukan lagi bergantung kepada satu teknologi sahaja.
0: Okey.
1: Kita perlu menggabungkan pelbagai sumber seperti solar, kita gabungkan lah ya. Hidro, biogesim dan juga tenaga lautan ni lah. OTEC. Yang mempunyai sistem tenaga yang lebih kukuh dan lebih selamat.
0: Okey.
1: Okey, itulah kenapa kita perlu fokus kepada teknologi OTEC ini. Walaupun kita tahu kosnya sangat tinggilah.
0: Baik doktor. Kalau ikut perancangannya doktor, bila Malaysia boleh kita gunakan sepenuhnya OTEC ni?
1: Okey, baik. Pertama sekali kita dah ada dah untuk 3 kilowatt di Port Dickson.
0: Port Dickson tu.
1: Itu adalah makmal penyelidikan lah.
0: Okey.
1: Perancangannya kita telah bermula awal sejak daripada 2013 bersama guru saya lah, iaitu Datuk Abu Bakar Jaafar. Beliau merupakan kita panggil dia sebagai bapa OTEC Malaysia. Datuk Abu Bakar Jaafar, Profesor Datuk Abu Bakar Jaafar. Dan jangkaannya kita ke arah untuk membina satu bangunan OTEC di Sabah. Di luar kawasan Tawau lah, dan Sempurna atau lebih pantai Tenggara. Fokus utamanya bersama dengan Kerajaan Negeri Sabah bagi projek rintis dan pembangunan komersial OTEC.
0: OTEC inilah
1: 100, kita akan pergi kepada 1 megawatt dahulu. Sebab kawasan ini sesuai, dia terletak sekitar 30 km daripada garis pantai dan mempunyai akses kepada laut dalam yang stabil, kedalaman yang stabil lah. Pembangunan di perairan Tawau ini dirancang untuk memacu inisiatif ekonomi biru, blue ekonomi Sabah, yang bukan saja menjana elektrik tapi juga berpotensi menghasilkan hidrogen hijau. Itu salah satu keluaran produk keluar daripada OTEC. Salah satu daripada air sejuk, dan juga kita boleh menghasilkan hidrogen.
0: Baik doktor, peranan universiti seperti UTM juga doktor dalam membangunkan tenaga boleh baharu ni doktor?
1: Okey, peranan universiti, ramai penyelidik daripada UTM, UPM dan juga kebanyakan universiti awam lah di Malaysia yang fokus kepada OTEC ini.
0: Okay.
1: Dan kita tahu bahawa masa depan OTEC ini adalah sangat cerah di Malaysia. Kita tahu juga kita ni mempunyai kemudahan yang sesuai seperti di Tawau, Sempurna. Jadi banyak penyelidikan yang telah dibuat, terutamanya dari segi teknologi air yang disedut di dasar laut. Kita menggunakan piping HDPE. Kemudian kita menggunakan penapis, bagaimana teknologi penapis digunakan untuk disedut air laut, laut sejuk dan juga laut yang panas lah, kita panggil panas lah, walaupun dia suam kan. So penyelidikan ini berterusan, di mana kita nak pastikan bahawa teknologi OTEC ni dapat dibangunkan lah di Malaysia. Kalau dibangunkan, kita merupakan negara yang awal ataupun pertama yang membangunkan OTEC.
0: Baik doktor, sebagai penutup lah doktor kan, sebagai rakyat Malaysia doktor kan, apa peranan kami doktor untuk bantu OTEC ini dibangunkan di Malaysia?
1: Okey, untuk masyarakat, saya ingin mengajak semua pendengar lah supaya melihat tenaga boleh baru bukan sekadar sebagai satu teknologi, tetapi sebagai satu pelaburan untuk generasi akan datang. Apabila kita menjimatkan tenaga, menggunakan tenaga hijau dan menyokong pembangunan lestari, sebenarnya kita sedang membantu mewujudkan sebuah negara lah, Malaysia, yang lebih bersih, lebih sihat dan lebih selamat untuk anak cucu kita pada masa akan datang. So marilah kita sama-sama menyokong usaha mencapai SDG 7, tenaga mampu milik dan tenaga bersih, Kerana tenaga yang bersih hari ini adalah jaminan kehidupan yang lebih baik pada masa hadapan.
0: Baik, doktor. Secara ringkas ni, doktor, orang kata nasihat doktor, jagalah lautan kita juga, doktor. Eh?
1: Okey. Yang pertama sekali, hindarilah plastik sekali guna. Jangan menggunakan
0: itu
1: plastik.
0: Itu peranan kami lah sebagai masyarakat.
1: Peranan masyarakat. Kalau boleh, kita kena elakkan menggunakan plastik yang sekali guna. Plastik yang berulang-ulang boleh. Jangan kita menggunakan straw. Itu paling
0: itu straw.
1: Straw
0: asas
1: plastik,
0: lah tu.
1: Itu basic lah. Itu asas lah tu. Di mana plastik ni bila kita buang, dia akan pergi ke mana akhirnya? Dia akan pergi ke laut. Bila pergi ke laut, plastik-plastik yang banyak ni akan mengambil masa selama 450 tahun
0: untuk
1: dia terlerai. Bila dia terlerai, ikan yang akan makan. Bila ikan makan, kita pula yang akan makan ikan. Jadi sebenarnya kita ni makan plastik sebenarnya.
0: Sebabnya sebenarnya plastik.
1: Kita membuang plastik tu. Plastik sekali guna kena hindar. Yang itu kita kena hindar.
0: Ini peranan kita lah. Ya. Sekecil-kecil peranan itu pun besar manfaatnya pada orang ramai. Ya, doktor, ya?
1: Betul.
0: Bagi kita bangunkan otak juga dan SD7 ini sebagai tenaga boleh baharu. Terima kasih banyak-banyak. Profesor Madya Insinyur Dr. Samsul bin Sharif, Timbalan Pengarah Pusat Pelestarian Kampus Universiti Teknologi Malaysia Kuala Lumpur hari ini berkongsi dengan kami. Berkongsi dengan saya juga. Saya rasa bahawa saya terbuka untuk apa tu otak sebenarnya. Selain daripada kita gunakan tenaga solar tu sendiri, kita boleh bangunkan tenaga solar lagi. Air juga, lautan juga kita berfungsi sebenarnya. Betul. Untuk kita membangunkan menjadi satu tenaga, doktor, ya. Lagi-lagi dengan keadaan sekarang ni, kapal peperangan semua ni kan. Jadi ini salah satu orang kata cara lah, doktor, ya, untuk bantu negara lah menjimatkan kos kan, doktor.
1: Betul.
0: Saya doakan moga otak ni berjalan lancar, doktor, dengan kajian doktor dan orang kata kawan-kawan doktor.
1: Terima kasih, Zura.
0: Dengan bapa otak tadi, ya. Apa tadi?
1: Dengan teknologi otak yang dibangunkan oleh UTM.
0: UTM, ya. Baik, terima kasih banyak, doktor. Kita jumpa lagi insya-Allah akan datang.
1: Terima kasih,
0: untuk
1: Zura.
0: Anda semua, kekal setia dengarkan kami, Nasional Aspirasi.
3: Alpha 2.0 hanya di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: pemain Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Mini Piala Dunia.
0: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

0: Nasional Aspirasi.
1: Baiklah, selamat pagi untuk anda yang mendengarkan Nasional Aspirasi hari ini bersama dengan Zura hingga pukul 1 tengah hari nanti. Terima kasih untuk anda yang mendengarkan kami tanpa henti 24 jam sehari, okey? Dan sebelum itu, saya nak sampaikan dulu isu semasa untuk pagi ini. Jabatan Agama Islam Selangor, JAIS, mengingatkan umat Islam supaya berwaspada terhadap ancaman penyelewengan akidah dan gejala sosial yang semakin kompleks susulan perkembangan teknologi serta media digital. Dan menurut Ketua Penolong Pengarah Bahagian Dakwah JAIS, Nur Rawi Endut, berkata kemajuan teknologi dan media digital bukan sahaja membawa manfaat, malah membuka ruang kepada penyebaran fahaman yang bercanggah dengan ajaran Islam serta peningkatan gejala sosial yang boleh menjejaskan akidah dan akhlak umat. Dan dia juga berkata umat Islam perlu berhati-hati terhadap pelbagai bentuk penyelewengan yang boleh mengubah pemikiran dan keyakinan seseorang. Seterusnya, media perlu berperanan menterjemahkan lagi agenda reformasi kerajaan dalam bahasa yang mudah difahami rakyat bagi memastikan setiap perubahan dasar dan prosedur dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat. Menurut Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar, reformasi hanya akan mencapai matlamat sekiranya rakyat memahami perubahan yang dilaksanakan serta mengetahui cara untuk memperoleh manfaat daripadanya. Media juga perlu mengelakkan penggunaan istilah yang terlalu bersifat biokratik sehingga menyukarkan pemahaman masyarakat. Baik, banyak lagi yang saya nak kongsi dengan anda selepas ini bersama Nasional Aspirasi. Ini daripada Othman Hamzah, Gadis Melayu, khas untuk anda.

0: tu reggae. Hayate.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Cerita di kedai kopi, kau dapat pagi dapat kopi, sedap ni kan. Sebab ada orang yang pagi dia kena kopi tau. Macam Zura sini, dalam satu hari tu kena minum kopi. Kau tidak macam rasa macam lemah je badan ni kan. Baiklah, bercerita tentang makan minum hari ni. Kita dah ketahui lah kan, tepahan makanan secara dalam talian dilihat sudah menjadi amalan yang amalan dan juga praktik lah untuk kita kan, kebiasaan

kita kan. Jadi serta kita lihat juga kadang-kadang adakah penghantar makanan itu menepati tak kriteria utama untuk masyarakat yang lebih selesa dan nak menghantar makanan itu di rumah. Jadi buat abang-abang penghantar makanan yang membawa pesanan tempahan, diharapkanlah dapat ikuti tip-tip utama dan memastikan makanan yang dihantar adalah dalam keadaan bersih dan juga selamat. Apakah tipnya? Okey, ini adalah panduan keselamatan makanan keperluan semasa penghantaran makanan, okey. Pastikan bungkusan makanan tu tidak terbuka ataupun bocor lah. Sebab kita order, kita tak nak nanti tiba kan, kenapa terbuka kan kita punya bekas minuman itu semua kan. Yang kedua, pastikan juga beg termal kita tu dalam keadaan yang bersih juga. Seterusnya, pastikan juga masa makanan dihantar tu ataupun disediakan dinyatakan pada bungkusan makanan. Jadi untuk kita yang order makanan ni, orang kata yang order makanan kena tengoklah berapa lama masa penghantaran tu lah, okey. Yang seterusnya, pastikan juga barang peribadi tidak diletakkan bersama dengan makanan. Hiduklah letak kat situ kan, beg-beg lain-lain kan, pakai hujan, jangan dicampur dengan makanan, okey, takut bakteria, okey. Seterusnya, pastikan juga penutup beg termal tu ditutup dengan rapilah semasa menghantar makanan tu, jadi ini tak terdedah pada bakteria, okey. Itu antaralah tip-tip keselamatan makanan semasa menghantar makanan untuk abang-abang rider kita ni lah. Sebab kan mereka penat juga kan hantar makanan tu, tapi kita nak perlu pastikan juga keselamatan makanan kita tu terjamin, okey. Banyak lagi nak dikongsi dengan anda selepas ini. Ini daripada Anita Sarawak, Cintamu Music di Hatiku. Layan terus Nasional Aspirasi.

0: Minit Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

0: 10 pagi, 1 tengah hari.
1: Baik, kembali semula bersama dengan Zura di Nasional Aspirasi untuk pagi ini. Dan Zura nak kongsi juga dengan anda, Jabatan Meteorologi Malaysia, MEM Malaysia, mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di Sarawak, Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan hingga pukul 1 tengah hari ini. Dan mengikut MEM Malaysia, kawasan yang terlibat di antaranya di Sarawak, di Samarahan, Simunjan, Seri Aman, Betung, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Di Sabah, kawasan yang terlibat adalah kawasan pedalaman Kuala Penyu, Tawau dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Juga amaran dikeluarkan apabila terdapat tanda ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 per jam, milimeter per jam dan hampir ataupun dijangka berlanjutan lebih sejam. Juga amaran ribut petir adalah amaran jangka pendek yang sah, tidak melebihi 6 jam bagi setiap keluaran lah. Jadi MEM Malaysia mengeluarkan arahan untuk anda semua berhati-hati kalau ketika memandu, hati-hati memandu di mana saja anda berada, sentiasa cakna dengan keadaan sekeliling. Okey, layan terus Nasional Aspirasi.

0: Minit Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

0: Sekilas Fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alusta Kedah 100.5 FM.
1: Baiklah, untuk anda, berita palsu ni dah semakin berluasa ketika ini kan. Jadi Zura berkongsi dengan anda 3 cara mudah untuk membendung berita palsu. Okey, 3 cara mudah iaitu tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya, juga semak dahulu kebenarannya sesuatu berita di portal sebenarnya.my sebelum kita berkongsi, juga bertanggungjawablah terhadap kandungan dan maklumat sebelum ia disebarkan. Okey, jadi cegah penularan berita palsu dengan tidak menyebarkan maklumat yang tidak sahih. Okey, boleh anda juga bersemak dan laporkan keraguan di sebenarnya.my dan laporkannya di situlah segala orang kata berita-berita palsu yang tidak mungkin ataupun tidak sesuai dikongsi bersama dengan orang lain. Okey, semak dulu sebelum berkongsi. Okey, layan terus Nasional Aspirasi hari ini bersama dengan Zul.

0: Minit Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlombaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

0: Nasional Aspirasi, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baiklah, selamat tengah hari untuk anda yang mendengarkan Nasional Aspirasi hari ini bersama dengan Zura hingga pukul 1 tengah hari nanti. Tadi dah kita kongsikan berbagai lagu kan dengan Alpha 260 tadi juga ada. Dan untuk anda juga yang sedang memandu ketika ini, hati-hati memandu kalau nak menuju ke kedai makan kan, pemilik makanan yang mendengarkan Nasional FM. Selamat berjamu selera lah untuk anda semua. Okay, banyak lagi lagu-lagu menarik sepanjang bersama dengan Zura hari ini sehingga pukul 1 tengah hari. Teruskan mendengarkan kami, Nasional Aspirasi.

0: Minit Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlombaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

0: Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

0: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Baiklah, selesai sudah mengendalikan Nasional Aspirasi hari ini bersama dengan anda. Hampir 3 jam kita bersama. Terima kasih untuk anda yang mendengarkan kami di mana saja anda berada. Okay? Jangan lupa terus mendengarkan kami di platform juga. Juga ikuti kami di semua media sosial kami. Di TikTok, di Facebook, kan, di mana sajalah, kan, Instagram semua. Eh? Selepas ini anda akan bersama dengan Kakak Manis, Aida Jia, yang akan menghiburkan anda dalam relax nanti. Okay? Eh, ada Ustaz Sonic. Yeah. Ustaz Sani masih hari lagi. Macam mana ada Jia hari ni? Okey. Oh, lawa hari ni dia. Lawa dia macam mana pula, kan? Baik, untuk anda kekal setiapkan kami di mana saja anda berada. Terima kasih untuk anda semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Shakira, we are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We're ready.
5: We're ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready too.
13: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat. Major strong, strong. Die, die, ego.
14: Kejohanan terulung bola sifat dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
15: Dengarkan info terkini dunia bola sifat dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
14: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
15: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
16: Satu jiwa, sejuta sorakan.
17: Daripada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah. Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional.

0: Nidaul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perasan tak? Ustaz sejak daripada episod pertama tak pernah tinggal untuk mulakan dengan selawat. Kenapa? Ini tajuk kita. Ujian dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat tak tahu dengan nama Nabi. Kalau belum selawat, tolong selawat. Kenapa? Sebab satu hari Nabi naik mimbar, Nabi sebut amin, Nabi sebut amin, Nabi sebut amin. 3 kali Nabi sebut amin. Maka para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, tadi engkau naik mimbar, mimbar tau kan tempat nak baca khutbah tu, kenapa engkau sebut amin 3 kali Salah satunya Nabi kata apa? Malaikat berdoa dan aku mengaminkan. Ada 3 orang yang malaikat doakan dan aku aminkan. Apa 3 orang tu? Antaranya adalah mereka yang hari ini apabila mendengar namamu wahai Muhammad, mereka tak berselawat. Aku yakni Jibril mendoakan mereka ni celaka." Jadi orang-orang yang tidak berselawat ke atas Nabi, bila nama Nabi disebutkan, mereka ni celaka. Tahu tak celaka ni apa? Allah, hinalah kita. Maka sebab itulah tajuk kita hari ini, ujian dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah banyaknya mengingat Nabi, banyaknya berselawat pada Nabi. Sebab apa? Bila kita mencintai seseorang, kita akan kerap kali mengulang-ulang nama dia. Maka saya harapkan kita banyak mengulang nama Nabi. Sebab itulah tanda kita hari ini mencintai Nabi. Dan itulah ujian. Ujian ni apa? Tas. Apa tu tas? Inilah tanda bukti bahawa kita ini mencintai Nabi SAW. Banyakkan zikir, banyakkan selawat atas nama Nabi SAW. Baik, malas selawat? Malas selawat? Kalau malas selawat, minta maaf, anda tergulung pada orang celaka. Terasa? Kalau terasa masih lagi ada iman, moga-moga dapat berubah dan dapat menjadi lebih baik. Wallahualam.
0: Nidaul Islam.
1: #penyaranjakim

0: Jasmine Hati.
1: Selamat
2: Nasional Relax 1 tengah hari hingga 4 petang.
1: Assalamualaikum, selamat tengah hari. Terima kasih untuk anda yang terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional Relax, Aida Jia di sini kembali menemani anda tengah hari ini hingga jam 4 petang ya. Pertemuan kita untuk hari ini dah pun hari Selasa 30 Jun 2026. Selamat makan tengah hari, selamat menjamu selera untuk anda. Sambil-sambil tu terus layan kami Nasional FM,

0: saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.
1: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
2: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
1: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
3: Satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Minit Piala Dunia.
5: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.
6: Demam bola, di mana-mana pun bola, makan bola, tidur bola, pergi kerja bola. Jadi, mana dia peminat-peminat ataupun juga penyokong-penyokong Brazil? Pastinya tersenyum hari ini sebab dah menang kan? Menang, jadi tahniah ya. 2-1. Kan saya dah cakap semalam tu, saya kata antara Brazil dan juga Jepun, pastinya Brazil yang menang. Betul kan? 2-1 apapun. Brazil melangkah ke pusingan 16 terbaik Piala Dunia selepas meraih kemenangan dramatik 2-1 ke atas Jepun. Wow, hebat Brazil apapun. Terus bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati untuk anda mengikuti perkembangan-perkembangan tentang Piala Dunia FIFA 2026 ini di Nasional FM ini. Jangan lupa radio utama Bahasa Melayu. Kita ada Minit Piala Dunia, kita ada Gol Dunia RTM, kita ada Sembang Bola Dunia setiap Jumaat 10.30 minit malam. Dan jangan lupa tiga suara, Kopi Bola Pagi, okay? Setiap hari di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Minit Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
3: Wey, mari Terengganu ni wey!
4: Hai, Kinjo desu. National FM Sentiasa D88 88.5 You jump denga go National
5: FM. Gol Dunia RTM National FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
0: Gol Dunia RTM.
6: Perlawanan antara Kanada dan Afrika Selatan menjadi pembuka tirai pusingan 32 terbaik yang cukup mendebarkan apabila kedua-dua pasukan saling bertahan hampir sepanjang 90 minit. Ketika perlawanan dilihat bakal berlanjutan ke masa tambahan, Kanada akhirnya memecah kebuntuan menerusi jaringan pada minit ke-92 untuk meraih kemenangan tipis 1-0. Pada saat-saat akhir itu bukan sahaja menghadiahkan kemenangan buat Kanada, malah memastikan mereka mara ke pusingan 16 terbaik dengan penuh bergaya.
5: Gol Dunia RTM National FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
7: Shakira, we are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready.
17: We are ready.
18: We are ready.
19: We

0: Minit Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlombaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

0: National FM, sentiasa di hati.
1: Minit Piala Dunia.
2: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.
1: National Relax, 1 tengah hari hingga 4 petang.

Yang mana gitulah lebih kurang lagu tadi kan daripada Marsha. Halo, selamat petang untuk anda terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati. 10 pagi tadi bersama dengan Azura, sekarang ini Aida Jia, Akak Manis terus menemani anda hingga jam 4 petang. Jam yang kedua ini, jadi teruslah tepi-teping untuk yang sudi singgah ke live TT saya. Terima kasih juga yang sudi teman saya di FB, di Muka Buku Nasional FM, sambil layan di FB itu. Layan juga kami lah ya, Nasional FM ini, menerusi RTM Klik. RTM Klik di mana-mana sekarang ni. Ramai yang menonton perlawanan bola sepak FIFA 2026 ini menerusi RTM Klik. Sambil-sambil tu jangan lupa juga terus layan Nasional FM ini menerusi RTM Klik, kerana betul-betul percuma hanya untuk anda pendengar setia kami di RTM ini. Jadi hari ini hari Selasa 30 Jun 2026, ini esok kita akan melangkah ke bulan baru 1 Julai 2026. Semoga kita mempunyai semangat barulah ya, berbekalkan semangat baru untuk kita melangkah ke hari-hari baru, ke bulan baru. InsyaAllah kalau panjang umur, tahun depan kita akan melangkah ke tahun baru. Sebab ada yang cakap dengan saya, dia kata, Kak Mani, saya rasa macam baru je masuk tahun 2026. Ni dah nak masuk bulan 7. Katanya, begitu cepat masa berlalu meninggalkan kita. Apa pun, teman saya hingga jam 4 petang ini menerusi Nasional Relax hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

saya Tee Zakiah. Teruskan mendengar National FM. Oleh sebab saya duduk kat Subang, saya kena pergi kat 88.5 FM. Sentiasa di hati.

0: bersama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
5: Hello, saya Fran.
0: Terus dengar Nasi

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: Mereka adalah usahawan yang terus mengurah langkah.
1: Kalau kita sebagai usahawan ni, kita perlu nekat lah.
2: Betul.
1: Sebab bila saya memang prinsip saya,
2: yeah,
1: memang kalau buat, biar sampai jadi.
0: Jalan terus sampai jadi. Berkongsi pengalaman bagaimana ingin terus berjaya dalam bidang keusahawanan. Bersama anda setiap Selasa 2.30 petang, Jalan Terus Sampai Jadi.
1: Ya, jalan terus sampai jadi. Jalan tu mesti kena jadi. Ya, jadi assalamualaikum. Selamat petang untuk tetamu kita petang ini. Dah pun ada di konti Nasional FM ini. Selamat datang kepada Cikgu Mas Dura. Datang jauh dari Melaka. Marilah ber, kan? Jadi, jalan terus sampai jadi untuk hari ini. 30 Jun, hari Selasa, 30 Jun 2026 ini. Diterbitnya, penerbitnya macam biasalah, Nazri Fahmi. Jadi hari ni kita nak berkongsikan tentang apa tu bunyi tu? Comel penerbit kita ni, kan? Okey, apapun kita nak berkongsikan dengan anda semua pendengar-pendengar Nasional FM pada petang ini tentang sejenis, bukanlah sejenis, sesuatu perniagaan ini di mana Cikgu Mas Dura ini dia ada bisnes. Kalau tak silap saya, penerbit beritahu kepada saya bag katanya. Tapi walau apa pun, kita nak bertanya sendiri dengan Cikgu Mas Dura yang merupakan pemilik Red Craft dan Deco ini. Red Craft and Deco. Jadi sekali lagi Cikgu, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Cikgu Mas Dura ya, tetamu pada hari ini. Jadi sebagai permulaan Cikgu, boleh tak kalau kongsikan secara individu di sebalik nama Cikgu Mas Dura, adakah cikgu ni masih lagi seorang pendidik ataupun dah bersara ataupun bagaimana?
3: Okay.
1: Silakan cikgu.
3: Assalamualaikum semua. Saya Mas Dura binti Selamat. Sebenarnya saya ialah mantan guru. Selepas 31 tahun berkhidmat dengan KPM, jadi saya ambil keputusan untuk bersara lah. Okay, bukan untuk berhenti kerja sebenarnya, Aida. Tapi saya nak beralih arah. Okay, maksudnya saya nak mencuba sesuatu yang saya dah lama pendam,
1: okay,
3: yang saya dah lama simpan, yang saya dah lama ketepikan. Dan minat saya terhadap kraft tangan. Jadi asal mulanya itulah. Okay, bisnes ini berkembang daripada tahun 2012 sehingga kini. Masih lagi saya jalankan dan ia merupakan asas kepada minat saya. Minat yang saya dah lama ketepikan. Jadi bila dah besar tu, ada masa yang banyak. Jadi saya lampiaskan minat saya itu terhadap kraft tangan ini dengan buat sampai jadilah. Macam tu.
1: Tak adalah kata sampai nak berhenti mengajar.
3: Tidak.
1: Buat bisnes ni tak ada, eh?
3: Tidak. Tapi mungkin tu salah satu daripada yang direzekikan oleh Allah lah. Saya tidak meminta, tidak pun merancang untuk jadi entrepreneur ataupun usahawan. Tapi dia daripada hobi tu, dia secara automatik dia orang kata demi masa lah, kan, dia beralih menjadi satu bidang ataupun cabang perniagaan yang merupakan sekarang ni pendapatan saya.
1: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
1: Pasti lumayan, ya, cikgu. Kalau nak dibandingkan Allah dengan seorang guru dulu, mana lebih lumayan pendapatan tu?
3: Yang lebih bahagia jadi usahawan.
1: Sekarang ni lah, kan,
3: ya, sekarang ni
1: duduk di rumah.
3: Satu, tak terikat.
1: Betul.
3: Saya boleh cakap kita bila bekerja sendiri ni, kita tidak terikat lah. Dan kita kaya dengan ilham. Jadi bila kita banyak ilham, kita nak lampiaskan apa yang kita suka tu, jadi senang. Dulu masa kita bekerja bukan masalah, tidak. Tak, saya tak pernah ada masalah dengan KPM. Tapi yalah, kita ada orang
1: dari segi masa lah.
3: Ya, kan? Dari segi masa, dari segi pengurusan sebagainya. Jadi kita ni dipantau. Jadi kita ada garis panduan kerja dan sebagainya. Jadi itu semua keterbatasan yang menyebabkan saya ni, orang kata apa, dah lama simpan ni. Jadi nak kena berhenti ni. Maksudnya macam tu, kan. Jadi nama Red Craft tu sebenarnya, Red tu ialah nama saya, nama timbangan
1: Red Craft,
3: saya. Ya. Craft Red. Red tu
1: jadi
3: ialah nama saya.
1: Jadi masa kecil-kecil orang panggil cikgu Red?
3: Tidak. Bukan. Saya di maktab perguruan.
1: Kenapa diberi gelaran Red tu?
3: Saya student TESOL.
1: Okay.
3: Jadi budak-budak TESOL ni biasalah, macam nama saya Mas Dura, dia dia sebut Mas Durek.
1: Jadi oh my English.
3: Yes. Jadi dia ambil ujung tu Rek. Jadi sampai ni lekat lah.
1: Kak Rek. Ya. Ada tak macam tu? Okay. Jadi sebagai pemilik Rek Craft and Deco ni, dah berapa lama ni cikgu?
3: Dah 14 tahun kalau tak silap saya lah. Saya
1: dah lama
3: dah lama tahun. Sangat lama. 2012 saya bermula dengan satu craft yang saya macam apa terpegun, saya terkesima melihatnya lah. Okey, yang dikenali sebagai decoupage. Sekarang ni saya rasa rakyat Malaysia ramai yang tahu apa itu decoupage, iaitu seni tampalan kertas. Saya bermula daripada situ sebenarnya. Okey, lepas tu dia bawa lah kepada minat-minat yang lain terhadap craft-craft yang lain. Jadi berkembang baik sampai akhir sekali ni. Produk yang terkini kami ialah tas tangan ataupun handbag daripada fabric, mostlynya songkit lah.
1: Dari segi pasaran tu, adakah sampai ke peringkat luar negara atau bagaimana?
3: Ya, ada.
1: Sampai ke negara mana tu?
3: Macau, Hong Kong. Wow. Dan juga Brunei Darussalam lah.
1: Patutlah kami punya produk. Dia punya pendapatan lumayan kan? Sebab dah sampai ke luar negara.
3: InsyaAllah. Takut pula nak mengaku. Tapi alhamdulillah lah, sebab macam produk kami, saya tak ada berkesempatan untuk memperkenalkan. Tapi yelah, saya satu manfaat penjualan online ni, itulah dia, kita tidak bergerak tapi benda tu yang secara automatik dia berjalan. Contohnya, saya bagi contoh lah, saya punya produk pernah sampai dibawa oleh Duta Germany, Duta Portugal, yang bawa produk kita ke sana untuk memperkenalkan bahawa ini adalah produk yang dihasilkan
1: Dari negara Malaysia.
3: Ya, dari
1: di Melaka.
3: Ya, sebab kita produk saya yang yang keluar negara ialah mangkuk tingkat. Tiffin, tipin. Tipin, rantang macam itulah. Banyak nama. Jadi mangkuk tingkat itu dibawa. Jadi kita bawa identiti budaya kita lah. Macam saya di Melaka, saya kekalkan penggunaan tiffin tu sebagai satu salah satu daripada budaya hidup Baba dan Nyonya.
1: Jadi bila melihat kehidupan Baba dan Nyonya tu, itulah tercetus idea ya.
3: Inspirasi,
1: inspirasi
3: saya. Ya, betul. Lebih-lebih lagi bila tahun lepas Asia Malaysia jadi tuan rumah kepada mesyuarat ASEAN, dan mereka selalu sebut tentang pengekalan budaya. Sustainability culture macam tu kan. Jadi saya terpanggil untuk yalah dah mengambil kesempatan tu untuk memperkenalkan produk saya itu, mangkuk tingkat itu.
1: Ada bawa tak hari ni?
3: Ada, tapi
1: kejap lagi lah.
3: Kejap lagi lah.
1: Kita bagi suspend dulu eh. Baik, kenapa dalam banyak-banyak jenis perniagaan cikgu tertarik dengan perniagaan kraft tangan ni? Kenapa tidak bidang kecantikan, kosmetik?
3: Faham. Satu ialah, itu ialah modal insan yang ada dalam diri saya. Modal insan. Dan mungkin itulah juga darah yang mengalir, darah arwah ayah saya yang mengalir dalam
1: turun temurun lah ni.
3: Minat pada seni. Suka pada warna-warna, suka mengecat-ngecat, gunakan dua tangan dan sebagainya. Jadi arwah ayah saya tu, dia ada kiri tu. Jadi dalam ramai-ramai anak, mungkin saya lah yang mewarisi bakat itu. Jadi saya rasa macam agak merugikan kalau saya tahu dah yang saya ada modal insan itu, agak rugilah kalau saya tak manfaatkan.
1: Tak kembangkan.
3: Ya, tak kembangkan, tak manfaatkannya. Jadi saya rasa macam satu kerugian lah untuk anugerah Tuhan.
1: Baik, menarik sekali. Dan kita akan bersama kembali selepas ini. Kita rehat dulu seketika.

0: sebuah lagu rancang untuk anda petang-petang begini daripada Nana Shimi. Lagu ini judulnya Ratu. Ratu ada bersama dengan saya petang ini, Cikgu Cikgu Mas Dura. Kepada anda yang baru saja bersama kami, masih lagi bersama menerusi jalan terus sampai jadi 30 Jun 2026, hari ini Selasa. Kita masih lagi bersama dengan Cikgu Mas Dura ini, berkongsikan mengenai perniagaan kraftangan, ya, pemilik Red Craft and Deco. Jadi cikgu, pasti ada cabaran dalam tempoh 14 tahun berniaga ini. Dari segi cabaran bagaimana?
1: Okey. Bohonglah kalau kita kata perniagaan ini tak ada cabaran, kan? Cabaran tu memang ada dan banyak. Tapi kita niat kita niat kita baik, kan? Jadi alhamdulillah lah, semua cabaran tu kita dapat atas, insyaAllah. Tapi cabaran yang paling besar ialah dari segi modal lah. Dari segi modal. Sebab saya terus terang saya cakap, saya mula berniaga ni tidak dirancang. Saya tak merancang. Jadi saya berniaga dengan zero modal. Saya tak ada modal. Jadi saya, modal tu apa? I mean, tak ada funder daripada luar. Saya tak pinjam.
0: Maksudnya sendirilah?
1: Ya. Yeah,
0: modal sendiri?
1: Modal sendiri. Duit gaji kita tu kan, kita sikit-sikit ketepikan untuk modal dan sebagainya. Jadi, tapi yang jadi masalah tu bila kita dapat order yang besar, bulk order.
0: Faham.
1: Sampai kita nak kena beli modal sampai ratus, sampai ribu macam tu, kan. Jadi bila macam tu kita dah termenung lah. Macam mana?
0: Sayang ada.
1: Boleh. Mungkinlah dia lah funder. Funder dia untuk kita lah macam
0: tu. Jadi kalau sesiapa ke Melaka, memang tak adalah kedai Red Craft and Deco ni. Sebab dengar cerita secara online, kan?
1: Ya, betul. Tapi kita alu-alukan juga, sebab kita basically memang home-based punya business lah.
0: Okay.
1: Jadi kalau misalnya kata Aida ataupun Nazri nak datang membeli produk kita, kan, boleh je datang ke rumah. Sebab saya ada satu pojok dekat rumah saya tu, memang kita display produk kita macam tu, untuk ready-made punya
0: ini
1: produk.
0: Ini juga sebenarnya cara bijak untuk kita jimat sebenarnya,
1: sangat,
0: kan?
1: Sangat.
0: Kalau
1: jimat
0: kita buka kedai betul-betul, kita nak bayar sewa lagi, dengan pekerjanya lagi.
1: Betul.
0: Saya rasa ini merupakan salah satu langkah yang bijak lah, ya. Dan dari segi tadi kita cerita pasal cabaran, pasti ada manisnya. Manisnya di mana?
1: Bila macam mana nak cakap, ya, yang banyak perkara yang membuktikan bahawa kita ni, walaupun bisnes ini adalah satu yang unplanned, tapi banyak justifikasi yang menunjukkan, mengatakan bahawa kita ni sudah berada di track yang betul. Contohnya, saya baru-baru ini ataupun tahun lepas sudah dilantik ataupun menang satu pertandingan dan muncul sebagai ikon Nadi Malaysia lah.
0: Wow.
1: Okay. Jadi ikon tu memberi kita lebih kurang dalam 20,000 dalam bentuk geran, maksudnya bantuan lah.
0: Okay.
1: Dia tidak memberi duit ringgit macam tu, tapi dia memberi bantuan pelbagai. Okay, dan tu satu. Satu lagi, bila kita terpilih oleh MARA contohnya, untuk sama-sama menyertai event di peringkat antarabangsa, jadi kita rasa macam, oh, dah betul lah.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Betul lah ni jalan ni. Macam tu, kan. Jadi macam suatu yang tak sia-sia lah.
0: Baik, dari segi kualiti produk, bagaimana kualiti produk itu?
1: Okay.
0: Memenuhi permintaan pelanggan yang sangat-sangat tinggi sampai dah ke peringkat luar negara. Bagaimana cara nak kekalkan produk tu?
1: Okay, itu juga satu benchmark bagi kami yang mengatakan bahawa okay, you kena sustain kualiti ni atau upgrade lagi. Sebab dah pergi ke luar negara, kan, dah dibawa sampai ke luar negara. Jadi kita mesti kekalkan kita punya kualiti produk kita. Saya kena jaga sebab dalam RCAD atau Red Craft ni, yang QC-nya saya,
0: okay,
1: yang membuatnya saya. Jadi saya, kalau misal kata selek sikit tu, memang saya buang lah. Kalau misal kata untuk craft tangan ni, dia macam mana, dia tak boleh tak perfect. Dia, kalau kita buat tu, kita kena daripada awal kita kena pastikan bahawa betul benda tu betul-betul
0: berkualiti.
1: Daripada,
0: sebab orang akan tengok telik satu-satu, kan.
1: Yang pertama orang tengok craft tangan ialah dia punya cacat. Dia punya cacat. Kalau misalnya kata cacat, okey, dia orang akan tolak tepi. Dan dia tak cakap dengan kita. You punya handbag ni begini-beginilah, you punya ni tak kena begini-beginilah. Dia tak cakap dengan kita, tapi dia dia tengok
0: terus tak jadi beli.
1: Terus tak jadi beli. Jadi kita lah sebagai orang yang menjual ni gelisah. Jadi untuk mengekal, untuk sustain dalam bidang ini, kita memang kena jaga kualiti produk itu.
0: Ya, betul. Baik, dari segi sokongan bagaimana, cikgu? Siapa yang menyokong dari awal bermula sampai sekarang ni?
1: Sayang saya.
0: Sayang sebelum ini guru juga ke?
1: Guru. Atau bagaimana? Tapi dia guru muzik. Kami dah berbincang sebelum bersara hari tu yang kita ni sebenarnya bukan berhenti kerja. Saya tak nak dia duduk di rumah sahaja. Jadi kita beralih arah. Maknanya kita beralih ke satu daripada pendidikan kepada keusahawanan. Jadi kita sama-sama berikrarlah bahawa dia mungkin tak tahu nak buat craft, hasilkan produk. Tapi dia perlu bantu saya dari segi teknikal. Dia kena bantu saya daripada segi tenaga dia.
0: Betul.
1: Macam tu kan. Jadi saya mudah sangat-sangat dari segi itu. Dan saya ada satu kumpulan sokongan daripada keluarga yang terdiri pada anak-anak saya, yang mereka juga bila kita dapat bulk order, semua turun untuk bantu.
0: Alhamdulillah.
1: Semua turun. Anak, menantu, semua turun untuk bantu. Jadi yelah, masing-masing ada dah bekerja, kita bagilah habuan untuk mereka. Itu yang buat mereka suka macam tu kan. Sebab pekerjaan ni bukan kekal, tapi bila ada time yang kita perlukan, mereka lah penyokong kuat saya.
0: Alhamdulillah. Kerana anak-anak menyokong, sayang kat rumah sokong juga sama.
1: Ya, betul.
0: Tapi hari ni bawa ke sini lah sayang tu.
1: Tu tanda sokong.
0: Okey. Baik cikgu, dari segi bagaimana nak memajukan ataupun juga nak melariskan lagi perniagaan ini, bagaimana?
1: Okay, so sekarang ni saya rasalah secara peribadi, saya rasa apa yang saya buat ni sudah berada di landasan yang betul. Cuma saya perlu perhebatkan.
0: Perhebatkan lagi?
1: Ya, perhebatkan. Saya pernah dengar dalam satu kursus mengatakan, you buka lah berapa banyak kedai pun tak ada masalah. Jadi bila sebut berapa banyak kedai tu, saya kata kenapa nak perlu sewa satu kedai? Jadi saya buka kedai di Facebook, saya buka kedai di TikTok, saya
0: banyak
1: buka
0: kedai di sebenarnya.
1: Sangat banyak kedai saya. Jadi untuk orang kata nak lebih lagi pendapatan, saya kena perhebatkanlah saya punya tu. Maknanya apa yang kita buat ni dah betul. Cuma kita kena perhebatkan. Mungkin saya
0: perluaskan lagi.
1: Ya, perluaskan lagi, galakkan lagi. Contohnya mungkin satu hari saya buat live satu kali. Jadi mungkin saya perlu buat dua kali.
0: Betul.
1: Macam itulah, ikut-ikut kehendak semasa. Gitu.
0: Betul. Pelanggan itu bagaimana? Adakah sentiasa orang kata konsisten atau turun naik?
1: Faham. Sebab produk kraft tangan ini, untuk pengetahuan Aida, rasanya Aida pun dah tahu kot, produk kraft tangan ni dia bukanlah satu produk kehendak. Keperluan, minta maaf.
0: Keperluan.
1: Dia bukan keperluan.
0: Dia kalau adalah, rasa nak baru dicari.
1: Ya, betul.
0: Dia ataupun adalah, dia rasa benda ni menarik.
1: Betul.
0: Terus beli.
1: Ya, itu kehendak. Hendak tu maknanya boleh hendak, boleh tidak.
0: Ya, betul.
1: Kan? Jadi kebanyakan produk yang saya jual, contohnya tas tangan atau handbag itu, dia berbentuk atau bersifat seasonal. Dia bermusim. Contohnya kalau raya tu saya banyak dapat lah, lebih kurang dalam dekat 7-8 ribu jugalah hasil jualan daripada kraft tangan handbag untuk satu musim tu. Jadi kalau contohnya hari guru, saya dapat pula produk lain, mangkuk tingkat lah apa semua. Kalau raya pun sama juga, mangkuk tingkat, YB sana beli mangkuk tingkat, YB sini beli mangkuk tingkat untuk bagi dia orang punya cendera hati kan. Jadi cara kita nak sustain ataupun penjualan tu begitu. Dan saya ada juga kita panggil apa, repeat customer yang dia beli
0: yang sama.
1: Dia beli berulang-ulang, beli berulang-ulang. Lepas tu pernah cakap dengan saya yang saya dia takkan beli dengan crafter lain contohnya kan. Nah, macam tu.
0: Itu betul-betul minat tu.
1: Mungkinlah, sebab mungkin juga melihat pada hasil kerja. Cita rasa sesuai dengan dia dan sebagainya lah.
0: Mangkuk tingkatnya bawa tak hari ni?
1: Saya ada.
0: Kita nak tunjuk dengan penonton di live FB kita ni. Macam ni Nazri, menarik. Berbatik-batik, ala-ala batik gitu. Inilah ke sampai ke negara mana tadi tu?
1: Macau, Hong Kong.
0: Macau, Hong Kong.
1: Brunei, Germany.
0: Brazil belum ya? Brazil menang pagi tadi.
1: Tunggu. Aida bawa pergi Brazil lah.
0: Nazri bawa ke Brazil. Saya rasa saya pegang sikit. Oh, itu dia. Ni ya. penonton dekat TikTok kita boleh tengok juga. Inilah hasil kraft tangan dari cikgu kita, Cikgu Mas Dura. Cantik, menarik, tertarik, the bomb. Jadi satu ni berapa harga dia?
1: Okey, sebab
0: siap
1: ini
0: tanya ialah, lagi.
1: Boleh, tak ada masalah.
0: Okay.
1: Ini ialah stainless steel grade sederhana.
0: Uh-huh.
1: Okey. Kalau Aida rasa dia ada weight kan, dia ada rasa berat macam tu kan?
0: Betul.
1: Okey. Yang ini satu unit ialah RM120. Saya ikut harga pasaran lah.
0: Uh-huh.
1: Kalau you pergi dekat TikTok, ada juga seller yang jual macam ni. Harga dia macam tu, RM120, RM130 macam tu lah.
0: Okey, faham. Okey. Jadi dalam banyak-banyak produk yang cikgu ada, yang mana yang paling laris?
1: Angkut tingkat.
0: Oh, ini
1: Mangkuk tingkat ni sebab dia ada ada beberapa jenis. Contohnya ni 3 mangkuk.
0: Uh-huh.
1: Ada yang 2 mangkuk, ada yang 4 mangkuk. Jadi, dan satu lagi yang saya mangkuk tingkat yang kami hasilkan ni boleh dibuat sebagai penggunaan harian.
0: Okey.
1: Jadi dia macam okey, beli ni ada manfaat.
0: Uh-huh.
1: Dan biasanya kalau orang beli untuk bagi, kalau majlis kahwin contohnya,
0: okay,
1: mereka akan bagi untuk keluarga sebelah.
0: Betul.
1: Macam itulah. Uh-huh. So yang paling kita punya trademark ataupun killer produk kita ialah mangkuk tingkat.
0: Uh-huh. Jadi cikgu, sebelum kita berpisah ni, untuk pendengar kita, di mana boleh dapatkan maklumat lanjut tentang perkhidmatan ataupun juga produk cikgu ni lah? Ada handbag juga ya? Okey, di mana?
1: Boleh. Boleh follow saya punya TikTok.
0: Okey, namanya?
1: Red Craft and Deco.
0: Aha.
1: Okey, Red Craft and Deco. Boleh juga follow TikTok saya lagi satu, Requin. Requin tu khas untuk handbag lah.
0: Aha.
1: Yang Red Craft and Deco tu pelbagai, maksudnya mangkuk tingkat ada semua.
0: Separate
1: semua
0: lah kan? Okey.
1: Dan juga boleh follow saya punya
0: FB?
1: Facebook. Mas Dura Selamat.
0: Mas simple. Dura Selamat. Okey.
1: Okey, Instagram saya Mas Dura jugalah, masdura.s.
0: Dekat okay, situ. Okey, itu dia. Jadi mungkin ada harapan cikgu lah untuk perniagaan ini. Silakan sebelum kita berpisah ni.
1: Okey, insya-Allah. Harapan saya of course lah, sudah tentu saya nak apa ni? Bisnes saya ini berkembang baik.
0: Uh-huh.
1: Produk kita diterima ramai. Dan saya, satu harapan saya lah, saya juga mengajar, Aida. Saya mengajar.
0: Masih lagi mengajar sekarang?
1: Bukan, maksud saya mengajar siapa yang nak belajar.
0: Faham.
1: Contohnya handbag ni.
0: Contohnya saya nak belajar.
1: Okey, Aida boleh datang kat
0: ada
1: tempat
0: kelas.
1: Saya. Ada kelas.
0: Oh.
1: KBMI. Dan saya buat kelas tu dengan harapan. Saya dulu berikrar tak nak lah. Mengajar-mengajar ni saya tak nak. Saya nak berehat kan. Tapi tak boleh.
0: Rupanya berniaga pun mengajar lagi.
1: Yeah. Once okay, a teacher is always a teacher. Jadi saya terpaksa lah aku dengan ketentuan Allah Ta'ala. Saya dah mengajar lebih kurang dalam 200 lebih orang peserta.
0: Uh-huh.
1: Untuk belajar buat beg ni. Jadi saya mengharapkan adalah nanti antara anak murid saya yang muncul sebagai usahawan, meneruskan apa yang saya sedang usahakan ini, bahawa salah satu daripada ciri kraft tangan, dia adalah merupakan makanan jiwa. Okay, makanan biasa, nasi apa semua itu ialah makanan untuk kita.
0: Uh-huh.
1: Tapi jiwa kita biasanya orang susah nak cari benda ni. Jadi saya haraplah murid-murid saya mungkin ada yang akan muncul sebagai usahawan hebat.
0: Uh-huh.
1: Untuk memperkenalkan seni ini dan meneruskannya, supaya juga saya dapat keuntungannya nantilah.
0: Ya,
1: insyaAllah.
0: Win-win.
1: Betul.
0: Kalau kelas tadi berapa yurannya, cikgu?
1: Dia ada dua jenis, Aida. Satu basic class RM300.
0: Uh-huh.
1: Yang itu saya ajar mengajar. Saya mengajar untuk macam mana nak buat beg. Tapi ada satu advanced class dengan 7 projek.
0: Uh-huh.
1: Yang itu RM900. 7 projek, 4 hari. Yang itu saya bagi kelas sehingga peserta boleh mengajar.
0: Itu dia.
1: Right.
0: Baik, terima kasih banyak cikgu kerana sudi bersama untuk jalan terus sampai jadi.
1: Saya akan jalan
0: semoga
1: terus.
0: Semoga bisnes ini akan terus jadi sampai bila-bila, insya-Allah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.

0: Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.
2: Frekuensi ceria di tempat anda. Kota Kinabalu 88.9.
3: Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional Relax, 1 tengah hari hingga 4 petang.

0: acara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Abang Mbak harap semua dalam keadaan yang tenang dan bahagia. Dalam dunia serba digital ini, kita sering terperangkap dalam media sosial, email dan aplikasi yang tak pernah berhenti. Tekanan daripada teknologi yang tak pernah berehat ini boleh menjejaskan kesejahteraan mental kita jika kita tidak diurus dengan baik. Jadi hari ini, jom kita berkongsi cara mengurus kebahagiaan mental dalam era digital supaya anda boleh menjalani kehidupan yang lebih tenang dan bermakna di tengah-tengah dunia yang semakin sibuk ini. Yang pertama kena faham, salah satu punca utama tekanan dalam era digital ialah tekanan untuk sentiasa terhubung. Pressure untuk sentiasa connected dalam bahasa Inggerisnya. Sama ada melalui media sosial atau email kerja, ramai yang merasakan mereka tak boleh keluar daripada dunia digital ini. Jadi apa kita nak kena buat? Cara pertama ialah dengan mengamalkan digital detox. Tetapkan masa setiap hari di mana anda tidak akan menggunakan telefon atau komputer walaupun hanya untuk sejam. Ini akan memberi ruang kepada otak untuk berehat. Contoh, mulakan dengan tidak menggunakan telefon 30 minit sebelum tidur dan 30 minit selepas kita bangun pagi. Ini akan membantu anda untuk tidur lebih baik dan memulakan hari dengan lebih fokus. Kalau kita tengok kajian, individu yang melakukan digital detox selama seminggu melaporkan penurunan stres sebanyak 35%. Jom kita try digital detox. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, hadkan pendedahan kepada maklumat negatif di media sosial. Kalau terlalu banyak berita buruk atau kandungan negatif, ia boleh menjejaskan emosi kita tanpa kita sedar. Nah, sebab kajian menunjukkan lebih daripada 60% pengguna media sosial melaporkan peningkatan kebimbangan dan kemurungan akibat pendedahan yang berlebihan kepada berita negatif. Bayangkan emosi kita seperti sebuah cawan yang boleh melimpah. Jika kita terus mengisi cawan itu dengan perkara negatif, ia akan melimpah dan memberi kesan buruk. Oleh itu, kita perlu memilih dengan bijak apa yang kita nak isi ke dalam cawan emosi kita setiap hari. Dan cara yang ketiga adalah dengan menggunakan teknologi untuk perkara yang bermanfaat. Walaupun dunia digital boleh membawa kepada tekanan, kita tak boleh nafikan ia juga menawarkan banyak peluang untuk pembangunan diri, self-development, seperti pembelajaran dalam talian dan aplikasi kesihatan contohnya. Ia sangat-sangat membantu. Jadi, untuk mengurus kebahagiaan mental dalam era digital, ingat tiga perkara penting. Yang pertama, amalkan digital detox. Yang kedua, hadkan pendedahan kepada kandungan negatif. Dan yang ketiga, gunakan teknologi untuk pembangunan diri. Jadi hari ini tugasan untuk anda, cuba mulakan dengan masa off dari gadget anda. Walaupun hanya setengah jam, badan dan minda anda akan berterima kasih. Jumpa lagi Abang Bak dalam Solat Cara Kita di Nasional FM.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
2: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.

0: Dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTN.
2: Satu jiwa

0: Minit Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.
0: Nasional Relax, 1 tengah hari hingga 4 petang.

0: Johanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
4: Minit Piala Dunia.
5: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.
3: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
6: Tiba masanya Retro Relax. Retro Relax.

Ya, sebuah lagu retro untuk anda petang-petang begini. Layan terus menerusi Nasional Relax 1 hingga pukul 4 petang ya. Lagu Datuk Sheikh tadi, Anugerah dari Kegagalan, dirakam pada tahun 80-an, tahun 1984, di mana lagu Anugerah dari Kegagalan ya, yang dipopularkan oleh penyanyi legenda Datuk Sheikh ini mempunyai lirik yang ditulis oleh penulis lirik terkenal S. Amin Shahab. Dan lagu tadi dicipta dan digubah oleh komposer Kenny T. Itu dia sebuah lagu retro untuk anda petang-petang begini menerusi Nasional Relax hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Petang-petang pagi Nadia minta dengan saya pasang lagu yang dia rasa dia nak dengar, dia nak layan. Jangan lupa, kita ada pilihan bersama 2.0 setiap hari di National FM, sentiasa di hati. Kalau sekiranya anda rasa-rasa nak dengar lagu-lagu pilihan anda, jangan lupa terus hantar ya ke muka buku kami yang tertera setiap hari. Kat situ ada poster di mana anda boleh nyatakan lagu pilihan anda, nyatakan nama anda, nyatakan nama penyanyinya untuk kami tunaikan lagu-lagu pilihan bersama setiap hari, pilihan bersama 2.0. Apapun, saya nak ucapkan tahniah kepada pemenang-pemenang kuis Salam Baitullah kerana hari ini telah diadakan pagi tadi majlis penutup Salam Baitullah untuk tahun ini 2026, musim ke-18, alhamdulillah, di Mardia Hotel Shah Alam Jihad yang terindah. Okey, panjang umur, jumpa lagi pada tahun depan. Jadi tahniah sekali lagi kepada pemenang-pemenang kuis Salam Baitullah untuk tahun ini 2026 ya. Dan saya kejap lagi insya-Allah lah saya akan selitkan nama-nama yang sudi teman saya menerusi muka buku National FM, sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila, janji.

Lagu ini judulnya 1 2 3 1 2 3. Kejap lagi saya akan akhiri tugasan saya untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi esok macam biasa. Nasional Relax 1 hingga pukul 4 petang, di mana di Nasional FM, sentiasa di hati. Jadi macam saya katakan tadi, saya dah janji nak sebutkan nama-nama yang sudi teman saya hari ini. Ila in request. Okay, katanya, oh panjang lah macam biasa. Semoga katanya selamat bertugas, teman berteman. Macam itulah ayatnya ya. Diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan, layan lagu-lagu dan juga info terbaik. Kita ada Syarul. Oh, katanya lady in red. Bukan. Baju saya bukan warna merah. Baju saya warna orange. Sama macam beg yang saya dapat hari ini untuk jalan terus sampai jadi. Siti Saluah. Halo. Hello, assalamualaikum katanya. Selamat tengah hari tadi. Sekarang ni dah petang. Terima kasih Siti Saluah. Layan Nasional Relax ini 1 hingga pukul 4 petang setiap hari di Nasional FM, sentiasa di hati. Lee Son Lee juga. Terima kasih. Kita ada Solehah Din, kita ada Princess Sue. Happy Tuesday katanya. Selamat hari Selasa. Gembira-gembira selalu hari Selasa ni. Razak Balangi juga, kita ada Nenek Ani, YB Rajaton, Dr. Philip Maling. Kita ada Sunflowers, Pakcik Azizman, James Pengiran, Marsa Saleh. Terima kasih. Dua-dua di teman saya ni. Di FB di teman saya. Dekat Live TT pun di teman saya. Terima kasih. Muhammad Faizal. Kita ada Saljia Piai, Muhammad Muhaimin, Zainab Hussein, Santalia Beruas, Ibra, kita ada Khatijah, Triple S, Nur Azila, kita ada Abdul Rahman Man, kita ada Hida Mulyani. Terima kasih. Waalaikumsalam. Kita ada Abdullah Ali, Muhammad Faizal tadi dah sebut nama, Mama Ila Labu, Apu Armina, dan ramai yang sudi teman saya. Tak kisah sama ada merusi frekuensi dekat FB dan juga Live TT. Terima kasih juga kerana beri sokongan live tapping. Live di TT ni ramai yang sudi tapping. Walaupun macam biasalah, saya memang mulakan lambat setiap hari. 2 lebih baru saya start. Apapun, terima kasih. Terima kasih yang tak terhingga kerana sudi teman saya. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Dan kejap lagi geng Kakak Petang, kejap lagi bersama dengan Hanim dan juga Lin Zainal.

0: Mini Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.
2: Ya, tu dia. Jangan lupa untuk ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA untuk 2026 ini di mana lagi kalau bukan di Nasional FM sentiasa di hati ini, di mana kita ataupun juga kami ini, Radio Nasional FM ini merupakan radio utama bahasa Melayu. Jangan lupa kita ada Minit Piala Dunia, kita ada Girl Dunia RTM, kita ada Sembang Bola Dunia setiap Jumaat masanya 10.30 minit malam, dan kita ada juga Kopi Bola Pagi. Dan saya Aida Jia, hanya di sini saja yang dapat saya temani anda. Jangan lupa jumpa lagi esok, insya-Allah. Jatuh bangun sendiri. Assalamualaikum. Bye bye.

0: Frekuensi ceria di tempat anda. Kota Kinabalu 88.9.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: One fire!
5: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
6: Minit Piala Dunia.
7: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.
8: Geng kakak petang?
9: Geng kakak petang!
10: Zed dari mana?
11: Dari Sarawak.
10: Oh, orang Sarawak. Ya, yeah. Kalau Mr. Zed sendiri berdepan dengan apa masalah, apa yang menggembirakan hati Cik Zed?
11: Kalau saya depan dengan masalah, pilihan pertama saya lah dengar celoteh geng kakak besar.
10: Bukan nama masalah ke
11: itu? Sebab apa? Lagu yang diputarkan memang jiwa-jiwa jujur orang lama lah. Evergreen punya lagu menarik, tak bosan, tak boring.
10: Oh,
11: jadi kita ada masalah pun tu silap, tu terhibur.
0: Nasional FM Radio, baik petang anda. Nasional Warna 48. Ini tibalah masanya geng kakak petang menerusi Nasional Warna.
10: Assalamualaikum, selamat petang. Kembali bersama-sama dengan kami berdua,
12: geng kakak petang.
10: Ya, temani anda Lin dan juga
12: Hani.
10: Apa khabar anda? Semoga dalam keadaan sihat walafiat pada petang ini.
12: Diharapkan semuanya masih dalam keadaan tenang, happy kan. Waktu-waktu petang ni menjamu selera, tengah menyiapkan urusan kerja, semua dipermudahkan lah.
10: Itulah dia, sebab kita dah nak balik dah. Lebih kurang pukul 5 petang. Bukan kita lah, untuk rakan-rakan kita yang bertugas dari pagi tadi kan, mesti nak selesaikan tugasan mereka. Jadi buat tugasan anda dalam keadaan anda bertenang, usah kelam kabut.
12: Betul.
10: Takut nanti apa yang penting kita tertinggal. Kan?
12: Nanti kita tak tahu besok macam mana pula.
10: Itulah
12: kalau
10: dia.
12: Kita kerja tak apa, kalau tiba-tiba ada kecemasan, dah bertangguh pula kerja kita tu.
10: Ya, terima kasih untuk kakak manis kita Aida Jia yang telah pun menemani anda ya 3 jam yang lalu.
12: Jadi sekarang ni
10: kami pula akan ambil alih temani anda sampai jam 8 malam.
12: Teruskan bersama geng

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
3: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
2: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
3: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
4: Satu jiwa, sejuta sorakan.
5: Kembali lagi bersama geng Kakak Petang dalam waktu-waktu macam ni.
6: Ya.
5: Macam biasalah kita akan berkongsi info.
6: Antaranya, program Salam Baitullah musim ke-18 mencatat sejarah apabila meraih lebih 19 juta tontonan merentasi pelbagai platform penyiaran. Selain itu juga, tontonan meningkat lebih 4 kali ganda berbanding hampir 5 juta pada musim ke-17 dan ianya turut memperkenalkan segmen Istiqamah dan tema Jihad yang terindah. Sambutannya cukup positif, terutamanya dari kalangan generasi Z, ya. Dan menurut Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail, televisyen kekal menjadi platform utama dengan merekodkan 16.2 juta tontonan. Baki tontonan pula disumbangkan menerusi media sosial serta platform RTM Click.
5: Perkembangan lain, dua rakyat Malaysia yang cedera dalam kejadian peranti letupan buatan sendiri IED meletup di Naratiwat, Thailand semalam, selamat dibawa pulang ke Malaysia bagi mendapatkan rawatan lanjut. Kenyataan Kementerian Luar memaklumkan kedua-dua mangsa dibenarkan keluar dari hospital Naradiwas Raja Naga Rindara dengan bantuan pihak berkuasa tempatan sebelum diiringi ke sempadan Sungai Golok Rantau Panjang. Kementerian Luar turut merakamkan penghargaan kepada Kerajaan Thailand serta pihak berkuasa tempatan di Naratiwat atas bantuan dan kerjasama dalam memastikan keselamatan serta kebajikan rakyat Malaysia yang terlibat. Rakyat Malaysia yang menetap atau melakukan perjalanan ke wilayah selatan Thailand turut dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada, mengutamakan keselamatan diri dan mematuhi arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa tempatan.
6: Demikian tadi sedikit info yang diambil dari portal berita RTM, ya. Jadi kekal bersama-sama dengan kami, geng Kakak.

0: Geng kakak petang tak lengkap rasanya Lin. Kalau petang-petang ni kita tak ada
1: ringkas, murah tapi padu. Resepi manja-manja je.
2: Ya, Yandi, nanti-nantikan resipi manja-manja je petang ini. Kita nak buat sesuatu yang agak menyelerakan lah. Macam saya suka makan daging. Anak suka tak?
0: Saya sukalah lagi satu kan, Lin. Bukan nak cakap lah daging korban hari tu kan.
2: Ada lagi. Maknanya banyak jugalah yang kita dapat. Sampai kita dah masak pun ada lagi. Syukur Alhamdulillah. Itulah dia keseronokannya kita tinggal dekat Malaysia ni.
0: Betul.
2: Sebagai rakyat Malaysia, macam-macam rezeki yang kita dapat kan.
0: Ya, betul.
2: Baik, petang ini saya nak kongsi resepi. Tajuknya daging lada hitam.
0: Sedap kalau orang order kat kedai, black pepper lah kan.
2: Mahal lah ni, sepinggan.
0: Mahal lah nasi goreng dia pun. Saya rasa RM12 eh, Lin.
2: Kalau daging lada hitam dekat luar tu mahu dalam RM20 atau RM22 dia.
0: Betul.
2: Sepinggan eh. Baik, ini kita buat sendiri saja. Kalau nak mudah empuk, beli je lah daging batang pinang.
0: Okey,
2: daging batang pinang ni tak perlu kita nak rebus lama-lama, tak payah. Okey, kita hiris. Hiris nipis-nipis tu kan. Kita ambil dalam lebih kurang setengah kilo. Kalau kita nak makan berdua lah, setengah kilo kita basuh bersih-bersih, kita hiris dia. Kemudian kita gaulkan dengan satu sudu lada hitam.
0: Okey.
2: Lada hitam yang hancur tu ya, bukan yang biji-biji tu tau. Kemudian satu sudu teh garam.
0: Okey.
2: Dan juga minyak masak dalam setengah cawan. Kita gaul ke semua bahan ni tadi, masukkan dalam daging yang kita dah hiris tu kan. Kita gaul sebati, kita letak ke tepi lebih kurang 15 minit. Okay, kita perap dia. Tujuan kita perap tu biarlah supaya daging tu cantik dan mudah empuk. Lagi empuk sebab daging tu batang pinang kan.
0: Betul.
2: Daging biasa pun boleh juga. Kalau ada daging biasa tu, mungkin kita nak perap dia 30 minit sebelum kita masak. Kemudian sediakan kuali. Okay, kita masukkanlah daging tu tadi ke dalam kuali. Tak perlu nak masuk minyak sebab tadi kita dah masuk
0: letak minyak tadi
2: dalam daging tu.
0: Betul, nanti dia keluarkan minyak sendirilah kan.
2: Ya, lepas tu kita kacau-kacau daging tu. Kacau-kacau sampai dia dah macam keperangan sedikit. Sebab daging batang pinang ni tak perlu nak masak lama. Kemudian kita masukkanlah bawang Holland tu sebiji. Kita hiris. Kita hiris nipis-nipis. Kita masukkan. Kita kacau-kacau lagi. Kemudian kita masukkan daun bawang.
0: Kan, nak daun bagi, bawang. Nak bagi bau wangi sikit.
2: Itulah dia kita masukkan. Sebab tadi kita dah masukkan garam. Jadi tak perlu nak masukkan apa-apa lagi dah. Kacau-kacau dah sebati. Dah boleh dihidang. Makan dengan nasi panas. Lauk ni saja kan? Dah cukup, Hanin. Tak perlu nak tambah 2-3 lauk.
0: Betul, tak payahlah. Kita lagi pun waktu balik kerja ni kita nak yang mudah, ringkas. Lepas tu kenyang lah.
2: Ya, kita pun nak cepat Anis. Sebab lepas tu kita nak angkatkan kain jemuran.
0: Betul.
2: Nak lipat baju, nak vacuum rumah.
0: Lagi satu, kita tak perlu makan
2: tak
0: perlu makan lebih-lebih. Dan sedap-sedap. Nanti kita makan banyak pula. Dah malam.
2: Nanti kita dah kembang pula. Susah nak kempis. Macam mana tu, salah siapa? Salah sendiri.
0: Nanti habis duit kita. Kena cucuk sana, cucuk sini kan.
2: Saya terasa hatiku. Jangan cakap macam tu.
0: Itu untuk ni lah kan, Lin. Itu untuk diri sendiri.
2: Iyalah,
0: kan. Untuk suami kita. Apa salahnya?
2: Tak salah sebenarnya. Tapi sekali lagi, jangan lupa cuba daging lada hitam.
0: Okay, jangan tak cuba.
2: Layan terus
0: Geng Kakak Petang.

0: Minit Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

0: Nidaul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perasan tak? Ustaz sejak daripada episod pertama tak pernah tinggal untuk mulakan dengan selawat. Kenapa? Ini tajuk kita. Ujian dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat tak tahu dengan nama Nabi. Kalau belum selawat, tolong selawat. Kenapa? Sebab satu hari Nabi naik mimbar, Nabi sebut amin, Nabi sebut amin, Nabi sebut amin. 3 kali Nabi sebut amin. Maka para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, tadi engkau naik mimbar, mimbar tau kan tempat nak baca khutbah tu, kenapa engkau sebut amin 3 kali Salah satunya Nabi kata apa? Malaikat berdoa dan aku mengaminkan. Ada 3 orang yang malaikat doakan dan aku aminkan. Apa 3 orang tu? Antaranya adalah mereka yang hari ini apabila mendengar nama wahai Muhammad, mereka tak berselawat. Aku, yakni Jibril, mendoakan mereka ni celaka." Jadi orang-orang yang tidak berselawat ke atas Nabi, bila nama Nabi disebutkan, mereka ni celaka. Tahu tak celaka ni apa? Allah, hinalah kita. Maka sebab itulah tajuk kita hari ini, ujian dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah banyaknya mengingat Nabi, banyaknya berselawat pada Nabi. Sebab apa? Bila kita mencintai seseorang, kita akan kerap kali mengulang-ulang nama dia. Maka saya harapkan kita banyak mengulang nama Nabi. Sebab itulah tanda kita hari ini mencintai Nabi. Dan itulah ujian. Ujian ni apa? Tas. Apa tu tas? Inilah tanda bukti bahawa kita ini mencintai Nabi SAW. Banyakkan zikir, banyakkan selawat atas nama Nabi SAW. Baik, malas selawat? Malas selawat? Kalau malas selawat, minta maaf, anda tergulung pada orang celaka. Terasa? Kalau terasa masih lagi ada iman, moga-moga dapat berubah dan dapat menjadi lebih baik. Wallahualam.
0: Nidaul Islam.
1: #penyiaranjakim
3: Nasional FM.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهان yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Nasional.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dewan Rakyat lulus pindaan Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak. 2.2 juta pelajar nikmati manfaat baucer buku madani 2026 bermula esok. Sekian berita yang disunting oleh Mazdiza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: Jom kita ikuti info trafik petang ini bersama Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
1: Terima kasih geng kakak petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Azharuddin daripada Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Laporan trafik pada petang Isnin 30 Jun 2026. Cuaca dilaporkan hujan di beberapa lokasi sekitar Lembah Kelang. Kita mulakan keadaan trafik di bahagian utara. Di laluan Lebuh Raya Utara Selatan E1, trafik perlahan dari Johor Autocity ke Plaza Tol Johor. Bagi laluan sebaliknya, terdapat kemalangan di kilometer 288.8 dari Simpang Pulai ke Goping. Insiden telah selesai, namun lorong kiri di lokasi insiden masih lagi ditutup. Berikutan kerja-kerja pembersihan tumpahan minyak sedang dilaksanakan. Di Jambatan Pulau Pinang E36 pula, trafik mulai meningkat dari dan perlahan dari pulau ke perai. Manakala di Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah E28, trafik bergerak lancar di kedua-dua arah. Seterusnya, di bahagian Lembah Kelang, di laluan NKV E1, trafik bergerak perlahan dari Subang ke Damansara, Damansara ke Subang serta dari Subang menuju ke Setia Alam. Bagi Lembuh Raya Utara Selatan E2, aliran perlahan dikesan selepas Plaza Tol Sungai Besi ke pusat bandar. Manakala bagi laluan sebaliknya, kelewatan berlaku dari Plaza Tol Sungai Besi ke Kajang. Di Lembuh Raya Kesas E5, aliran kendaraan perlahan dari Haikom ke Plaza Tol Sunway bagi laluan ke timur. Bagi laluan ke barat pula, kelewatan dikesan dari Kinara ke Susur masuk Pucung Jaya serta dari Plaza Tol Sunway ke Sifil. Di Lembuh Raya Ilik E6, turut perlahan dari Putrahaid ke Shah Alam dan dari Shah Alam menuju ke Ibor. Di Lembuh Raya MTE E10, tumpuan kendaraan menyebabkan aliran perlahan dari Bangsar ke Pantai Dalam, Jalan Tepta ke Pantai Dalam serta dari Sunway Piramid menuju ke Subang. Di laluan Lembuh Raya LDP E11, kelewatan berlaku dari Pucung Utama ke Pucung Intan, Pucung Intan ke Persimpangan Sunway, Kelana Jaya ke Taman Tun Dr. Ismail, PPDA ke SS2 serta dari Kelana Jaya menuju ke Pucung Industri. Bagi pengguna Lembuh Raya LKSA E13, aliran trafik perlahan dari Persimpangan Kota Kemuning ke Persiaran Anggerik Mokara. Sementara itu, di Lembuh Raya MAX E20, trafik perlahan di kedua-dua halaman melibatkan laluan antara Seri Kembangan ke Kuching Lama. Bagi Lembuh Raya Sprint E23, hubungan Damansara menyaksikan aliran perlahan dari Plaza Tol Damansara ke Kayu Ara, Damansara Utama ke Bukit Kiara serta dari Seksyen 17 ke Plaza Tol Damansara. Bagi hubungan Kerinci pula, trafik turut perlahan dari Bukit Kiara ke Seri Hatta Mas. Meninjau pula ke bahagian selatan, kembali ke laluan Lembuh Raya Utara Selatan E2 sekitar Johor, trafik bergerak perlahan dari persimpangan Pasir Gudang ke Setia Tropika serta dari Dato' On menuju ke persimpangan Pasir Gudang. Bagi laluan antarabangsa di Tambak Johor E2, tumpuan kenderaan yang tinggi menyebabkan aliran perlahan dari bangunan CIQ Sultan Iskandar menuju ke pertengahan jambatan. Akhir sekali di Lembuh Raya KL Karak, Lembuh Raya LPT1 dan LPT2 E8, trafik masih bergerak lancar dan terkawal di kedua-dua arah. Nasihat keselamatan buat semua pengguna Lembuh Raya, sila kurangkan kelajuan ketika hujan. Permukaan jalan yang licin boleh menyebabkan kenderaan hilang kawalan dengan mudah. Sila pandu berhemah dan patuhi had laju yang ditetapkan. Ikuti info trafik semasa ke semasa di aplikasi 7, Facebook Lembaga Lembuh Raya Malaysia, WhatsApp channel aplikasi LLM Info Trafik dan TikTok LLM Info Trafik. Atau anda boleh menghubungi hotline LLM di talian 1800-887752 dari jam 7 pagi hingga 10 malam. Sekian laporan trafik daripada saya. Kembali bersama geng kakak petang di National FM. Terima kasih.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: Perlawanan antara Kanada dan Afrika Selatan menjadi pembuka tirai pusingan 32 terbaik yang cukup mendebarkan apabila kedua-dua pasukan saling bertahan hampir sepanjang 90 minit. Ketika perlawanan dilihat bakal berlanjutan ke masa tambahan, Kanada akhirnya memecah kebuntuan menerusi jaringan pada minit ke-92 untuk meraih kemenangan tipis 1-0. Pada saat-saat akhir itu bukan sahaja menghadiahkan kemenangan buat Kanada, malah memastikan mereka mara ke pusingan 16 terbaik dengan penuh bergaya.
1: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
2: Geng kakak petang.
3: Ya. Yeah.
2: Saya Hanim dengan Lin petang ni. Menemani anda. Kita dah sampai ke luahan kakak abang kita petang ni.
3: Ya, yeah, luahan petang ni Hanim. Berkenaan dengan dia lah. Setiap waktu kita, dari kita kecil sampai kita dah dewasa ni kan. Yeah. Dah banyak filem yang kita tonton tau Hanim.
2: Betul.
3: Filem tempatan, filem antarabangsa. Ada juga filem-filem ini memberikan apa orang kata pengajaran. Meninggalkan kesan dalam kehidupan kita. Filem yang mungkin bertunjangkan pada kisah kehidupan ya, kejaya, tamak, haloba, kekejaman, kekeluargaan pun banyak juga kan.
2: Betul.
3: Memberikan keinsafan ya Nim.
2: Ya, memang dia bukan saja filem ya Lin. Kita kalau kita tengok drama-drama kan yang RTM siarkan terutamanya, sebenarnya banyak sangat apa yang yang boleh kita ambil iktibar daripada filem-filem ataupun drama yang dimainkan dekat TV tu kan.
3: Betul. Jadi petang ni kita nak buka ruang lah kan. Dalam banyak-banyak filem ataupun mungkin drama yang anda tonton, yang mana satu ya yang memberikan keinsafan, kesedaran dan juga memberikan kesan terhadap anda lah kan. Bila kita teringat-teringat, kita rasa macam ya Allah, sepatutnya kan kalau keinsafan tu datang lebih awal kan, kita tak nak terjebak dengan perkara-perkara yang mungkin melukakan hati ibu ayah kita.
2: Betul. Yalah,
3: bila kita muda ni kita banyak ikut rasa, ikut
2: ya, orang ikut cakap
3: rasa, ikut hati.
2: Darah masih panas kan, darah masih muda.
3: Darah muda, darah muda.
2: Lepas tu kita tak fikir pun apa tindakan kita tu sebenarnya memberi kesan lah kepada orang tua terutamanya. Bukan mak bapak kita je, kadang-kadang makcik-makcik kita kan boleh terasa juga Lin.
3: Betul. Suatu kadang-kadang filem ni bukan filem kosong saja tau. Banyak filem-filem yang ada di pasaran ni memberikan pengajaran, terutamanya filem-filem tempatan ya. Filem luar negara pun ada juga, mungkin betul, dari Jepun, dari Hong Kong, dari negara jiran kita ASEAN, dari Singapura, di Thailand kan, dari Malaysia pun banyak sangat-sangat filem.
2: Betul.
3: Yang mengubah kehidupan kita, persepsi kita terhadap sekeliling kita lah.
2: Jadi kepada anda semua, kalau nak kongsikan dengan kita apa filem yang anda tonton yang memberi pengejaran dalam kehidupan anda, boleh kongsikan kepada kita. Boleh telefon 03-2282-0393 ataupun WhatsApp kita dekat
3: voice note kita 011-2120-2368.
2: Anda juga boleh masuk kat dalam TikTok live kita. Komen dekat situ pun boleh, sebab kita pun berinteraksi juga dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Geng kakak petang. Okey, teruskan hiburan petang ini. Kita dengarkan lagu Emelina, Cinta of Cinta.
3: Khas untuk anda, Nasional FM.

Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Gol Dunia.

0: Minit Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlombaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.
0: Dengarkan Beast on Air bersama Geng Kakak Petang. Kembali bersama-sama dengan kami, Geng Kakak Petang. Di mana saja anda berada, Hanim lupa nak tekan mic.
2: Ha. Ya, betul. Kita tengah sibuk nak mendapatkan kita punya usahawan.
0: Usahawan kita yang dah pun ada di talian sekarang ni.
2: Betul.
0: Burger 88 Burung Hantu. Panggilnya.
2: Ya, kalau saya, Burung Hantu di waktu malam.
0: Ya, nak.
2: Jadi, kalau waktu petang ni, kita nak carilah.
0: Ya, Burger 88 Burung Hantu. Nurul Ain di talian. Halo, Assalamualaikum Nurul.
3: Waalaikumsalam.
0: Tu dia. Bagaimana boleh mendapatkan nama burung hantu? Burung hantu pula. Burger 88 burung hantu ni.
2: Ha. 88 tu saya tahu. Tu nombor ong.
3: Betul kan? Burung hantu ni sebab kami yang beroperasi sampai pukul 3.30 pagi ke 4 pagi macam itu.
0: Bukanya sampai pukul berapa tu?
3: Macam mana?
0: Buka pukul berapa?
3: Buka pukul 6.30.
0: Okey. Oh,
2: pukul 6.30 petang
0: sampai, awal
2: sampai
0: pagi.
2: Pukul awal pagi. Sekarang ni waktu waktu musim bola ni lagi banyaklah pelanggannya.
3: Ya, alhamdulillah. Macam itulah.
0: Nama ni sangat unik, mudah diingati. Orang kata apa sebenarnya yang mendorong Ain untuk memilih perniagaan makanan, khususnya perniagaan burger ni ha? Banyak makanan lain tapi pilih burger. Kenapa ya?
3: Sebab saya minat niaga burger ni. Satu, dia boleh satukan orang ramai. Satu lagi saya pilih burger ni sebab dia digemari dengan apa ya, dekat semua tingkat umur, budak, mentua. Satu lagi saya bukan nak takat niaga, takat menjual burger je, tapi nak bina apa, satu jenama yang orang cakap, orang ingat lah. Buat masa ni alhamdulillah lah, sebut orang tahulah.
2: Tapi kan Puan Ain kan, ramai orang nampak berniaga makanan ni mudah, tapi hakikatnya dia banyak cabaran. Boleh kalau dari segi perniagaan yang Puan Ain usahakan ni kan, apakah detik paling sukar yang pernah Puan lalui, bagaimana untuk Puan harungi cabaran-cabaran dalam perniagaan ni?
3: Cabaran yang paling besar ketika kos bahan mentah tu, tu ada masa jualan kita turun naik kan. Memang ada rasa penat, putus asa, tapi saya percaya dengan setiap cabaran ni ada hikmah dia, dan saya pun terus belajar perbaiki kualiti. Dengan maklum balas pelanggan. Pelanggan terus memberi sokongan lah sekarang.
0: Itulah dia kan. Dan kalau pelanggan tu berkunjung ke gerai kan, gerai Burger 88 Burung Hantu ni, restoran ni, apakah agaknya yang akan dicadangkan kepada pelanggan untuk makan? Sebab kadang-kadang pelanggan ni dia tak tahu, dia datang kosong tapi dia nak makan burger. Yang paling mendapat perhatian yang mana tu?
2: Menu apa?
3: Cadangkan burger ayam crispy dengan roti John mini kita orang. Burger biasa pun ada juga. Special. Tapi saya, diorang customer pun banyak nak order burger yang crispy.
2: Sedap tu, saya suka tu.
3: Sos dia, kira sos kami pun sos sendiri.
0: Semua dibuat sendiri. Senang nak jaga kualiti macam itu kan. Boleh kawal harga.
2: Okey, Puan Ain, kita nak tahu jugalah kan, apa yang paling memberi kepuasan kepada Puan Ain sebagai usahawan bila melihat bisnes berkembang, pelanggan sentiasa ada, apa kepuasan yang Puan Ain dapat tu?
3: Saya yang paling bahagialah ya. Bila apa, pelanggan saya datang pula. Lepas tu, bila mereka kata burger kita orang sedap, saya rasa balut. bila kepuasan tu dapat dinilai, diorang nilai kepuasan kita, kita rasa berbaloi.
0: Hilang penat kan, walaupun betul. Berniaga daripada petang, 6 petang pagi, sampai awal pagi. Kalau ada yang berminat nak mendapatkan burger ni, nak cuba kan, sebab macam-macam menu yang disajikan, di mana lokasi? Ada media sosial ke ataupun macam mana?
3: Lokasi kami berada di Jenjarum. Betul, depan Pajak Gadai, area KK, Jalan Besar dengan Jalan Wajah. Kami ada dua cawangan.
2: Oh, ada dua cawangan. Alhamdulillah.
0: Semoga lepas ni terus berkembang, maju ya. Kami kalau lalu jalan kat situ, kita nak juga singgah lokasi dekat Jenjarum. Depan kedai Pajak Gadai ya, jangan pergi pajak pula.
3: Allah, jangan pergi. Pajak kat malam kan?
2: Pajak siang kan kat malam. Puan Ain nak tanya juga, ada ke media sosial kot lah? Ada tengah-tengah masak tu buat live TikTok ke kan? Orang TikTok boleh order ke?
3: Allah, hai, saya ni tak ada TikTok.
0: Jangan bersedih,
2: Tak apa.
3: Anak dah banyak kali kata, bukalah ikon TikTok, Ma. Bukalah ikon TikTok.
0: Maknya pemuda cantik ha, tengok poster yang penerbit kami Kak Ungu sediakan. Semoga gigih, tabah dan terus buka banyak cawangan tau.
2: Semoga dimurahkan rezeki Puan Ain selalu.
3: Amin, amin, robbal alamin. Tu saya berterima kasih juga pada penerbit. Penerbit rancangan ni kan.
0: Kak Ungu.
2: Kakak Ungu nama dia.
3: Kakak apa?
0: Kak Ungu.
3: Oh, yes. Baru kenal sekali. Terima kasih.
0: Baik, kita jumpa lagi. Kita
3: dapat DJ untuk petang ni
0: Terima kasih. Jangan lupa tau dengar geng kakak petang. Siaran Nasional FM pukul 4 sampai 8 malam.
2: Pasang dekat kedai tu.
0: Itu dia.
2: Okey, Puan Ain. Okey,
3: terima kasih.
2: Okey. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Itulah dia nya tadi kan. Macam-macam lah.
0: Orang kata apa, kalau kita nak berjaya, nak kembangkan ekonomi kita, berniagalah, kerana 99% daripada hasil kekayaan datang dari perniagaan.
2: Betul ya?
0: Berniaga-berniaga.
2: Petang-petang ni lepas kita dengar Habis On Air ni, kita dengarlah lagu supaya anda masih lagi terhibur.
0: Ya, rasa tenang geng. Kakak petang.

Semuanya sebab sini bersama kami, Geng Kakak Petang.

0: kepada semua para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Itu baru kita cakap berkenaan tentang apa yang berlaku pada dunia. Tapi yang paling awal adalah bagaimana kita ingin mendidik ahli keluarga kita agar semua daripadanya menghormati antara satu sama yang lain. Suami hormat isteri, isteri sayang suami, suami Allah Subhanahu Wataala Muhammad sayangi isteri, isteri hormat kepada suami. Tuan-tuan, hormat ni bukan saja isteri kepada suami, suami pun kena ada hormat kepada isterinya para jemaah. Betul. Buktinya apa? Buktinya daripada kitab Al-Imam An-Nawawi. Tuan-tuan, lepas Nabi kahwin baru, kan Nabi kahwin 11. Nabi kahwin 11 sebelum mana datangnya riwayat mengharamkan kahwin lebih daripada 4 para jemaah sekalian. Kena faham tu? Lepas dah ada larangan lebih kahwin daripada 4, memang Nabi tak berkahwin dah para jemaah sekalian. Cuma lepas Nabi dah kahwin dengan sepupu Nabi, waktu tu tuan-tuan juga Allahumma salli ala Muhammad, dalam mazhab Syafi'i makruh kahwin dengan sepupu, tapi tidak ketika mana zaman Nabi. Nabi kahwin dengan Zainab binti Jahsy. Lepas Nabi kahwin, tuan-tuan tahu apa dia buat? Kita kalau orang lelaki lepas kahwin baru selalu buat apa? Pergi Langkawi, pergi Pulau Tioman bercuti ustaz. Tapi Nabi tidak. Tuan-tuan tahu tak, lepas Nabi berkahwin dengan Zainab binti Jahsy, Nabi terus semua panggil, Nabi terus masuk ke rumah-rumah isteri Nabi. Saya nak bagi tahu, tuan-tuan biasa tak dengar perkataan orang rumah? Biasa dengar tak? Orang rumah, kan kita pakai orang rumah. Perkataan orang rumah bukan perkataan yang datang daripada tempat kita ni tuan-tuan. Perkataan orang rumah adalah perkataan yang Nabi sendiri pakai. Nabi sendiri pakai orang rumah. Buktinya daripada kitab Al-Imam An-Nawawi, kitab Al-Azkar. Setelah mana Nabi berkahwin dengan Sayyidatina Zainab binti Jahsy, maka Nabi terus pergi kepada rumah-rumah isteri Nabi. Nabi ketuk pintu dengan menyatakan, Assalamualaikum ya ahlal baiti wa rahmatullahi wa barakatuh. Inilah tuan-tuan doa daripada suami untuk isteri. Salam sejahtera ke atas orang rumahku yang dirahmati dan diberkati oleh Allah. Ahlal baiti. Ahlal itu ahli, baiti rumahku, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Sebab itu bila kita kata ini orang rumah saya, para jemaah sekalian, itu adalah perkataan yang sama digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahasa yang kasar sikit panggil bini. Bini ni tuan-tuan kasar pada saya. Pada kita ni alam Melayu ni. Tu bini saya tu, bini. Bini pula panggil suami. Mana laki aku? Oh, laki, bini tak cantik. Suami, cik, abang, orang rumah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Taala. Habibi, kekasih hatiku. Itu istilah yang lebih baik. Sebab itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi kalau bagi salam dekat isteri dia dalam keadaan yang sangat-sangat indah. Cuba lepas ni balik rumah kita sebut macam itu. Assalamualaikum ya ahlal baiti wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wahai orang rumahku yang dirahmati dan diberkati oleh Allah. Cuba suami cakap dekat isteri dia. Assalamualaikum orang rumah abang yang dirahmati dikasihi oleh Allah. Tuan-tuan, kembang tuan-tuan berbunga-bunga ke tiap isteri tuan-tuan. Bila dengar kata ustaz, seronoknya saya ustaz. Dia panggil macam tu kat saya ustaz. Tuan-tuan berjalan tuan-tuan, bulu ketiak naik tuan-tuan. Kembang. Seronok, suami hargai dia. Dan ayuhal mustami'un al-kiram, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengannya itu Nabi memuliakan ke atasnya. Itu cara Nabi muliakan. Macam mana pula cara isteri Nabi memuliakan suaminya? Caranya para jemaah sekalian, cara ni saya bagi kepada satu pasangan yang hampir nak berpisah. Saya bagi dekat dia dan dia amalkan. Apa caranya? Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Caranya adalah dalam banyak-banyak isteri, setelah mana kematian Khadijah, isteri yang paling rapat dengan Nabi adalah Aisyah radhiyallahu anha. Sebab itu banyak hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah tidak diriwayatkan oleh isteri-isteri Nabi yang lain, para jemaah sekalian. Okey, kenapa, apa antara sebab yang menjadikan Aisyah di antara isteri yang Nabi senang dengan dia? Yang pertama, caranya adalah Aisyah kalau bancuh air, walaupun air sejuk, air kosong, dia tak sama dengan isteri yang lain. Apa yang Aisyah buat? Aisyah akan memasukkan azal. Yang ini Aisyah akan memasukkan madu di dalam air putih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi minum, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka Nabi akan rasa sangat senang, Nabi akan rasa sangat tenang, dan Nabi akan rasa sangat barakah. Itulah sebenarnya cara Aisyah buat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi minta air sejuk, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Aisyah akan datang untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bawa air ni tuan-tuan sekalian. Dan Nabi pun minum dalam keadaan yang sangat-sangat tenang dan barakah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika mana Aisyah buat begitu kepada baginda Nabi, Nabi senang dengan Aisyah dan Rasulullah juga senang dengan yang lainnya, para jemaah sekalian. Lantas ustaz, bagaimana agaknya Nabi itu mendidik anak-anaknya? Saya nak beritahu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam banyak-banyak anak Nabi terbalik dengan kita. Anak Nabi ni ada 7, 3 lelaki, 4 perempuan. 3 lelaki semuanya meninggal awal. Abul Qasim, Abdullah, Ibrahim. Semua meninggal awal. Para jemaah sekalian, semua meninggal di bawah umur 2 tahun. Anak perempuan Nabi yang sampai besar, tuan-tuan, antaranya siapa? Rogayah, Umi Kalsum, Zainab, Fatimatu Zahra. Dan dalam banyak-banyak anak Nabi, anak yang paling bongsu sekali adalah Sayyidatina Fatimah. Tuan-tuan tahu macam mana Nabi SAW itu didik Fatimah? Dahsyat, tuan-tuan, dahsyat. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, dalam kitab Syekh Abdul Samad Al-Falimbani menceritakan, pernah juga ketika mana Nabi berduduk dengan isterinya, para jemaah dimuliakan oleh Allah, waktu itu makanan telah pun habis. Maka Nabi kata apa dekat isteri dia? Pergilah engkau melaksanakan solat. Tuan-tuan, agak-agaklah kalau isteri kita kata, bang, bawang dah habis. Kita kata, yang, pergi semayang. Allahumma salli ala Muhammad. Kita kata bawang habis, dia suruh pergi semayang. Allahumma salli ala Muhammad. Saya nak beritahu para jemaah sekalian, Nabi pernah buat begitu dalam kitab Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Dan subhanallah, cara Nabi didik Fatimah, para jemaah sekalian, Masya Allah tabarakallah, pernah suatu ketika Fatimah bagi tahu kepada Sayyidina Ali, bang, saya penatlah bang, uli gandum ni. Maka waktu itu para jemaah sekalian, Ali kata kepada Fatimah, wahai Fatimah, engkau pergi jumpa Rasulullah, engkau minta dekat Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, supaya dapatkan banduan untuk bantu urusan engkau. Fatimah pun pergilah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tengah-tengah Fatimah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minta, wahai Rasulullah, wahai ayahku, sesungguhnya aku sakit, aku penat dalam menguruskan hal dan keadaan ini. Bolehkah kalau aku mendapatkan seseorang banduan agar banduan itu dapat bekerja dengan aku? Tuan-tuan, dulu bila banduan kita dapat tangkap, kalau banduan tu pandai, dia kena mengajar anak-anak orang Islam. Ya, kita tak simpan dia dalam penjara kecuali dia masih ada sifat nak lawan kita. Itu kita simpan dalam penjara. Tapi kalau dia pandai, kita akan suruh dia ajar. Kalau dia boleh buat kerja, kita akan suruh dia buat kerja dengan perhatian. Cuma para jemaah dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila Fatimah minta bantuan dengan Nabi, Nabi belum bagi lagi, tuan-tuan. Yang Nabi bagi kepada Fatimah itu adalah yang kita sebut sebagai zikir Fatimiyah, tuan-tuan. Yang kita baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Taala. Lepas itu kita tutupkan pula dengan Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Hasbunallah wa ni'mal wakil fa ni'mal maula wa ni'mal nazir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kita tutup, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuan-tuan, siapa yang tiba-tiba tengah penat? Mungkin ada rider yang bawa motor. Ustaz, ustaz, saya penat bertugas tengah betulkan wiring. Ustaz, saya penat driver, ustaz. Ustaz, saya penat bekerja cuci sekian-sekian. Para jemaah sekalian, kalau rasa penat, pergi menyendiri, zikir baik-baik. Subhanallah, subhanallah. Zikir Fatimiyah. Buat macam Fatimah buat. Simple, tuan-tuan. Tak sampai 3 minit. Para jemaah sekalian, Allah akan memberikan energi yang cukup biasa kepada entum. Fatimah ni, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bukannya Sayyidina Ali itu, para jemaah sekalian, tidak boleh berkahwin lebih daripada satu. Boleh. Tetapi oleh kerana Fatimah ni, kudrat dia disebutkan oleh ulama sirah lebih daripada kudrat 4 orang perempuan. walaupun dia adalah merupakan anak bongsu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan nasab keturunan Nabi yang paling kuat turun kepada Sayyidatina Fatimah. Daripada perut Fatimah lah datangnya Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain. Ulama-ulama yang ada hari ni kan, Habib-habib ni tuan-tuan, sama ada Al-Hamid, Al-Jufri, Al-Khirid, Al-Idrus, para jemaah dimuliakan oleh Allah, majoritinya adalah merupakan datang daripada salurannya Fatimatuz Zahra yang sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam.
1: Allahumma

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Kembali lagi bersama kami, geng Kakak Petang. Kalau cerita pasal keadaan terkini lah kan, dekat mana-mana kan, Din. Sekarang ada lambakan buah durian, betul tak?
2: Itulah dia. Disebabkan musim durian ni kan, bila harga jatuh, ramai rasa rugi tau kalau tak beli banyak.
1: Betul.
2: Yelah, sebab harga durian musangking pun dijual lebih kurang RM15 sekilo.
1: Ya, betul. Saya nampak dekat rumah saya RM12.
2: Black Thorn pun dijual pada harga RM20 sekilo. Begitu juga dengan IOI, durian D24, macam-macam lah durian yang harganya sebelum ini tinggi.
1: Betul.
2: Hanya mampu kita pandang. Sebab rakan kita ni dikata syukur dapat rasa durian MK dan BT. Dulu hanya mampu tanya harga, kemudian selfie dengan buah durian. Konon-konon kita makan. Padahal selfie sahaja tidak merasa. Dan seorang lagi ni, Encik Syahmi kata merasa juga makan tempoyak musangking. Dulu buat tempoyak durian kampung sahaja. Sebenarnya murah tak bermaksud kita boleh makan banyak-banyak ya.
1: Betul, sebabnya waktu musim durian ni sebab apa kita tak boleh makan banyak-banyak, walaupun kita boleh beli banyak, tapi simpan-simpan lah sebab dia ada kandungan gula yang sangat banyak ya, Lin.
2: Betul.
1: Sebiji buah durian boleh jadi bersamaan ratusan hingga ribuan kalori, bergantung saiz dan isi.
2: Dan untuk membakar semula, kalau kita dah makan banyak tu kan, memerlukan lebih kurang 13 ke 21 kilometer larian sehari. Jadi nikmati durian tu boleh berpada-pada sebab badan kita ni tetap dia akan bayar harga yang sama.
1: Betul.
2: Kalau sakit-sakit, sebab setengah orang tu dia tak boleh makan gula yang terlampau tinggi sebab kita tak perasan gula tersorot dalam durian.
1: Ya, kita rasa durian tu sebab dia ada rasa lain yang kelainan dia tu. Kita
2: sedap,
1: tak rasa
2: kan?
1: Kita tak rasalah kegulaan dia tu. Tapi sebenarnya dia kandungan tinggi sangat.
2: Kita tak rasa kegulaan sebab apa? Sebab kita kegilaan makan.
1: Betul, kegilaan. Dia kegulaan tu ditutupi dengan kegilaan.
2: Jadi berpada-pada makan boleh sebab kita pun nak sokong produk perubahan tempatan, tapi berpada-pada ya.
1: Betul. Jadi ingatlah kami, pesanan kami ini dikala anda nak membeli durian tu.
2: Layan terus geng Kakak Petang.

0: Minute Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
2: Teruskan bersama kami dalam jam yang terakhir.
3: Ya.
2: Geng Kakak Petang.
3: Kami akan terus temani anda ya. Dan orang kata apa, kepada pendengar-pendengar kita yang mungkin masih lagi dalam perjalanan pulang. Maklum kan bila tinggal di bandar-bandar besar macam Kuala Lumpur, Johor Bahru, di Pulau Pinang kan. Kita terpaksa berdepan dengan kekangan, kesesakan yang tak mampu kita elakkan. Pada waktu-waktu puncak lah Hanin, pagi,
2: petang.
3: Lepas macam tu, malam lepas habis kerja pulang pun nak balik pun sesak lagi Hanin.
2: Sekarang ni pun dikatakan beberapa kawasan di di pusat bandar, hujan, masih hujan lagi Lin. Ada yang renyai-renyai, ada yang kelewatan untuk ambil anak juga. Jadi dekat situ, apa yang kita boleh cakap, macam biasalah, ayat yang paling senang ialah sabar.
3: Bertabah, bersabar. Jangan ikut perasaan, jaga emosi. Sebab bila kita dalam keadaan tertekan kan, nak menguruskan sesuatu, sedangkan tubuh kita masih di tempat lain,
2: betul,
3: mana mungkin kita boleh melakukan dua kerja dalam satu masa. Jadi itulah dia kan, ayat yang paling mampu kami katakan ialah bersabar.
2: Betul, sabar tu separuh daripada iman. Jadi di mana-mana pun kita, kita kenalah bersabar. Terutama dekat atas jalan raya, janganlah jadi macam video-video viral tu kan. Masing-masinglah kita menyantuni penghuni.
3: Ingat ni penghuni pusat apa?
2: Menyantuni pengguna jalan raya. Penghuni bumi ni.
3: Iyalah kan. Dan untuk panduan muslimin dan muslimat ni akan masuk waktu solat fardu maghrib bagi Kuala Lumpur
2: pada pukul 7:29 malam.
3: Jadi kekal setia bersama-sama dengan kami,
2: Geng Kakak

0: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain.
1: Nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
0: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
1: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku. Babas.

0: Nidaul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perasan tak? Ustaz sejak daripada episod pertama tak pernah tinggal untuk mulakan dengan selawat. Kenapa? Ini tajuk kita. Ujian dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat tak tahu dengan nama Nabi. Kalau belum selawat, tolong selawat. Kenapa? Sebab satu hari Nabi naik mimbar, Nabi sebut amin, Nabi sebut amin, Nabi sebut amin. 3 kali Nabi sebut amin. Maka para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, tadi engkau naik mimbar, mimbar tau kan tempat nak baca khutbah tu, kenapa engkau sebut amin 3 kali Salah satunya Nabi kata apa? Malaikat berdoa dan aku mengaminkan. Ada 3 orang yang malaikat doakan dan aku aminkan. Apa 3 orang tu? Antaranya adalah mereka yang hari ini apabila mendengar namamu wahai Muhammad, mereka tak berselawat. Aku yakni Jibril mendoakan mereka ni celaka." Jadi orang-orang yang tidak berselawat ke atas Nabi, bila nama Nabi disebutkan, mereka ni celaka. Tahu tak celaka ni apa? Allah, hinalah kita. Maka sebab itulah tajuk kita hari ini, ujian dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah banyaknya mengingat Nabi, banyaknya berselawat pada Nabi. Sebab apa? Bila kita mencintai seseorang, kita akan kerap kali mengulang-ulang nama dia. Maka saya harapkan kita banyak mengulang nama Nabi. Sebab itulah tanda kita hari ini mencintai Nabi. Dan itulah ujian. Ujian ni apa? Tas. Apa tu tas? Inilah tanda bukti bahawa kita ini mencintai Nabi SAW. Banyakkan zikir, banyakkan selawat atas nama Nabi SAW. Baik, malas selawat? Malas selawat? Kalau malas selawat, minta maaf, anda tergulung pada orang celaka. Terasa? Kalau terasa masih lagi ada iman, moga-moga dapat berubah dan dapat menjadi lebih baik. Wallahualam.
0: Nidaul Islam. #penyiaranjakim. Nasional FM.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Mu'minun ayat 28 hingga 32.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan berdoalah dengan berkata, "Wahai Tuhanku, turunkanlah daku di tempat turun yang berkat, dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat."

Sesungguhnya, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda yang mendatangkan iktibar, dan sesungguhnya kami tetap menguji hamba-hamba kami.

0: Lalu kami mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka dengan berfirman melalui rasul itu, "Sembahlah kamu akan Allah, yakni sebenarnya tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Oleh itu, tidakkah kamu mahu bertakwa kepadanya?"
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Mini Piala Dunia.
2: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.
3: Kembali bersama-sama dengan kami, inilah geng Kakak Petang. Kita dah nak sampai ke penghujung ni, Hanin.
4: Ya, betul. Daripada tadi kita dah menemani anda daripada pukul 4 petang, dah nak ke 8 malam dah ni, Yelin. Sekejap je rasanya, ya.
3: Dan kepada rakan-rakan pendengar kita yang tak sabar nak menantikan lagu-lagu mereka disiarkan dalam pilihan bersama, yang telah pun disiarkan di poster kami, setiap hari kita akan letak poster pilihan bersama. Anda boleh letak tajuk lagu, nama penyanyi kat situ. InsyaAllah malam tu, DJ bertugas akan menyiarkanlah. Itu pun kalau pilihan anda tersiar. Kalau tidak, kena tunggu giliran juga.
4: Jadi macam mana sekalipun, jangan berputus asa. Teruskan. Anda cubalah nasibkan. Sebab waktu bertugas tu untuk 4 jam untuk putarkan lagu pilihan tu kadang-kadang tak cukup kan.
3: Memang ada waktunya tak sempat sebab pilihannya banyak. Tapi yang menariknya, rancangan ini ada hampir setiap malam, ya. Isnin sampai hari Ahad lah, kecuali ada rancangan program khas tertentu dan sebagainya. Apapun, sampai di sini saja tugasan kami temani anda. AJ akan masuk jam 8 malam. Saya Lin Zainul.
4: Saya Hanim.
3: InsyaAllah kita akan jumpa lagi esok dalam geng Kakak Petang. Jadi sampai jumpa lagi.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM underscore Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati, dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami

Nasional Malam, 8 hingga 12:30 malam, Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. AJ di sini menemani anda. Apa khabar? Diharapkan semuanya sihat walafiat. Terima kasih kepada geng Kakak Petang, Hanim dan juga Liz Zainul yang telah menemani anda. Dan kini giliran saya pula, AJ ataupun Alia Jalani, akan terus menemani anda. Jadi pastikan anda terus setia menjadikan Nasional FM ini sebagai teman anda. Tak kiralah di mana saja anda berada, di rumah, di tempat kerja maupun yang sedang berniaga pada waktu ini, santai-santai mendengarkan Nasional Malam. Ya, suara ini hanya menemani anda di Nasional Malam saja. Dan semestinya di Nasional Malam, lagu-lagu yang akan anda dengarkan bermula di jam yang kedua nanti, lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional FM dalam pilihan bersama 2.0. Jadi terus kekal, terus setia bersama dengan AJ hanya di mana tu? Nasional Malam. Mari kita berdansa dengan lagu ini.

0: Minit Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

Baik, sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita.rtm.gov.my. 38 anak parti Thailand dihantar pulang ke negara asal. Operasi dipimpin penolong pengarah imigresen Adam Hamidi Auliat Muhammad Amran bersama 6 pegawai lain. Kesemua individu sebelum ini ditahan di depot imigresen di Belantik, SIK, sebelum selesai menjalani hukuman. Mereka disenarai hitamkan dalam sistem Jabatan Imigresen Malaysia dan penghantaran pulang sebahagian operasi penguatkuasaan nak bagi memperkukuh pematuhan undang-undang imigresen. Seterusnya, program Salam Baitullah musim ke-18 mencatat sejarah apabila meraih lebih 19 juta tontonan merentasi pelbagai platform penyiaran. Televisyen kekal platform utama dengan 16.2 juta tontonan. Tontonan meningkat lebih 4 kali ganda berbanding hampir 5 juta musim ke-17. Memperkenal segmen Istiqomah dan tema jihad yang terindah, sambutan yang sangat positif terutama generasi Z. Untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 9 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my.

0: ini Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

0: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perasan tak? Ustaz sejak daripada episod pertama tak pernah tinggal untuk mulakan dengan selawat. Kenapa? Ini tajuk kita. Ujian dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat tak tahu dengan nama Nabi. Kalau belum selawat, tolong selawat. Kenapa? Sebab satu hari Nabi naik mimbar, Nabi sebut amin, Nabi sebut amin, Nabi sebut amin. 3 kali Nabi sebut amin. Maka para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, tadi engkau naik mimbar, mimbar tau kan tempat nak baca khutbah tu, kenapa engkau sebut amin 3 kali Salah satunya Nabi kata apa? Malaikat berdoa dan aku mengaminkan. Ada 3 orang yang malaikat doakan dan aku aminkan. Apa 3 orang tu? Antaranya adalah mereka yang hari ini apabila mendengar namamu wahai Muhammad, mereka tak berselawat. Aku yakni Jibril mendoakan mereka ni celaka." Jadi orang-orang yang tidak berselawat ke atas Nabi bila nama Nabi disebutkan, mereka ni celaka. Tahu tak celaka ni apa? Allah hinalah kita. Maka sebab itulah tajuk kita hari ini, ujian dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah banyaknya mengingat Nabi, banyaknya berselawat pada Nabi. Sebab apa? Bila kita mencintai seseorang, kita akan kerap kali mengulang-ulang nama dia. Maka saya harapkan kita banyak mengulang nama Nabi. Sebab itulah tanda kita hari ini mencintai Nabi. Dan itulah ujian. Ujian ni apa? Tas. Apa tu tas? Inilah tanda bukti bahawa kita ini mencintai Nabi SAW. Banyakkan zikir, banyakkan selawat atas nama Nabi SAW. Baik, malas selawat? Malas selawat? Kalau malas selawat, minta maaf, anda tergulung pada orang celaka. Terasa? Kalau terasa masih lagi ada iman, moga-moga dapat berubah dan dapat menjadi lebih baik. Wallahualam.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

0: cara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Abang Mbak harap semua dalam keadaan yang tenang dan bahagia. Dalam dunia serba digital ini, kita sering terperangkap dalam media sosial, email dan aplikasi yang tak pernah berhenti. Tekanan daripada teknologi yang tak pernah berehat ini boleh menjejaskan kesejahteraan mental kita jika kita tidak diurus dengan baik. Jadi hari ini, jom kita berkongsi cara mengurus kebahagiaan mental dalam era digital supaya anda boleh menjalani kehidupan yang lebih tenang dan bermakna di tengah-tengah dunia yang semakin sibuk ini. Yang pertama kena faham, salah satu punca utama tekanan dalam era digital ialah tekanan untuk sentiasa terhubung. Pressure untuk sentiasa connected dalam bahasa Inggerisnya. Sama ada melalui media sosial atau email kerja, ramai yang merasakan mereka tak boleh keluar daripada dunia digital ini. Jadi apa kita nak kena buat? Cara pertama ialah dengan mengamalkan digital detox. Tetapkan masa setiap hari di mana anda tidak akan menggunakan telefon atau komputer walaupun hanya untuk sejam. Ini akan memberi ruang kepada otak untuk berehat. Contoh, mulakan dengan tidak menggunakan telefon 30 minit sebelum tidur dan 30 minit selepas kita bangun pagi. Ini akan membantu anda untuk tidur lebih baik dan memulakan hari dengan lebih fokus. Kalau kita tengok kajian, individu yang melakukan digital detox selama seminggu melaporkan penurunan stres sebanyak 35%. Jom kita try digital detox. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, hadkan pendedahan kepada maklumat negatif di media sosial. Kalau terlalu banyak berita buruk atau kandungan negatif, ia boleh menjejaskan emosi kita tanpa kita sedar. Sebab kajian menunjukkan lebih daripada 60% pengguna media sosial melaporkan peningkatan kebimbangan dan kemurungan akibat pendedahan yang berlebihan kepada berita negatif. Bayangkan emosi kita seperti sebuah cawan yang boleh melimpah. Jika kita terus mengisi cawan itu dengan perkara negatif, ia akan melimpah dan memberi kesan buruk. Oleh itu, kita perlu memilih dengan bijak apa yang kita nak isi ke dalam cawan emosi kita setiap hari. Dan cara yang ketiga adalah dengan menggunakan teknologi untuk perkara yang bermanfaat. Walaupun dunia digital boleh membawa kepada tekanan, kita tak boleh nafikan ia juga menawarkan banyak peluang untuk pembangunan diri, self-development, seperti pembelajaran dalam talian dan aplikasi kesihatan contohnya. Ia sangat-sangat membantu. Jadi, untuk mengurus kebahagiaan mental dalam era digital, ingat tiga perkara penting. Yang pertama, amalkan digital detox. Yang kedua, hadkan pendedahan kepada kandungan negatif. Dan yang ketiga, gunakan teknologi untuk pembangunan diri. Jadi hari ini tugasan untuk anda, cuba mulakan dengan masa off dari gadget anda. Walaupun hanya setengah jam, badan dan minda anda akan berterima kasih. Jumpa lagi Abang Bat dalam Solat Cara Kita di Nasional FM.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: Minit Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlombaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

0: lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.
1: Baik, terima kasih kerana masih lagi kekal menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda. Itu dia tadi, Hidup Bersama, nyanyian Ekspedisi. Diharapkan kita sentiasa bersama, tak kiralah di mana saja anda berada, terus kekal bersama dengan Nasional FM. Lagi tu permintaan daripada sahabat kita Boniface Joe dari Saratok, Sarawak, dengan ucapan nak buat semua rakan-rakan dan pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Baik, inilah waktunya lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional Sonal FM akan menemani malam anda dalam Pilihan Bersama 2.0. Jadi semestinya lagu-lagu yang akan anda dengar ini boleh mengimbau kenangan anda, membuatkan anda menangis, gembira, bersemangat. Dan lagu-lagu inilah yang akan meraikan ataupun mewarnai malam kita. Jadi diharapkan kepada anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam terus setia menjadikan Nasional Malam ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Baik, setiap malam semestinya jika anda bersama dengan saya, AJ, kita akan ada topik untuk dibuat. Tak kira di mana saja anda, walaupun anda sedang memandu ke, bekerja ke, baru sampai rumah ke kan, sambil-sambil mendengarkan Radio Nasional FM ni, sambil-sambil lah kongsi cerita dengan AJ tu, ringankan sikit jari jemari awak tu, untuk memberi komen di media sosial Nasional FM sentiasa di hati. Malam ni kita nak sembang tentang satu perkara yang setiap hari kita lakukan dan kadang-kadang kita rasa tanpa sedar kita membuat, iaitu pilihan. Daripada sekecil-sekecil perkara, contohnya malam ni nak pakai baju warna apa, nak jumpa si dia, malam ni nak makan apa, ya, itu antaralah pilihan kita. Jadi kadang pilihan ni boleh mengubah seluruh hidup kita, baik dari segi kerjaya, pasangan, ataupun pilih untuk terus berjuang, atau memilih untuk melepaskan. Pilihan ni agak sukar sebenarnya untuk kita, tapi itulah, dalam hidup ni kita memang perlu memilih. Jadi persoalannya, adakah pilihan pertama sentiasa yang terbaik?

cerita anda tentang pilihan ni di media sosial Nasional FM sentiasa di hati dengan memberi komen. InsyaAllah Eja akan membaca dan berkongsi bersama dengan pendengar-pendengar setia Nasional Malam. Sambil kita dengar lagu pilihan pendengar, kita nak dengar juga lah cerita daripada pendengar setia Nasional FM. Kita berhibur dengan lagu ini. Jadi fikir-fikirlah ya, sambil mendengar lagu ni, kita fikir cerita apa nak dikongsi dengan AJ pada dia malam ini dengan topiknya pilihan. Lagu ini permintaan daripada sahabat kita Elbiana Rosliana Lia dari Sarawak. Salam terakhir bulan Jun untuk semua pendengar setia Nasional FM. Itu ucapan daripada beliau. Beliau ingatkan lagu daripada Spring kerana budi ku jatuh hati. Terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam.

0: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minit Piala Dunia.
2: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.
0: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
3: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

Tangisan dari Union X, permintaan daripada sahabat kita Jamaluddin Jamal Jitu dari Ipoh Perak menemani anda pada waktu ini di Nasional Malam. Semestinya lagu-lagu pilihan bersama 2.0 akan terus menemani anda sehingga 12.30 malam nanti. Dan untuk anda semua yang baru saja mendengarkan Nasional Malam, saya AJ Jalani di sini akan terus menemani anda. Dan jika anda ingin berinteraksi bersama dengan saya dan juga rakan-rakan pendengar yang lain, anda bolehlah tonton live TikTok Nasional FM sentiasa di hati pada waktu ini. Dan mungkin kita boleh berborak, bersembang mengenai topik hari ini. Pilihan, pilihan pertama kah? Pilihan kedua kah? Jadi mungkin anda ada cerita yang nak dikongsikan bersama dengan saya. Dah ramai dah sahabat-sahabat yang menemani saya pada waktu ini. Antaranya kita ada Marsha Saleh, kita ada Tazali, kemudian kita ada Muhammad Syahrul Nizam juga turut menemani saya. Seterusnya kita ada Arif. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada Abi Hashim juga turut menemani saya pada waktu ini. Ili, terima kasih menemani Ili, menemani AJ pada waktu ini. Audi Muhammad Noor juga turut bersama dengan saya. Seterusnya siapa lagi? Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, apa kata jom kita ramai-ramai, kita bersembang lah santai-santai malam ni kan, di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati mengenai topik kita hari ini. Pilihan. Mungkin pilihan yang anda pernah buat sebelum ni menjadikan anda seorang yang lebih baik, ataupun pilihan yang anda buat tu menjadi sebaliknya. Malam ni kita nak dengar lah cerita daripada anda kan. Pernah tak pilihan yang pada mulanya nampak macam biasa-biasa, ya tak ya nak pilih ke tak ni, rupa-rupanya dia jadi luar biasa, yang paling indah lah kiranya dalam hidup anda sendiri. Jadi apakah pilihan terbaik yang pernah anda buat, boleh kongsikan bersama dengan AJ di ruangan media sosial Nasional FM sentiasa di hati, sama ada di muka buku ataupun di live TikTok Nasional FM. Baik, Cipri dan Cimini juga turut menemani saya. Syahrul, waalaikumsalam warahmatullahi. Zaina Ros juga turut bersama dengan saya, waalaikumsalam. Terima kasih Ahram, Ahram OKU dari Kinabatangan Batangan Sabah. Terima kasih menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Jadi jika sahabat-sahabat yang lain tu dah mendengarkan Nasional FM, apa kata anda terus kekal bersama dengan frekuensi ini dan berhibur dengan lagu-lagu dalam pilihan bersama 2.0. Tapi mungkin saya tak pastilah untuk edisi 30 Jun 2026 ni kan, bulan hari yang terakhir dalam bulan 6 ni kan, kebanyakan lagu-lagu yang diminta semuanya sedih-sedih je. Sebab tu lah AJ nak dengar jugalah cerita anda ni mengenai topik pilihan tu kan. Apa pilihan yang awak buat ni sampai lagu semua pun sedih-sedih, okey ke tu? Kalau tak okey, kongsikanlah bersama dengan AJ. Baik, kita berhibur dengan lagu ini, permintaan daripada Rukayah Merikan dengan ucapan salam santai malam untuk semua. Beliau inginkan lagu daripada Zaitun Samion, Menaruh Harapan. Seterusnya, permintaan daripada Putra Borneo, inginkan lagu daripada Usop Gelora. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Nenek Ani buat hiburan nak semua. Beliau inginkan lagu daripada Faradia, Bertahta di Hati. Anak sentiasa di hati AJ. Terus setia bersama dengan AJ, okey? Hanya di Nasional Malam.

0: ini Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

Baik, mungkin ada sahabat-sahabat kita yang membuat pilihan hari ini yang ialah pilihan terpaksa melepaskan, kerana melepaskan tu lebih baik daripada terus diteruskan lagi hubungan tu kan. Jadi sebab itulah lagu-lagu pilihan bersama 20.00 pada malam ini sedih je. Okey ke semua tu? Tak kisahlah apa pilihan yang anda buat. Semoga pilihan yang dipilih itu membuatkan satu keputusan ataupun hasilnya tu yang terbaik untuk anda. Kadang-kadang kita rasa benda ni terbaik untuk kita, tapi disebabkan orang tua kita, jadi kita ikut pilihan daripada orang tua kita tu. Dan daripada pilihan orang tua itulah sebenarnya itu adalah yang terbaik dan sesuai untuk kita semua. Baik, ada juga sahabat-sahabat yang menemani AJ di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih semua sahabat-sahabat di live TikTok, ada di Facebook pun ada. Antaranya kita ada Richard Joseph dari Tuaran Kota Kinabalu, Sabah, menemani saya pada waktu ini. Salam sejahtera untuk anda semua, Nasional FM sentiasa di hati. Seterusnya Siti Salwa, assalamualaikum. Alhamdulillah bertemu lagi kita di Nasional FM. Siti Salwa dari Kedah hadir, terbaik layan Nasional Malam, lepak santai bersama keluarga tercinta, buat anak Nakiba Isni Laila. Wow, sedapnya nama anak awak. Dan Syarul Nizam, hati-hati drive, moga dipermudahkan segalanya di sana, amin ya rabbal alamin. Untuk Mama AJ, untuk saya pun ada, moga sukses selalu hendaknya, amin ya rabbal alamin. Untuk anda yang sedang memandu pada waktu ini, terima kasih kerana menjadikan Nasional FM ini sebagai teman pemanduan anda. Lagu-lagu yang anda dengar ini adalah pilihan daripada pendengar setia kita. Jadi emosi anda pada malam ini ditemani oleh emosi sahabat-sahabat kita ni lah. Kita layan lah ke, kita raikan semua emosi melalui lagu pilihan bersama 20.00. Lin Roslinda juga turut menemani saya. Semoga semuanya lancar hingga ke akhir tugasan. Hari-hari pening buat pilihan, nak pilih lagu apa dalam pilihan bersama 20.00. Okey, faham. Baik, itu pilihan awak lah ya. Terima kasih Lin Roslinda atas komen tersebut. Topik kita hari ini mengenai pilihan. Mungkin anda boleh kongsikan cerita anda mengenai pilihan. Mungkin ada kesan daripada pilihan yang anda buat tu, boleh kongsikan cerita bersama dengan AJ. Seterusnya, siapa lagi menemani saya? Kita ada Soleh Hadin juga turut menemani saya. Selamat malam, semoga dipermudahkan segala urusan. Noxy Moses, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam. Selamat malam Yam. YB Raja, Tuan Dr. Philip juga turut menemani saya, hadir sebagai peminat pada Nasional Malam. Terima kasih, saya pun peminat awak sebab awak sentiasa menemani saya di media sosial dengan komen-komen anda. Nur Ariza juga turut menemani saya. Muhammad Muhaimin. Kita ada Alice Raymond dari Kuching, Sarawak. Selamat malam. Semoga sihat ceria selalu. Semoga tugasan lancar hingga ke penghujung siaran. Selamat beristirahat buat rakan-rakan pendengar setia. Baik, terus santai, terus kekal bersama dengan AJ dan terus berhibur dengan lagu permintaan daripada sahabat kita, yang mana lagu ini permintaan daripada Nordiana Nordin dengan ucapan selamat malam, melainkan lagu daripada Damasutra, Seribu Bayangan. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Rukayah Merikan, Menaruh Harapan. Saya menaruh harapan sangat dengan anda untuk terus kekal dan terus setia bersama dengan AJ, dan kongsikan cerita anda mengenai topik kita hari ini, pilihan.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: 10.02 minit malam pada waktu ini, dan sekarang kita ikuti kemaskini berita melalui platform berita berita.rtm.gov.my. Inisiatif diambil Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan iaitu FAMA Terengganu dengan memproses durian menjadi paste bertujuan mengatasi lambakan raja buah itu di pasaran negeri berkenaan. Pusat pemprosesan buah-buahan segar FAMA di Besut diaktifkan untuk memproses dan menyimpan produk durian. Pusat dijangka memproses kira-kira 10 tan metric paste durian sebulan dan mampu menyimpan kira-kira 16 tan metric pada satu-satu masa. FAMA membeli durian pada RM3 sekilogram dan memperluas pemasaran melalui jualan terus serta lot promosi di 11 pasar tani. Seterusnya, konflik geopolitik di Asia Barat belum memberi kesan ketara terhadap operasi pengeluaran industri makanan termasuk penghasilan roti. KPDN menjalankan pemantauan dan libat urus untuk memastikan impak logistik serta bekalan bahan mentah tidak menjejaskan kehidupan dan hak pengguna. Tinjauan kilang di Bukit Kempas mendapati kenaikan kos akibat gangguan masih minimum dan mampu diserap penghilang tanpa dipindah kepada pengguna. KPDN memantau timbang sukat rantaian bekalan dan meneruskan libat urus dengan permain industri bagi lindungi hak pengguna serta kestabilan bekalan makanan. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, untuk perkembangan berita sepenuhnya nantikan utama 11 malam, dan anda juga boleh layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Itu serba sedikitlah mengenai info semestinya yang sahih pada berita RTM. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang baru saja menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Antaranya kita ada Hida Mulyani binti Ali Ida. Assalamualaikum sahabat semua, selamat malam. Seterusnya kita ada siapa lagi? Ili. Kita ada Ainun Putih juga turut menemani saya pada waktu ini. Siapa tu? Sebentar. Oh, Brokoli juga turut menemani saya. Baik, ini ada sedikit perkongsian lah mengenai topik kita hari ini kan. Tajuknya, pilihan. Adakah anda pernah membuat pilihan yang anda menyesali dengan pilihan anda ataupun pilihan yang anda buat tu membuahkan kejayaan? Antara sahabat kita yang berkongsi cerita pada waktu ini mengenai topik kita pilihan ni, Ili Fatiha. Pilihan mak saya minta study business dan account. Saya tak minat, tapi sekarang saya dapat kerja yang berkaitan account. Jadi Ili, maksudnya awak dengar tak cakap mak awak tu, awak belajar ambil kos apa tu? Sama ada awak dengan cakap ataupun awak mengambil jurusan yang lain dan mendapat pekerjaan yang berlainan. Mungkin boleh bagi penerangan yang penuh sedikit lah. Seterusnya, siapa lagi yang berkongsi rezeki bersama dengan saya? Bukan berkongsi rezeki, berkongsi cerita dengan saya pada waktu ini. Abi Yashim juga turut menemani saya pada waktu ini, yang mana beliau, pilihan ibu saya jodohkan saya dengan suami OKU. Tapi selepas 15 tahun saya pula OKU. Suami saya yang menjaga saya dan mengemas rumah, uruskan rumah. Masya Allah. Itu antara cerita lah yang dikongsikan oleh pendengar setia Nasional FM. Jadi jika anda ingin berkongsi cerita, nak berinteraksi bersama dengan AJ mengenai topik kita hari ini, bolehlah kongsikan komen anda di ruangan live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, kita berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0. Jadi terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam.
0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Minit Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

Ah, ada yang dak dikduk ke menantikan pilihan beliau ni betul ke tidak? Ah, topik kita hari ini mengenai pilihan, boleh kongsikan cerita anda bersama dengan saya. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang berkongsi rezeki bersama dengan AJ pada waktu ini di ruangan TikTok Nasional FM. Sentiasa di hati, moga anda semua murah rezeki, sihat selalu. Ada juga sahabat kita yang sedang bertugas pada waktu ini, antaranya Ash, seterusnya siapa lagi, kita ada Aiman Taman Ria, ha, sedang bertugas sambil mendengarkan Nasional FM di tempat kerja di Tawau Sabah. Terima kasih kepada sahabat semua, selamat bertugas. Sama-samalah kita bertugas mencari rezeki yang halal kan pada waktu ini, dan semoga sentiasa diberi kesihatan selalu. Baik, terima kasih kepada semua. Pastikan anda terus kekal bersama dengan AJ dan Dak Dik Du. Itu tadi nyanyian Haiza, permintaan pada Marsha Saleh dengan ucapan untuk hiburan sahabat keluarga tersayang, semoga sihat selalu. Seterusnya ada sedikit info lah ingin AJ kongsikan bersama dengan anda mengenai topik pada besok 1 Julai 2026, dalam ruangan Alpha 2.0 pada 10.30 pagi. Topiknya fenomena El Nino, sejauh mana kita bersedia. Terbitan Azel bersama dengan tetamu Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin, Pengarah Pusat Iklim Nasional Jabatan Meteorologi Malaysia. Bila dah selalu sangat cakap nasional kan, ha, mesti dah auto nak masukkan Nasional FM. Baik, saya ulang ni sekali. Temubual esok dalam Alpha 2.0 dengan topik fenomena El Nino, sejauh mana kita bersedia. 1 Julai 2026 pada pukul 10.30 minit pagi, yang mana anda boleh menonton secara live di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Anda boleh berkongsi komen di situ. Ada pertanyaan, persoalan yang nak dikemukakan, beri saja komen anda itu. InsyaAllah tetamu akan menjawab soalan yang diberi, dan topik tersebut akan dikongsikan oleh Dr. Ahmad Fairuza Jamaluddin, Pengarah Pusat Iklim Nasional Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi terus setia bersama dengan AJ dan terus berhibur dengan lagu-lagu dalam pilihan bersama 2.0. Lagu ini permintaan daripada sahabat kita Ahmad Suhaili. Beliau inginkan lagu daripada Victor dan juga Mus, Hatiku Kekal Padamu. Lagu ni ada dua bahasa tau. Jadi kalau awak nak tahu bahasa apa, awak kena dengarkan lagu ini dan terus kekal bersama dengan Nasional Malam. Seterusnya, permintaan daripada Khatijah Muhammad Amin. Beliau inginkan lagu daripada Rosa, Ku Menunggu, yang mana lagu ini ditujukan khas kepada siapa? Aduh, ucapannya ni sepatutnya kan, kepada sahabat-sahabat semua yang sedang mendengarkan Nasional Malam. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada Muhammad Isyamuddin dengan ucapan, lagu ini ditujukan khas untuk semua sahabat dan pendengar setia Nasional FM. Moga terhibur. Berangkat lagu daripada Headwind, Hanya di Radio. Ya, hanya di radio saja dapat kita mendengar suara dan mendengarkan pilihan daripada anda. Semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita, dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.

awak pilih untuk menunggu ke atau pilih yang lain? Tepuk dada, tanya selera. Kalau AJ terus kekal lah, terus menunggu, terus setia bersama dengan frekuensi ini, jangan tukar. Teman saya sehingga 12:30 malam nanti. Lagu itu permintaan daripada sahabat kita lah, Khatijah Muhammad Amin dari Rosa, Ku Menunggu, yang mana lagu ini buat hiburan semua, hiburan bersama keluarga ku, khas untuk DJ di Konti. Allah, terima kasih. Sahabat semua, tidak lupa pada anak-anak menantuku. Semoga semuanya masing-masing di tempat mencari rezeki tu sihat walafiat. Jaga adat, jaga diri di tempat orang. Dari bumi kemasik, selamat malam untuk semua. Itu ucapan lah daripada Khatijah Muhammad Amin. Jadi kita berbalik pada topik kita hari ini mengenai pilihan. Ada sahabat kita, Ida Mulyani, katanya pilihan dia untuk topik hari ini, nak kongsi cerita bila nak keluar tu kan, nak pilih baju tu susah. Itu baru baju. Belum seluar, tudung lagilah, dia kata lagilah susah. Seterusnya siapa lagi? Edward pula, untuk topik pilihan hari ini, pilihan tentang makanan. Betul tu, kadang saya sendiri pun kan, bila lapar ni, memang dah lapar tapi macam nak makan apa, tak tahulah nak buat pilihan. Itu salah satulah. Kadang pilihan yang saya pilih tu, contoh saya nak makan nasi lemak, menyesal pula pilih, kenyang sangat. Bila kenyang rasa ngantuk pula. Jadi mungkin ada pilihan daripada anda tu, tak kisahlah, daripada segi pekerjaan, hubungan, apa-apa saja. Adakah pilihan yang anda pernah buat tu anda menyesal, ataupun sebaliknya, ataupun pilihan yang anda rasa tu pilihan kedua, tapi anda terpaksa pergi ke pilihan kedua sebab pilihan pertama tu anda tak dapat. Bila pilihan kedua tu, masih tak disangka pula benda yang kita tak nak jadi yang lagi terbaik untuk diri kita. Jadi boleh kongsikan bersama dengan AJ di ruangan di live TikTok pada waktu ini. Jangan malu, jangan segan, okey? Baik, kita terus berhibur dengan lagu ini, permintaan daripada sahabat kita Ahmad Suhaili. Hatiku kekal padamu. Terus setia bersama dengan AJ, okey?

0: Mini Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

Wajah kekasih dari Datuk Seri Siti Nurhaliza, permintaan pada Ita Rozaya. Dan yakinlah setiap pilihan yang anda buat tu insyaAllah akan membuahkan hasil yang tak disangka, hasil yang memberi aura positif kepada anda. Dan mesti anda tertanya-tanya kan, kenapa AJ cakap macam tu? Sebab topiknya malam ni mengenai pilihan. Jadi anda boleh kongsikan cerita anda mengenai topik kita hari ni lah, pilihan. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang memilih bekerja sendiri berbanding ada majikan atau makan gaji. Ada juga sahabat-sahabat kita yang nak terus bekerja, tak nak melanjutkan pelajaran. Dia memilih untuk bekerja berbanding sambung belajar. Masing-masing ada pilihan sendiri dalam hidup kita ni kan. Kadang-kadang setiap saat sebenarnya dalam hidup kita ni memang ada pilihan. Pilihan untuk memulakan langkah kanan ke kiri. Tapi kalau ikut sunnah, kanan lah yang ya. Pilihan untuk senyum ke tidak dengan orang yang kita tertembung tu kan, bertemu tu kan. Awak nak dapat pahala? Awak senyum. Awak tak nak dapat pahala? Tak payah senyum. Jadi semua tu pilihan. Pilihan tu semua terletak di tangan anda. Jadi anda boleh kongsikan bersama dengan AJ mengenai topik hari ini, pilihan. Yang mana anda bolehlah memberi komen di live TikTok Nasional FM sentiasa. Di hati dah ramai dah sahabat-sahabat yang berkongsi mengenai cerita topik kita hari ini lah, mengenai pilihan. Jadi kalau anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, baru je mendengarkan malam ni, lagu-lagunya semua pilihan daripada pendengar. Yang mana mereka pilih sendiri. Itu pun pilihan juga. Nak pilih lagu apa eh? Nak lagu sedih ke? Nak lagu gembira ke? Nak lagu marah? Itu pun susah sikit tau nak buat pilihan ni. Dalam hidup kita ni memang sebenarnya susah. Tapi itulah macam mana kan? Nak teruskan hidup ni, kenalah membuat pilihan. Baik, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di ruangan media sosial Nasional FM, di live TikTok dan juga di Facebook Nasional FM. Kita ada Sunflower. Selamat malam untuk semua, untuk yang bertugas. Terima kasih AJ, selamat bertugas. Baik, terima kasih Sunflower. Seterusnya Zainab Husin juga turut menemani saya. Dia bagi kita love lah. Terima kasih. Muhammad Zikri Haji Hamdan juga turut menemani saya. Selamat malam. Ijal Azhar menemani anda pada waktu ini. Piwit. Baik, Muhammad Zikri Haji Hamdan. Seterusnya Hamdan Arifin juga turut menemani saya. Semoga Allah permudahkan segala urusan dan diberikan kesihatan yang baik dan dimurahkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Saljia Piang juga turut menemani saya. Seterusnya kita ada siapa lagi? Maimuna Vanzul, Sadin, Happy Conti, jaga kesihatan, hati-hati semua. Ida Mulyani, wow, dua-dua awak teman kan? Di live TikTok awak teman, di Facebook pun. Pilihan kalau nak beli sesuatu barang tu sangat-sangat lah payah. Ida dari Parit, Raja Batu, Pahat Johor, Darul Takzim. Pilihan kalau nak pergi mana, nak cari baju yang mana yang sesuai, banyak juga. Betul lah, semua memang kena pilih. Nak beli apa, nak pakai baju apa kan, Ida kan. Nuriwi juga turut menemani saya. Anak itik mandi di kolam, selamat malam. Comel je pantun kerat beliau. Aniza Sami juga turut menemani saya. Assalamualaikum. Selamat malam untuk Mama AJ. Salam hadir dari Tongkang Pecah, Batu Pahat, Johor, dengan cuaca panas membahang walaupun dah malam. Oh ya ke, Allah. Banyakkan minum air masak, okey? Tapi jangan minum ais lah. Kalau nak minum air sejuk tu, pastikan air tu dalam peti ais lah. Yang sejuk, bukannya anda letak ais. Risau, elok-elok dah sejuk, tekak pula perik, batuk-batuk pula. Anak Morni juga turut bersama dengan saya. Terima kasih. Beliau mengucapkan semoga dipermudahkan segala urusan ya. Untuk anda yang berada di luar pada waktu ini, jam menunjukkan 10.40 minit malam. Kalau nak pergi mana-mana tu, kalau boleh lah kongsikan lah. Ada pilihan kan di tangan. Kalau boleh kongsikan bersama dengan orang yang tersayang, ahli keluarga, ke mana lokasi yang anda hendak tuju tu. Bukan apa, risau. Kita ni nak benda yang baik-baik je kan. Jadi tak salah kan. Baik, kita terus berhibur lagi dengan lagu ini. Pilihan bersama 2.0 pada malam ini, memang lagu-lagunya semuanya meruntun jiwa. Jadi anda yang sedang mendengarkan pada waktu ini, yang sedang santai-santai di rumah, ambil tisu lah. Kalau bengkak mata tu, minta maaf ya. Bukan salah saya, kawan-kawan awak ni, dia orang yang pilih. Mereka sendiri yang memilih lagu. Beliau ingatkan sahabat kita ni, Nor Shikin,
Beliau inginkan lagu daripada Adira Suhaimi, Sayang Orang Yang Sama. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada Hasnah Hasran. Dari mana ni? Oh, ucapannya, jaga diri, jaga kesihatan dan hati-hati selalu. Wah, dengar tu. Hasnah dah pesan hati-hati yang kat luar tu. Kalau boleh balik rumah cepat, besok kerja kan. Beliau inginkan lagu daripada Visa, Dalam Gerimis. Terus setia, terus kekal bersama dengan frekuensi ini dan terus menemani AJ hanya di Nasional Malam.

0: Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam pilihan bersama 2.0 setiap malam semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Minit Piala Dunia.
2: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

Baik, sebentar saja lagi kita akan ikuti utama 11 malam. Jadi pastikan anda terus setia bersama dengan kami dan terus berhibur dalam pilihan bersama 2.0. Dan sedikit perkongsian lah mengenai info kenderaan rosak di E1 Lebuh Raya Utara Selatan, iaitu di Awas ya, di LUS E1 susulan terdapat lori rosak di kilometer 260.8 dalam terowong menora arah selatan dari Kuala Kangsar ke Ipoh iaitu utara. Lorong kiri terhalang trafik perlahan. Jadi awasi sebarang halangan di hadapan, berhati-hati ketika memandu. Terus setia, terus berhibur bersama dengan anak saya AJ dan terus kekal bersama dengan frekuensi ini semestinya Nasional FM sentiasa di hati. Balik pada topik kita mengenai pilihan. Kalau boleh saya nak tahulah keputusan anda, cerita anda tu selepas utama 11 malam. Kalaulah awak nampak sahabat awak ni ada cili kat gigi ataupun ada sesuatu waktu benda asing di hidung atau di mata, adakah anda pilihan anda nak beritahu ke tidak? Jadi boleh kongsikan komen anda itu. Terus setia bersama dengan AJ, okey?

Harga runcit petrol, diesel tanpa subsidi turun 10 sen seliter. Penebusan baucer buku Madani bermula esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Harga runcit petrol dan diesel tanpa subsidi diturunkan sebanyak 10 sen seliter bagi tempoh 1 hingga 8 Julai 2026. Ia berikutan penurunan purata harga pasaran minyak antarabangsa. Kementerian Kewangan memaklumkan pelarasan itu dibuat selaras dengan formula mekanisme penetapan harga automatik. Bagi tempoh berkenaan, harga runcit petrol RON 97 turun kepada RM4 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi dikurangkan kepada RM3.37 seliter. Harga diesel tanpa subsidi pula turun kepada RM3.97 seliter. Dalam perkembangan berkaitan, pelaksanaan Budi Madani diesel bermula tengah malam ini berpotensi menjadi pemangkin kepada penurunan kos operasi perusahaan mikro kecil dan sederhana. Demikian menurut pensyarah Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan, Universiti Tun Abdul Razak, Profesor Emeritus Dr. Bajoyai Bardoy.
1: Kepentingan yang utama ialah kerana diesel digunakan terutamanya oleh kenderaan-kenderaan perniagaan. Jadi peniaga-peniaga mikro, kecil dan sederhana akan serta-merta mengalami penurunan kos operasi dan logistik mereka, dan ini boleh menarik, memberikan insentif kepada mereka untuk menurunkan harga yang akan memberi kesan positif kepada semua pengguna-pengguna.
0: Profesor Emeritus Dr. Bajoyai Bardai. Lebih 2.2 juta pelajar dijangka menerima manfaat program baucer buku Madani 2026 menerusi peruntukan RM221.6 juta. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Woh berkata baucer RM100 itu boleh ditebus bermula 11 pagi esok hingga 31 Oktober ini. Penebusan baucer dilaksanakan sepenuhnya menerusi platform Book Capital yang kini mempunyai 1,238 syarikat penjual berdaftar.
2: Pada tahun ini juga, pihak Kementerian Pendidikan juga ada menyenaraikan fokus judul khas Madani yang mana merangkumi karya kesusasteraan dan juga karya agung, buku umum dan bukan fiksyen yang memberikan fokus kepada subjek kritikal seperti sejarah, falsafah, ekonomi, geopolitik dan pembangunan modal insan dan sains teknologi masa hadapan berkenaan dengan AI, teknologi maklumat, bidang STEM, pendigitalan dan sebagainya. Dan setiap satu pembelian, salah satu bukunya haruslah dari fokus judul khas Madani dan selainnya boleh dipilih seperti yang ada dalam platform Book Capital.
0: Wong Kahwa. Bermula esok, rakyat Malaysia berumur 18 tahun ke atas boleh memohon pasport Malaysia Antarabangsa PMA dengan tempoh sah laku sama ada 5 tahun atau hingga 10 tahun mengikut keperluan masing-masing. PMA baharu itu dipertingkatkan dengan 94 ciri keselamatan berbanding hanya 49 pada versi terdahulu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pilihan tempoh sah laku itu memberi lebih kemudahan kepada rakyat, khususnya mereka yang kerap keluar negara atas urusan pekerjaan, perniagaan, pengajian atau bersama keluarga. Laluan Shah Alam Kendalian Rapid KL merekodkan lebih 60,000 perjalanan penumpang pada hari pertama operasinya semalam, sekaligus mencerminkan sambutan menggalakkan terhadap perkhidmatan rel baharu itu. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Prasarana Amir Hamdan berkata, penerimaan positif masyarakat itu membuktikan keperluan rangkaian rel di koridor barat Lembah Kelang. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pengoperasian LRT 3 tersebut dijangka memberi manfaat besar kepada pelajar Universiti Teknologi Mara Shah Alam.
3: Dengan adanya LRT sebenarnya dia memberi kemudahan yang sangat baik dan yang dia akan mengurangkan kesesakan untuk pelajar dan dari segi perbelanjaan pelajar untuk bergerak ke seluruh kawasan Lembah Kelang ini. Dan dia tentunya memberi kelegaan kepada mereka yang menghadapi masalah kesesakan untuk sampai ke kampus Shah Alam ini. Seperti yang kita ketahui, kawasan ini pun membangun dengan begitu pesat sekali, tentunya mengambil masa untuk sampai.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Pelaksanaan jualan rahmah diperluas ke platform e-dagang menerusi jualan ehsan rahmah secara dalam talian dengan kerjasama TikTok Shop. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali, inisiatif itu sekaligus memudahkan pengguna mendapatkan barangan keperluan pada harga berpatutan. Program berkenaan turut sejajar dengan kempen Jom Beli Produk Malaysia dalam menyokong produk tempatan, merangkumi barangan, perkhidmatan serta usaha mempromosikan usahawan tempatan. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang kesalahan-kesalahan seksual terhadap kanak-kanak pindaan 2026. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kulas Kesegaran ketika menggulung perbahasan RUU.
4: Perkara ini adalah selaras dengan proviso kepada penerangan peranggan 6-2-B Akta Ekstradisi 1992 Akta 479 yang memperuntukkan bahawa bagi kesalahan pemakaian luar wilayah, syarat dual criminality dipenuhi jika hal kesalahan itu boleh dihukum di bawah Undang-Undang Malaysia sekiranya ia berlaku dalam hal keadaan yang bersamaan di luar Malaysia.
0: M. Kula Segaran. Polis telah melengkapkan siasatan berhubung kes letupan bom tangan yang mengorbankan dua anggota tentera di lapang sasar Kem Hobart Gurun 16 Jun lalu sebelum menyerahkan kes itu kepada Angkatan Tentera Malaysia untuk siasatan lanjut. Demikian menurut Ketua Polis Kedah, Dato' Azli Abu Shah.
5: Sebenarnya untuk siasatan tu, kita leave it to ROA. Kita bukan SDR, kita serah kepada pihak tentera. Kalau kita tengok pun macam saya kata tadi, tidak ada, dia lebih pada teknikal lah kan. Bukan kata, nak kata cuai pun tidak. Sebab tadi ada saya bersembang secara ni dengan panglima sendiri lah. Memang pihak tentera pun masih menjalankan siasatan secara detail lah. Sebab SOP dia setiap pelatih ni mesti ada diiringi dengan jurulatih. Mana mungkin ini latihan melibatkan keselamatan nyawa. Kita tengok kan, mana mungkin jurulatih nak kompromi dengan SOP-SOP. Tapi kadang-kadang atas sebab teknikal yang kita tak boleh nak explain, masih dalam siasatan, berlaku juga kemalangan ni.
0: Dato' Azli Abu Shah. Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohamad Khalid Nordin memulakan lawatan kerja rasmi selama 3 hari bermula hari ini di Australia bagi memperkukuh kerjasama kedua-dua negara dalam sektor pertahanan. Antaranya akan menyaksikan majlis pemeteraian kerjasama strategik antara Westar Defence Industry Sdn Bhd dengan syarikat Aero Angkasa. Kedua-dua negara akan turut meneroka kerjasama melibatkan institusi pengajian tinggi, pembangunan tenaga kerja berkemahiran tinggi dan penglibatan industri.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Penyerang Erling Haaland menjadi harapan Norway untuk menewaskan Ivory Coast awal pagi esok untuk mara kepusingan 16. Penyerang Manchester City itu mengumpul 4 gol dalam 2 perlawanan sebelum ini tidak diturunkan ketika Norway tewas 1-4 kepada Perancis pada perlawanan terakhir kumpulan. Jurulatih Norway, Ole Solbakken, memuji kepimpinan pemain itu yang disifatkan sebagai antara pemain terbaik dunia. Pemenang perlawanan akan berdepan Brazil di pusingan 16 terbaik Isnin depan. Dalam pada itu, Perancis bakal mempertaruhkan barisan serangan berbisa apabila berdepan Sweden pada pukul 5 pagi. Sekiranya menang, Le Bleu dijadual bertemu Paraguay di pusingan seterusnya selepas menyingkirkan juara 4 kali Jerman menerusi penentuan sepakan penalti. Sementara itu, tuan rumah bersama Meksiko berjumpa Ecuador pada pukul 9 pagi. Sekiranya menang, El Tricolor bakal bertemu pemenang antara England atau Kongo di pusingan 16 terbaik. Luar negara, beberapa kapal dilihat kembali berlayar melalui Selat Hormuz ketika usaha diplomatik antara Iran dan Amerika Syarikat memasuki fasa baharu bagi menamatkan konflik yang berlarutan. Perkembangan itu mencetuskan harapan pemulihan laluan perdagangan global meskipun Iran menafikan laporan bahawa rundingan dengan Amerika Syarikat akan diadakan di Doha minggu ini. Memasuki hari kelima, operasi mencari dan menyelamat diteruskan selepas 2 gempa bumi kuat mengorbankan sekurang-kurangnya 1,700 orang. Pihak berkuasa memaklumkan lebih 5,000 mangsa cedera, manakala hampir 16,000 keluarga terjejas akibat kemusnahan ratusan bangunan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga runcit petrol, diesel tanpa subsidi turun 10 sen seliter. Penebusan baucer buku madani bermula esok. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Mini Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7 FM.
1: Hai, saya AJ Al-Jalani di sini kembali lagi bersama dengan saya hanya di Nasional Malam, dan ini merupakan jam yang terakhir untuk saya menemani anda bermula 8 malam tadi sehinggalah insya-Allah 12:30 malam. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua pendengar yang masih lagi kekal dengan frekuensi ini Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menonton live TikTok yang berkongsi rezeki bersama dengan AJ. Semoga murah rezeki, sihat selalu. Dan selamat ulang tahun juga kepada sahabat-sahabat kita yang menyambut ulang tahunnya hari ini 30 Jun 2026, hari yang terakhir untuk bulan Jun. Mungkin pilihan yang anda buat pada bulan Jun ni macam mana pilihannya, okey ke? Topik kita hari ini mengenai pilihan. Dah ramai dah sahabat-sahabat kita yang berkongsi rezeki kan, dan juga berkongsi cerita bersama dengan kita mengenai topik hari ini, pilihan. Jadi malam ni apa yang saya nak rumuskan lah, kiranya dalam hidup kita ni memang tak sempurna kalau kita tak membuat pilihan. Kerana setiap pilihan itu memang ada daripada kita mula buka mata sampailah kita tutup mata. Contoh, bangun pagi nak gosok gigi ke tidak, itu pilihan. Ataupun bangun pagi nak pakai baju warna apa, warna kuning kah, warna biru, itu pun pilihan. Jadi setiap hidup kita ni memang kita perlukan pilihan. Samalah juga dalam memilih pasangan. Kadang-kadang kita dah memilih si A, tapi mak abah kita suruh pilih yang B. Kita pun dengar cakap mak abah, sayang kan mak abah kan, syurga kan. Jadi kita berkahwin dengan yang B. Mungkin mula-mula kita rasa macam kurang senang, tapi lama-lama rupanya B ni lebih sesuai dengan diri kita. Macam gitulah. Setiap pilihan tak semestinya pilihan pertama tu yang terbaik. Pilihan kedua pun boleh jadi yang terbaik. Jadi tepuk dada, tanya selera lah, awak nak pilih yang mana. Yang paling penting pilih Nasional FM sentiasa di hati sebagai teman anda. Baik, kita terus berhibur lagi di jam yang terakhir dalam pilihan bersama 2.0. Yang mana lagu ini permintaan daripada Usif Joses, berlawinkan lagu daripada Francisca Peter, Diriku Terbelenggu. Allah, kenapa tu? Siapa yang membuatkan awak terbelenggu? Awak sampai tak tahu nak buat pilihan ke macam mana tu? Seterusnya, permintaan daripada Liu San Liu, berlawinkan lagu daripada Gigil Cahaya. Yang mana lagu ni buat hiburan isteri tersayang serta keluarga yang diingati, yang berada di sandakan kunak dan sempurna Sabah. Semoga semuanya baik-baik saja, sihat walafiat hendaknya, dan ceria-ceria selalu juga. Lagu ini buat hiburan semua rakan-rakan sahabat pendengar setia Nasional FM di mana jua anda berada. Semoga sihat walafiat dan ceria-ceria selalu, dan selamat beristirahat bersama dengan keluarga tersayang. Lagu daripada Gigil Cahaya. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Ahram bin Ahmadal dari Sabah, dengan ucapan semoga terhibur. Beliau inginkan lagu daripada Stacey, Pelangi Senja. Terus kekal bersama dengan AJ, okey?

Setiap lagu ada cerita dan setiap cerita adalah mengenai diri kita. Lagu umpama soundtrack dalam kehidupan kita dari dahulu sehinggalah sekarang. Nikmatilah malam ini dengan hiburan dalam pilihan bersama 2.0 dalam Nasional Malam.

Jangan menangis sayang, jangan menangis kerana AJ akan pulang ke rumah. Selepas ni Aizat Azam akan menemani anda dalam geng burung hantu. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi, semestinya hanya di Nasona Malam. Dan pastikan anda terus setia juga bersama dengan kami di Nasona FM, terus setia bersama dengan penyampai-penyampai di Nasona FM di semua segmen, okay? Lagu itu tadi permintaan daripada sahabat kita Lin, nyanyi anak Safura dan juga Oni. Diharapkan Lin malam ni awak dapat tidur lena lah ya. Lagu awak terpilih dalam pilihan bersama 2.0. Terima kasih kepada semua sahabat. Terima kasih, terima kasih banyak-banyak EJ ucapkan kerana kekal dan setia bersama dengan kami di Nasional FM. Dan sebelum saya nak mengakhiri lah kan, sedikit info amaran ribut petai ingin saya kongsikan bersama dengan anda. Sebabnya kat konti ni saya rasa macam rasa sejuknya, tapi saya tak nampak suasana kat luar. Tapi info ni yang mana saya nak kongsikan bersama dengan anda, ribut petai dah hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Pahang, iaitu di Lipis, Raub dan Temerloh. Sarawak di Kuching, Lundu, Bentong, Sareke, Muka, Kapit dan Bukit Mabung dan Limbang sehingga pukul 1 pagi nanti hari Rabu, iaitu 1 Julai 2026. Jadi yelah, tidur-tidur juga, tapi bukan apa, risau. Perlulah peka dengan keadaan sekeliling, cuaca di tempat anda lah, dengan kawasan-kawasan yang AJ dah kongsikan tadi, okay? Terus berhibur lagi di Nasional FM. Dan saya tinggalkan anda dengan lagu ini permintaan daripada sahabat kita Ayung. Beliau inginkan lagu daripada Nikki Adila, Aku Tak Akan Bersuara. Seterusnya permintaan daripada Jasli Sidum. Beliau inginkan lagu daripada Mega, Takdir dan Waktu. Jadi disebabkan takdir dan waktu inilah kita berpisah sementara di sini. Ini bukan pilihan saya, tapi pilihan bos Nasional FM sentiasa di hati. AJ balik dulu, insyaAllah kita jumpa lagi. Jaga diri, jaga kesihatan anda. Jika kita mampu bersyukur dengan apa yang kita ada, kita takkan risau dengan apa yang bukan milik kita. Assalamualaikum, bye-bye.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, kembali lagi tadi National FM sentiasa di hati. Aizat Azam terus temankan anda untuk waktu ini. Terima kasih rakan setugas AJ yang menemani anda untuk National Malam. Dan hari ini juga merupakan hari baru, sudah masuk ke bulan Julai, 1 Julai 2026, bersama dengan hari Rabu 15 Muharram 1448 Hijri. Dan terima kasih kepada semua terus kekal bersama dengan National FM. Dan juga saya harapkan dan juga saya inginkan untuk anda terus ceria dan juga memberikan yang terbaik ya untuk diri sendiri dan juga keluarga kita sepanjang bulan Jun sehinggalah ke bulan Julai ini, diteruskan sehingga ke hujung tahun nanti. Semoga semuanya baik-baik sahaja. Dan untuk anda, saya akan sajikan anda dengan lagu-lagu yang terbaik dan juga saya akan kongsikan dari masa ke semasa pelbagai informasi khas untuk anda. Jadi jangan tidur dan juga terus dengarkan National FM sentiasa di hati. We'll be right back.

0: Minit Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

0: terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: 100.5, itu dia antara frekuensi bagi mereka yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis yang ingin dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Baik, untuk anda semua yang sedang mendengarkan waktu ini, semoga terus ceria dan juga terus kekal sambil-sambil itu. Mungkin juga ramai yang menanti perlawanan bola sepak Piala Dunia 2026 yang boleh disaksikan menerusi saluran Sukan Plus, di saluran TV OK dan juga di RTM Klik. Dan untuk hari ini, Rabu 1 Julai 2026, anda dapat saksikan pusingan ke-32, iaitu perlawanan pada pukul 5 pagi nanti, Perancis bertemu dengan Sweden, dan juga pada pukul 9 pagi Mexico bertemu dengan Ecuador. Bagi untuk menyaksikannya, boleh saksikan di saluran saluran OK, RTM Klik, dan juga di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Klik yang sememangnya percuma khas untuk anda. Okey, dan semoga terus segar dan juga terus mendengarkan pelbagai lagu-lagu yang terbaik di Nasional FM sentiasa di hati.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, bagi anda juga yang sedang bekerja pada waktu ini, semoga anda terus segar dan juga dapat menyiapkan tugasan anda dan pastikan hasilan terbaik, dan juga lakukan segala pekerjaan setiap kira masa, pagi, petang, siang atau malam. Pastikan lakukan dengan ikhlas dan juga cermat. Dan bagi yang sedang memandu juga, berhati-hati. Ingat, di luar sana bukan sahaja kita yang sedang mengejar masa ya untuk pulang ke rumah ataupun pulang ke pangkuan keluarga yang memandu, kerana ada juga insan-insan hebat ya, seperti petugas keselamatan, pekerja penyelenggaraan jalan dan juga pemandu penghantar barang dan sebagainya yang sedang membantu, yang sedang gigih mencari rezeki. Jadi pastikan kita memandu dengan berhati-hati dan jangan yang menyusahkan ramai pihak, dan utamakan juga keselamatan jalan raya dan pastikan kita mengikut peraturan lalu lintas. Contohnya seperti di lampu isyarat, dan juga sebelum memandu tu pastikan lampu utama berfungsi dengan baik dan juga sentiasa peka dengan keadaan sekeliling, dan saling menjaga, saling beringat, kerana keselamatan kita dan juga keselamatan mereka yang sedang bekerja termasuk juga yang sedang memandu adalah tanggungjawab kita bersama. Pandu cermat, jiwa selamat. Semoga terus kekal bersama dengan Nasional FM dan juga dipermudahkan segala urusan kita. Terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Minit Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

0: Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Itu dia. Dan bagi anda yang sedang menyaksikan perlawanan antara perlawanan dari pasukan Norway dan juga Cote d'Ivoire, di mana sekarang ini sedang melalui Norway 1-0 di minit yang ke-40. Jadi anda boleh saksikan juga kemeriahan dan juga pasukan ini beraksi di saluran Sukan Plus RTM. Dan untuk anda juga sedikit info, di mana Presiden Paraguay Santiago Pena mengisyarkan cuti umum pada hari Selasa bagi meraihkan kemenangan bersejarah skuad kebangsaan negara itu ke atas Jerman yang membolehkan mereka mara ke pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026. Dan Paraguay mencipta antara kejutan terbesar kejohanan apabila menewaskan juara dunia 4 kali Jerman 4-3 menerusi penentuan penalti selepas kedua-duanya terikat 1-1 sehingga tamat masa tambahan dalam aksi pusingan 32 terbaik untuk hari tersebut. Dan ini juga merupakan antara kemenangan yang bersejarah bagi pasukan tersebut. Dan untuk anda juga, seperti biasa, anda boleh terus tonton menerusi saluran Sukan Plus dan juga di saluran TV OK. Dan terima kasih juga rakan-rakan kita yang berada di TikTok lah Nasional FM, yang bersama dengan saya, temankan saya untuk ke waktu ini. Ada yang masih lagi belum tidur, saya doakan untuk anda semoga dipermudahkan segala urusan, dikurniakan kesihatan yang terbaik. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Carefree, rindu bayangan. Kepada mereka yang masih lagi kata dalam hati tu ada yang rindu ataupun masih lagi merindui orang yang jauh di mata tetapi dekat di hati, zaman sekarang ni dah semakin maju kan. Kalau rindu tu, hantarlah pesanan ringkas. Mungkin juga boleh buat video call ataupun mungkin boleh telefon, bertanya khabar dan sebagainya, berbual walaupun dalam jarak yang jauh, tetapi boleh mengeratkan lagi silaturahim. Jangan sombong, jangan kita kata pentingkan diri, nak tunggu yang di sana untuk bertemu dengan kita ataupun bertanya khabar kita. Kita bertanya dulu, tak kisahlah dalam keluarga ke, rakan-rakan ke, dalam hidup berjiran dan sebagainya. Harus kita mulakan dulu supaya dapat mengeratkan lagi silaturahim sesama manusia. Dan untuk anda juga masih lagi yang sedang mendengarkan pada waktu ini, saya nasihatkan juga kepada mereka supaya berhati-hati kerana di beberapa kawasan pada waktu ini hujan lebat, dan juga yang mereka yang memandu dalam keadaan yang berbahaya juga kerana jalan licin dan juga hujan mungkin menyukarkan lagi pandangan untuk sampai ke destinasi. Tetapi apapun, memandu dengan berhati-hati dan juga saya doakan semoga selamat sampai ke tempat yang dituju. Untuk anda terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati. Dan ini lagu daripada kumpulan Meditasi, Biar Pedih Kasih Memanjang. Khas untuk anda, National FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: Minit Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Itu dia lagu daripada Siti Fairuz yang Bila Rindu Aku Sebut Namamu. Lagu yang ditulis dan juga dikeluarkan pada tahun 1988. Baik, saya ingatkan kepada anda lagi untuk mereka yang merupakan peminat-peminat bola sepak yang ingin menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa saksikan pada pukul 5 pagi nanti di Salon OK dan juga di RTM Click, di mana pasukan Perancis akan bertemu dengan pasukan Sweden. Mana satu pilihan anda, nanti anda boleh komen ya di TikTok Nasional FM dan juga di Facebook, termasuk juga pada pukul 9 pagi di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Click, di mana pasukan Mexico akan bertemu dengan Ecuador. Dan ramai juga yang mengharapkan pasukan masing-masing ataupun pasukan kegemaran mereka untuk berjaya ke peringkat seterusnya. Apapun, anda kena tunggu dan juga saksikan sendiri secara langsung. Dan untuk anda juga, di mana saja anda berada, semoga terus ceria dan juga terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Ini lagu daripada Datuk Sheikh, Lina Has untuk anda.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kalam band di lamun rindu. Seperti yang saya katakan di awal tadi kan, kalau rindu, kita utuskanlah orang kata pesanan, ataupun kalau rindu doakan. Kalau jauh di mata, doakan semoga beliau dalam keadaan sihat, beliau dalam keadaan yang kata sentiasa dimurahkan rezeki dan juga dipermudahkan segala urusan untuk yang tersayang ataupun mereka yang jauh di mata. Dan saya nak menyapa rakan-rakan kita yang berada, yang berikan komen di Facebook Nasional FM pada waktu ini, antaranya yang sedang mendengarkan juga bersama dengan Mama Ila Labu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak ganda Aizat Azam, selamat awal pagi baru terjaga dari lena. Juga ada Nur Yanangah daripada Rauk Pahang, ada Nur Azila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam dan juga selamat pagi GBH Nasional FM sensasi di hati. Terima kasih. Juga ada Sunflower, selamat malam DJ Aizat, dan juga selamat bertugas, terus layan GBH 12.6 bersama juga sahabat kita Ita Chot daripada Ipoh, Shah Putra. Ada ucapan juga, salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia GBH Nasional FM. Serta tidak lupakan juga buat DJ Aizat Azam. Semoga kita semua ceria selalu. On, jangan tak on. Juga ada Lisau Liu, Anida Wahidah, Marsa Saleh. Dengan ucapannya, selamat bersiaran on sampai pagi. Sedang mendengarkan daripada Tawau, Princess Su, Nur Ariza dan juga ramai lagi. Terima kasih banyak kerana mendengarkan dan juga terus temankan saya untuk waktu ini. Dan untuk anda, ini lagu daripada Deja Mos, Di Matamu Aku, Di Jiwa Mudia. Terus bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Minit Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Jangan lupa saksikan perlawanan antara pasukan Perancis dan juga Sweden pada pukul 5 pagi ini di saluran OK dan juga di RTM Click. Dan pada pukul 9 pagi antara pasukan Mexico dan juga Ecuador di Sukan Plus dan juga di RTM Click. Yang sememangnya percuma khas untuk anda. Jangan lupa muat turun RTM Click di telefon bimbit anda untuk menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2020. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, waktu ini saya nak kongsikan kepada anda di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka berlaku di negeri Sarawak, iaitu di kawasan Mukah, Bintulu dan juga di Miri, manakala di Sabah, di Tawau, Sandakan dan juga di Kudat, termasuk wilayah Persekutuan Labuan, sehingga 7 pagi ini, Rabu 1 Julai 2026. Amaran ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan yang melebihi 20 mm sejam, dan juga ini merupakan amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi kepada mereka yang berada di kawasan yang dijangka berlaku ribut petir, hujan lebat dan angin kencang, pastikan berhati-hati dan juga bersiap sedia, dan kalau boleh kurangkan aktiviti luar, dan yang memandu ke tempat kerja pada pagi ini, memandu dengan berhati-hati. Semoga dipermudahkan segala urusan, dan terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak berkatakan mengenai program Salam Baitullah musim ke-18 yang telah melabuhkan tirainya. Dan untuk pengetahuan semua bahawa jumlah tontonan mencatat rekod yang tertinggi, iaitu lebih 19 juta tontonan, dan ia meraih lebih banyak tontonan menentasi pelbagai platform penyiaran. Dan pencapaian ini juga merupakan antara pencapaian yang tertinggi sejak program Salam Baitullah ini diperkenalkan pada tahun 2009. Dan menurut Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail, televisyen menjadi kekal menjadi platform utama dengan merekodkan jumlah tontonan yang begitu tinggi, dan baki tontonan disumbangkan menerusi media sosial serta platform RTM Klik. Jadi terus berikan sokongan kepada program yang begitu manfaatkan bagi kita, dan nantikan juga musim terbaru untuk tahun depan Salam Baitullah. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi diucapkan kepada sahabat kita Nida Wahidah yang berada di Senai, Johor Bahru yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini. Juga ada bersama dengan kita Ramlah Din, Kak Noor Isa, geng GBH, Muhammad Fahmi Abu Bakar. Selamat malam Abang Lori hadir. Tengah bekerja waktu ni. Kerja elok-elok bang. Berhati-hati di jalan raya. Pandu dengan cermat. Juga sahabat kita Tantari dan juga Mas Mira bersama dengan Jihad Bakar yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Dan selamat pagi juga, dia ada ucapan buat sahabat beliau iaitu Emma Elis, Ida Mira, Ros Aidatun, Nafisa, Aida Fia, Pati Ahmad dan juga ramai lagi yang mengenali diri Jihad Bakar. Dengan ucapan semoga sihat-sihat selalu. Juga bersama dengan Zainal Marina, Liana Abdul Jalil yang berada di Tawau dan juga ramai lagi. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama dengan Nasional FM dan juga terus mendengarkan. Dan insyaAllah saya akan kongsikan pelbagai informasi dari masa ke semasa yang tepat dan juga sahih.

0: 造孽犯啊！快放个走！
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa mulai terikasi macam mana tu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Minit Piala Dunia.
10: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

kepada semua para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Itu baru kita cakap berkenaan tentang apa yang berlaku pada dunia. Tapi yang paling awal adalah bagaimana kita ingin mendidik ahli keluarga kita agar semua daripadanya menghormati antara satu sama yang lain. Suami hormat isteri, isteri sayang suami, suami Allah SWT ala Muhammad sayangi isteri, isteri hormat kepada suami. Tuan-tuan, hormat ni bukan saja isteri kepada suami, suami pun kena ada hormat kepada isterinya para jemaah. Betul. Buktinya apa? Buktinya daripada kitab Al-Imam An-Nawawi. Tuan-tuan, lepas Nabi kahwin baru, kan Nabi kahwin 11. Nabi kahwin 11 sebelum mana datangnya riwayat mengharamkan kahwin lebih daripada 4 para jemaah sekalian. Kena faham tu? Lepas dah ada larangan lebih kahwin daripada 4, memang Nabi tak berkahwin dah. Para jemaah sekalian. Cuma lepas Nabi dah kahwin dengan sepupu Nabi, waktu tu tuan-tuan juga Allahumma salli ala Muhammad, dalam mazhab Syafi'i makruh kahwin dengan sepupu, tapi tidak ketika mana zaman Nabi. Nabi kahwin dengan Zainab binti Jahsy. Lepas Nabi kahwin, tuan-tuan tahu apa dia buat? Kita kalau orang lelaki lepas kahwin baru selalu buat apa? Pergi Langkawi, pergi Pulau Tioman bercuti ustaz. Tapi Nabi tidak. Tuan-tuan tahu tak, lepas Nabi berkahwin dengan Zainab binti Jahsy, Nabi terus semua panggil, Nabi terus masuk ke rumah-rumah isteri Nabi. Saya nak bagi tahu, tuan-tuan biasa tak dengar perkataan orang rumah? Biasa dengar tak? Orang rumah, kan kita pakai orang rumah. Perkataan orang rumah bukan perkataan yang datang daripada tempat kita ni tuan-tuan. Perkataan orang rumah adalah perkataan yang Nabi sendiri pakai. Nabi sendiri pakai orang rumah. Buktinya daripada kitab Al-Imam An-Nawawi, kitab Al-Azkar. Setelah mana Nabi berkahwin dengan Sayyidatina Zainab binti Jahsy, maka Nabi terus pergi kepada rumah-rumah isteri Nabi. Nabi ketuk pintu dengan menyatakan, Assalamualaikum ya ahlal baiti wa rahmatullahi wa barakatuh. Inilah tuan-tuan doa daripada suami untuk isteri. Salam sejahtera ke atas orang rumahku yang dirahmati dan diberkati oleh Allah. Ahlal baiti, ahlal itu ahli, baiti rumahku, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Sebab itu bila kita kata ini orang rumah saya, para jemaah sekalian, itu adalah perkataan yang sama digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahasa yang kasar sikit panggil bini. Bini ni tuan-tuan kasar pada saya, pada kita ni alam Melayu ni. Tu bini saya, tu bini. Bini pula panggil suami. Mana laki aku? Oh, laki, bini, tak cantik. Suami, cik abang, orang rumah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Habibi, kekasih hatiku. Itu istilah yang lebih baik. Sebab itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi kalau bagi salam dekat isteri dia dalam keadaan yang sangat-sangat indah. Cuba lepas ni balik rumah kita sebut macam itu. Assalamualaikum ya ahlal baiti wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wahai orang rumahku yang dirahmati dan diberkati oleh Allah. Cuba suami cakap dekat isteri dia. Assalamualaikum orang rumah abang yang dirahmati dikasihi oleh Allah. Tuan-tuan, kembang tuan-tuan berbunga-bunga ke tiap isteri tuan-tuan. Bila dengar kata ustaz, seronoknya saya ustaz. Dia panggil macam tu kat saya ustaz. Tuan-tuan berjalan tuan-tuan, bulu ketiak naik tuan-tuan. Kembang. Seronok, suami hargai dia. Dan ayuhal mustami'un al-kiram, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengannya itu Nabi memuliakan ke atasnya. Itu cara Nabi muliakan. Macam mana pula cara isteri Nabi memuliakan suaminya? Caranya para jemaah sekalian, cara ni saya bagi kepada satu pasangan yang hampir nak berpisah. Saya bagi dekat dia dan dia amalkan. Apa caranya? Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, caranya adalah dalam banyak-banyak isteri, setelah mana kematian Khadijah, isteri yang paling rapat dengan Nabi adalah Aisyah radhiyallahu anha. Sebab itu banyak hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah tidak diriwayatkan oleh isteri-isteri Nabi yang lain, para jemaah sekalian. Okey, kenapa, apa antara sebab yang menjadikan Aisyah di antara isteri yang Nabi senang dengan dia? Yang pertama, caranya adalah Aisyah kalau bancuh air, walaupun air sejuk, air kosong, dia tak sama dengan isteri yang lain. Apa yang Aisyah buat? Aisyah akan memasukkan azal. Yang ini
Aisyah akan memasukkan madu di dalam air putih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi minum, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka Nabi akan rasa sangat senang, Nabi akan rasa sangat tenang, dan Nabi akan rasa sangat barakah. Itulah sebenarnya cara Aisyah buat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi minta air sejuk, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Aisyah akan datang untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bawa air ini, tuan-tuan sekalian, dan Nabi pun minum dalam keadaan yang sangat-sangat tenang dan barakah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika mana Aisyah buat begitu kepada baginda Nabi, Nabi senang dengan Aisyah dan Rasulullah juga senang dengan yang lainnya, para jemaah sekalian. Lantas ustaz, bagaimana agaknya Nabi itu mendidik anak-anaknya? Saya nak beritahu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam banyak-banyak anak Nabi terbalik dengan kita. Anak Nabi ni ada 7, 3 lelaki, 4 perempuan. 3 lelaki semuanya meninggal awal. Abul Qasim, Abdullah, Ibrahim. Semua meninggal awal. Para jemaah sekalian, semua meninggal di bawah umur 2 tahun. Anak perempuan Nabi yang sampai besar, tuan-tuan, antaranya siapa? Rogayah, Umi Kalsum, Zainab, Fatimah Zahra. Dan dalam banyak-banyak anak Nabi, anak yang paling bongsu sekali adalah Sayyidatina Fatimah. Tuan-tuan tahu macam mana Nabi SAW itu didik Fatimah? Dahsyat, tuan-tuan, dahsyat. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, dalam kitab Syekh Abdul Samad Al-Falimbani menceritakan, pernah juga ketika mana Nabi berduduk dengan isterinya, para jemaah dimuliakan oleh Allah, waktu itu makanan telah pun habis. Maka Nabi kata apa dekat isteri dia? Pergilah engkau melaksanakan solat. Tuan-tuan, agak-agaklah kalau isteri kita kata, bang, bawang dah habis, kita kata, yang, pergi semayang. Allahumma salli ala Muhammad. Kita kata bawang habis, dia suruh pergi semayang. Allahumma salli ala Muhammad. Saya nak beritahu para jemaah sekalian, Nabi pernah buat begitu dalam kitab Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Dan subhanallah, cara Nabi didik Fatimah, para jemaah sekalian, Masya Allah tabarakallah, pernah suatu ketika Fatimah bagi tahu kepada Sayyidina Ali, bang, saya penatlah bang, uli gandum ni. Maka waktu itu, para jemaah sekalian, Ali kata kepada Fatimah, wahai Fatimah, engkau pergi jumpa Rasulullah, engkau minta dekat Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, supaya dapatkan banduan untuk bantu urusan engkau. Fatimah pun pergilah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tengah-tengah Fatimah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minta, wahai Rasulullah, wahai ayahku, sesungguhnya aku sakit, aku penat dalam menguruskan hal dan keadaan ini. Bolehkah kalau aku mendapatkan seseorang banduan agar banduan itu dapat bekerja dengan aku? Tuan-tuan, dulu bila banduan kita dapat tangkap, kalau banduan tu pandai, dia kena mengajar anak-anak orang Islam. Ya, kita tak simpan dia dalam penjara kecuali dia masih ada sifat nak lawan kita. Itu kita simpan dalam penjara. Tapi kalau dia pandai, kita akan suruh dia ajar. Kalau dia boleh buat kerja, kita akan suruh dia buat kerja dengan perhatian. Cuma para jemaah dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila Fatimah minta banduan dengan Nabi, Nabi belum bagi lagi, tuan-tuan. Yang Nabi bagi kepada Fatimah itu adalah yang kita sebut sebagai zikir Fatimiyah, tuan-tuan. Yang kita baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Lepas itu kita tutupkan pula dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila, hasbunallah wa ni'mal wakil fa ni'mal maula wa ni'mal nazir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kita tutup, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuan-tuan, siapa yang tiba-tiba tengah penat? Mungkin ada rider yang bawa motor. Ustaz, ustaz, saya penat bertugas tengah betulkan wiring. Ustaz, saya penat driver, ustaz. Ustaz, saya penat bekerja cuci sekian-sekian. Para jemaah sekalian, kalau rasa penat, pergi menyendiri, zikir baik-baik. Subhanallah, subhanallah. Zikir Fatimiyah. Buat macam Fatimah buat. Simple, tuan-tuan. Tak sampai 3 minit. Para jemaah sekalian, Allah akan memberikan energi yang cukup biasa kepada entum. Fatimah ni, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bukannya Sayyidina Ali itu, para jemaah sekalian, tidak boleh berkahwin lebih daripada satu. Boleh. Tetapi oleh kerana Fatimah ni, kudrat dia disebutkan oleh ulama sirah lebih daripada kudrat 4 orang perempuan.
walaupun dia adalah merupakan anak bongsu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan nasab keturunan Nabi yang paling kuat turun kepada Sayyidatina Fatimah. Daripada perut Fatimah lah datangnya Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain. Ulama-ulama yang ada hari ni kan, Habib-habib ni tuan-tuan, sama ada Al-Hamid, Al-Jufri, Al-Khirid, Al-Idrus, para jemaah dimuliakan oleh Allah, majoritinya adalah merupakan datang daripada salurannya Fatimah Az-Zahra yang sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wa baraka wasallam.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati, menghampiri jam 6 pagi dan tugasan saya pun hampir berakhir di sini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada rakan-rakan semua yang sudi temankan saya daripada 12.30 malam sehingga ke waktu ini, yang ada yang tak tidur kan, juga ada yang berbual bersama dengan saya di TikTok Live Nasional FM sebentar tadi. Dan terima kasih banyak-banyak dan saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kita dan juga dikurniakan dengan kesihatan yang terbaik. InsyaAllah jumpa lagi nanti mungkin di segmen yang sama ataupun di segmen yang berlainan. Apapun, untuk anda sentiasa berhati-hati di mana sahaja dan juga berbuat baik sesama manusia. Terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

para pendengar National FM. Daripada saya, Megat Muhammad Zahid dan Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.

ialah yang aku lakukan di dalam hayatku. Tapi engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala s-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersua lagi untuk waktu ini di pagi ini. Hari ini hari Rabu untuk anda semua. Terima kasih, terima kasih kerana terus kekal, terus melekat bersama kami di Nasional FM untuk anda mendengarkan informasi terkini, maklumat terkini di Nasional Pagi. Bertemankan dua suara saja untuk hari ini. Semalam satu, hari ini dua. Sampailah pada hari Jumaat, insya-Allah pada hari Isnin depan nanti barulah kembali bertiga. Kerana apa? Kerana Diana Wai dia sedang meraikan kepulangan kepulangan ibu dan juga ayahnya yang sudah pun tiba di tanah tiba dari tanah suci Mekah lah. Jadi kita doakan semoga ianya berjalan dengan lancar untuk Diana Wai dan juga semoga berada dalam keadaan terbaik sekali untuk anda semua. Jadi seperti biasalah untuk anda semua boleh bersama dengan kami pada waktu ini untuk anda memeriahkan lagi pagi anda di hari ini. Seperti biasa untuk hari ini sudah pun bermulanya bulan Julai, 1 Julai 2026 hari Rabu, bersamaan dengan 15 Muharram 1448 Hijrah. Hari ini maksudnya waktu solat fardu subuh untuk kawasan di sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Shah Alam dan juga Putrajaya, iaitu pada pukul 5.54 minit pagi. Waktu yang sama juga untuk kawasan iaitu di negeri-negeri yang lain, iaitu di negeri Terengganu, di negeri Bandaraya Melaka, Seremban Negeri Sembilan, Ipoh, Perak dan juga kawasan di Alor-Setar Kedah. Seperti biasalah kami di Nasional FM mengucapkan selamat menaikkan solat fardu subuh untuk muslimi dan muslimat. Teruskan berdoa kepada Allah Subhanahu Taala untuk kita terus diberikan kekuatan, ketabahan, keimanan yang teguh untuk kita mengelakkan melakukan perkara-perkara yang mensia-siakan, dan teruskan berdoa kepada Allah juga untuk kekuatan saudara kita yang berada di bumi Gaza untuk terus mereka ini cekal menghadapi dugaan-dugaan yang mendatang, diberikan kekuatan, semangat yang tinggi dan juga diberikan juga orang kata apa, kesabaran yang sangat tinggi menghadapi dugaan-dugaan ini. Baiklah, seperti biasa terima kasih kepada Ijat yang dah menemani anda untuk geng Burhan tu, dan insyaAllah kita akan bersama dengan anda untuk waktu ini. Okey, jom dengarkan lagu ini dahulu, nanti kembali lagi bersama Nazri dan juga Sonic di Nasional Pagi.

0: Minit Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

Okay, National FM sentiasa di hati. Kembali lagi bersama saya di sini, Nazif Amin Syukri. Untuk hari ini, sudah pun kita berada di 1 Julai 2026. Dan seperti biasa, untuk waktu ini sedikit perkongsian kita di awal pagi. Tapi sebelum itu, macam biasa kami sudah pun live di Facebook. Untuk anda berikan komen, follow, like dan juga share pada pagi ini. Terima kasih untuk di awal pagi ini yang dah pemula masuk di Facebook kami, iaitu Kak Siti Salwa. Kita ada Muhammad Ramli bin Jaafar, Zinti Shah, Jamila Othman, Mokju. Seterusnya Aniza Samin, kita ada juga rakan-rakan yang lain, Masya Saleh. Okey, terima kasih banyak follow, like dan juga share. Hajah Halijah Hamzah, selamat pagi Mak Enggak Anggun. Selamat pagi, follow, like dan juga share. Berikan komen anda. Hari ini ada video-video menarik untuk anda tonton secara langsung di Facebook kami. Okey, baiklah, untuk pagi ini perkongsian yang pertama untuk makluman semua bagi anda yang bersama kami pada waktu ini. Ini berkenaan Majlis Pendidikan Negara diwujudkan untuk memacu pembaharuan menyeluruh sistem pendidikan negara agar kekal relevan dengan tuntutan semasa, termasuk menerusi penambahbaikan kandungan dan kurikulum. Ini yang dimarkah oleh Perdana Menteri kita, Dato' Sri Anwar Ibrahim. Di Facebook beliau memaklumkan majlis itu berperanan untuk memperkukuhkan penguasaan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua tanpa mengabaikan nilai budaya, bahasa kebangsaan dan juga akhlak yang terus menjadi teras untuk Malaysia Madani. Dan Dato' Sri Anwar juga memaklumkan setelah mesyuarat Majlis Pendidikan Negara Bilangan 1 tahun 2026 yang meneliti hal tujuh pendidikan negara meliputi pendidikan sekolah dan juga pengajian tinggi. Banyak lagi perkongsian yang akan kami kongsikan bersama dengan anda untuk waktu ini. Sambil-sambil itu, jom kita dengarkan lagu ini dahulu. InsyaAllah kita akan kembali lagi selepas ini, okay? Jom dengarkan, terus kekal bersama kami, National FM, sentiasa di hati.

Pasukan Asia Pertama mara ke peringkat pusingan 32 terbaik tewas kepada pasukan Gergasi Brazil. Samurai Blue yang masih memburu kemenangan pertama mereka dalam pusingan kalah mati mengejutkan lawan dengan membuka tirai jaringan pada minit ke-29 menerusi Kaisu Sano dalam aksi babak pertama yang sengit. Sano driving them forward. Still Sano! This is not about a build-up. This is about simply winning a ball, going with conviction, becoming a one-man show, and then striking an incredible finish here. Even got grabbed at the moment he struck that. But this is just straight ahead. Want to get to goal. It comes off an unforced error, and this is how Japan takes the lead. Skuad Samba yang tampil dengan aksi lebih bertenaga pada separuh masa kedua menunjukkan kepada dunia bagaimana skuad Joga Bonito mempamerkan aksi memukau dengan bangkit menerusi dua gol jaringan Casemiro dan Martinelli. Gabriel, that's decent. And thumped it for the equaliser by Casemiro. Well, he's just equalised. There's no pressure on the delivery. He's onside at the back post. He pulls away from a defender and snaps in the sweetest of headers. Gets up beautifully, times it perfectly. Guimarães, pass through, what a goal, Martinelli! Paraguay mencipta kejutan terbesar apabila menyingkirkan juara dunia 4 kali Jerman menerusi kemenangan 4-3 dalam penentuan sepakan penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan pada aksi pusingan 32 terbaik. Paraguay terlebih dahulu mengejutkan lawan apabila penyerang muda Julio Enciso menanduk masuk gol pembukaan sebelum tamat babak pertama. Jaringan itu turut mencipta sejarah tersendiri apabila menjadi gol pertama Paraguay dalam aksi kalah mati Piala Dunia selepas gagal menjaringkan sebarang gol dalam 5 perlawanan terdahulu di peringkat itu termasuk tewas 0-1 kepada Jerman pada pusingan 16 terbaik edisi 2002. Keputusan itu menyaksikan Jerman tewas buat kali pertama dalam sejarah penentuan sepakan penalti di Piala Dunia sekaligus menamatkan impian mereka untuk melangkah lebih jauh selepas kali pertama beraksi di

0: membuatkan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Okey baiklah, jadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda yang kekal menemani kami ya, semestinya pada waktu ini. Jadi waktu sekarang dah pun 6.41 minit pagi .
2: Okey, selamat pagi semua. Elbayana, Nadir Ma'e di Facebook kami, Siti Salwa, Mushi Ali, Anu Jaffa, Ati Yako, selamat pagi semua. Ahmad Daniel, selamat pagi kerana sudi untuk bersama kami pagi ini. Follow, like dan juga share di Facebook ya.
1: Ya betul. Jadi macam biasalah ya, kepada semuanya boleh terus saja komen dan juga sharekan live kami. Sambil itu juga ya, Sonic dan juga Nazri akan terus saja menemani anda sampailah ke pukul 10 pagi nanti. Jadi banyak perkongsian menarik akan kita bawakan bersama-sama dengan anda .
2: InsyaAllah.
1: Okey baik. Jadi macam biasa kita nak kongsikan berkenaan dengan info sehat kita. Jadi pada hari ini kita nak bercakap tentang 5 gejala jangkitan kencing yang sudah naik ke buah pinggang ni.
2: Allahuakbar. Ini bahaya . Yang mana untuk mana semua maklumat semua bahawa jangkitan kencing ni bukan semestinya berhenti setakat bila anda merasa pedih untuk kencing. Tapi kalau jangkitan itu sudah naik ke badan anda, ke buah pinggang, ianya akan memberikan tanda-tanda yang lebih serius.
1: Okey baik, jadi ini antara 5 gejala yang serius ni. Okey, yang pertama demam tinggi dan juga anda akan menggigil tau. Allahuakbar.
2: Okey, dan seterusnya anda akan mengalami sakit pinggang ataupun sakit belakang yang teramat sangat, serta loya dan juga kerap muntah.
1: Okey baik, kemudian gejala seterusnya, kencing yang pedih.
2: Betul.
1: Dan juga kerap kencing. Dan yang paling ketara sekali, air kencing keruh atau berdarah. Allahuakbar.
2: Dan kalau anda ada tanda-tanda sebegini ataupun salah satunya, cuba dapatkan pemeriksaan secepat mungkin ya.
1: Betul.
2: Jangan berlengah lagi.
1: Jadi kita dah tahu dah badan kita macam mana. Jadi kalau satu hari itu kita rasa lain macam je ni. Jadi anda kena jumpa doktor dengan kadar segera
2: secepat mungkin.
1: Secepat mungkin. Jadi apapun, terima kasih banyak-banyak untuk semuanya.
2: Baik.
1: Jadi kejap je lagi nanti kita nak teka siapa yang baca berita radio kita pada hari ini.
2: Betul. Semalam yang baca berita lelaki. Semalam tak ada teka penyampai
1: Ya betul.
2: Okey.
1: Okey baik. Jadi macam biasa anda boleh terus saja ke Facebook. Siapa-siapa yang muncul mungkin tak pernah muncul di Nazri pertama kali muncul, jadi anda boleh terus saja ke sana
2: Jom.
1: Okey baik. Jom kita dengarkan terus lagu ini. Ghazal untuk Rabiah,
2: Datuk Jamal Abdillah.
1: Ya betul. Jadi inilah dia,
2: Nasional
1: Pagi.

0: Okay, baiklah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya yang kekal menemani kami ya pada waktu ni. 6.48 minit pagi, sat pagi untuk semuanya. Yeah. Saya percaya di kalangan anda sekarang ni ada yang menonton RTM Klik lah untuk ikuti perkembangan terkini perlawanan bola sepak Piala Dunia kita
1: Sebab sekarang ni Perancis bertemu dengan Sweden. Perancis sedang mendahului dengan 3-0.
0: Wow. Okey, baik. Jadi cantik. Itu yang terkini kita juga sedang menonton di saluran TV OK kami. Jadi macam biasa anda juga boleh terus saja menonton. Sambil itu anda boleh terus saja meneka siapa yang baca berita radio kita pada pagi ni
1: Okey, anda semua boleh follow, like dan juga share. Ada gambar-gambarnya. 3 wanita, ada 7 lelaki. Yang anda boleh pilih untuk baca berita pada hari ini.
0: Siapa-siapa yang tak pernah muncul ni, jadi kami nak ajak anda muncul di Facebook. Sebab kita nak tengok nama-nama baru juga yang bersama-sama dengan kami setiap pagi ni.
1: Okey,
0: Allahuakbar.
1: Anda boleh masuk, tetapi nak tekanya kena dengar isyaratnya terlebih dahulu.
0: Okey, baik. Saya akan siarkan isyaratnya. Jadi bersiap sedia semua, masuk-masuk semua ke Facebook untuk terus saja teka
1: Baik.
0: Okey, baik. 5
1: 4
0: 3
1: 2
0: 1
2: Nak menang hadiah istimewa di Nasional FM? Jom sekarang teka penyampai berita di Nasional Pagi. Teka yang paling pantas dan tepat, itulah pemenangnya. Teka penyampai di Nasional FM.
0: Okey, baiklah. Siapa pemenangnya pada pagi ini? Orang yang pertama pagi ini, Nazri.
1: Okey, orang yang pertama pada pagi ini, Sufina Fiza.
0: Wow, Sufina Fiza.
1: Okey, Sufina Fiza, dia nak teka Izame Nasi.
0: Okey, baik. Kita ada Nur Yahya pagi ini memilih Amin Nur Azam. Kemudian Kak Munfendi, Khairul Azwan Arba, Nordin Mat Isa. Ya, pagi ni memilih Amin Nur Azam.
1: Okey, Kak Jamila Othman nak lock Izame Nasi, Sufina Fiza, seperti saya maklumkan tadi, Nur Yaya, Amin Nur Azam, Kak Mufendi, Khairul Azan Arba, Nordin Mat Isa, Amin Nur Azam.
0: Okey, baik. Kita ada Helmi Noh nak lock Izame Nasir, Adam Hisah, Nurul Zahira Razzi. Okay. Zafri Muhammad, pagi ni nak lock Afendi Abdul Karim. Kemudian kita ada Nadri Mair, Amin Nur Azam.
1: Alright, kita ada Helmi Noh. Hari ni nak lock Izami Nasir, Adam Shah, Nurul Zahira Razi, Zafri Muhammad, Afendi Abdul Karim, Noh Fazri nak lock GGG. Siapa tu?
0: Okay, baik. Fazilah Daud. Ya, pagi ni memilih Nurul Zahira Razzi, Abis Syah Ganu kita, Karul Azwan Arba, Fatimah Al-Bain. Hari ni nak teka Pika, Mokju Julah Gani, Karul Azwan Arba.
1: Okey, kita ada Afriz nak log Nurul Zahira Razzi, Zamri Nur Rafika, saya hari ini Nur nak log Rasprin Setia. Lama tak sebut nama dia.
0: Okey, baik. Kita ada Brown Roy. Pagi ni memilih Hamami Yusuf, Zura Mariba nak log Fika Nadiers, Nurul Zahira Razzi, Mazlan Osman, Siti Nur Diati Zaidi.
1: Okey, Abasha Gano kita hari ini dia nak log Nurul Zahira Razzi, Brown Roy, Amin Nur Azam, Marina Wati, Aminur Azam, Zoraman River nak lock Nora Fika.
0: Okey, baik. Kita ada Agustina Agon, pagi ni memilih Fika, Aslela, Amin Nur Azam, Irdiana Rosliana Lia.
1: Okey.
0: Ya, pagi ni memilih Khairul Azwan Arba,
1: Mazdi Made, Izami Nasi, Marina Wati, Aminur Azam, Fis Mofis nak lock Izami Nasi, Hairul Ghani, Fazilan dan Rafika.
0: Okey, Zakaria Sulaiman, hari ini memilih Amin Nur Azam, Ana Murni, Ana Amin Nur Azam, Nur Hidayah Padu, Nur Rafika. Kemudian kita ada siapa lagi ni? Memang siapa? Banyak masuk ni
1: Okey.
0: Okey, nama yang berulang yang terus saja cuba. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya lah
1: Alright, ramai yang betul kata Sonic tadi. Ada Nurul Fatimah nak lock Khairul Azan Arba. Yang lain semua nama-nama yang sama, nama yang disebut tadi.
0: Semua yang sama. Jadi apapun, terima kasih banyak-banyak untuk semuanya yang terus saja bersama-sama dengan kami semestinya pada waktu ni
1: Okay.
0: Awak pilih siapa, Nazwi?
1: Saya hari ini nak memilih ni lelaki. Saya nak memilih Izamil Nasi.
0: Baik, saya memilih Izamil. Siti Nur Diati Zaidi.
1: Okey. Siti Nur Diati Zaidi
0: Siti Nur Diati Zaidi.
1: Saya Izamil Nasi.
0: Okey, baik.
1: Baik.
0: Okey, baik. Jadi macam biasa, jawapannya tepat jam 7 pagi nanti. Kita akan mengetahui siapa yang akan terus saja baca.
1: Okey, standby semua.
0: Okey, baik. Kita nak lock sama-sama. Siapa yang sedang mendengar, kita boleh sebut lock nanti.
1: Okey, jom.
0: Okey, satu.
1: Dua.
0: Tiga. Lock. Okey, baik. Lock 7 pagi, kita akan ketahui jawapannya.
1: Baik, jom.
0: Saya nak bawa anda ke Kelantan ni.
1: Lagu apa tu?
0: Inilah adik saya, Abel.
1: Oh,
0: sore.
1: Lagu ni.
0: Hok saya-saya pagi ni lah .
1: Saya sokmo Kelantan ni.
0: Saya-saya molek-molek pagi ni. Hok memandu tu molek-molek semua.
1: Hati-hatilah.
0: Hati-hati semua.
1: Okey.
0: Baik, inilah dia.
1: Nasional.
0: Pagi.

0: Minit Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Seleção.
2: Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook dan TikTok Nasional FM sentiasa di hati.
3: Ikan suara membuatkan anda sering terjaga.
4: Oh, siang malam tak dapat tidur.
5: Iya, pakcik.
3: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

0: Harga runcit petrol dan diesel tanpa subsidi diturunkan 10 sen seliter bermula hari ini hingga 8 Julai 2026. Kementerian Kewangan memaklumkan penurunan tersebut berikutan purata harga pasaran minyak antarabangsa selaras dengan formula mekanisme penetapan harga automatik. Bagi tempoh berkenaan, harga runcit petrol RON 97 turun kepada RM4 seliter. Manakala RON 95 tanpa subsidi dikurangkan kepada RM3.37 seliter. Harga diesel tanpa subsidi pula turun kepada RM3.97 seliter. Sementara itu, selaras dengan pelaksanaan budi diesel seluruh negara, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN membatalkan arahan kawalan penyelon diesel ke atas kenderaan pengangkutan darat di Sabah, Sarawak dan Labuan berkat kuasa hari ini. Ia merangkumi had pembelian 50 liter, 100 liter dan 150 liter. Ketua Pengarah Pengat Kuasa KPDN, Dato' Azman Adam berkata, pembatalan itu susulan dengan pelaksanaan mekanisme baharu pembelian diesel bersubsidi menggunakan MyCard. Justru semua pembangun lesen barang kawalan berjadual runcit yang menjual bahan bakar tersebut di negeri berkenaan diminta mengambil maklum mengenai arahan tersebut. Beralih ke perkembangan lain, pasport Malaysia antarabangsa PMA versi baharu dilancarkan dengan 94 ciri keselamatan dipertingkat. PMA dilancarkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim itu menawarkan tempoh sah laku 5 tahun atau hingga 10 tahun dan boleh diponderai Malaysia bermula hari ini. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pilihan tempoh sah laku itu memberi lebih kemudahan kepada rakyat, khususnya mereka yang kerap keluar negara atas urusan pekerjaan, perniagaan, pengajian atau bersama keluarga. Kadar bayaran ditetapkan RM350 bagi tempoh 10 tahun, manakala RM200 bagi 5 tahun. Hampir semua negeri menerima peruntukan kerajaan persekutuan lebih tinggi berbanding hasil cukai disumbangkan, kecuali Selangor dan Pulau Pinang yang mencatat kutipan hasil lebih besar. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar berkata, agihan peruntukan dibuat berdasarkan keperluan pembangunan dan kesejahteraan rakyat yang ditentukan berdasarkan keperluan mendesak di setiap negeri, termasuk bagi projek tempatan banjir, menaik taraf lebuh raya dan jalan baharu di Pen Borneo, selain sistem saliran air, pembasmian kemiskinan dan pembangunan sekolah. Lebih 2.2 juta pelajar akan menerima manfaat program Baucer Buku Madani 2026 menerusi peruntukan RM221.6 juta. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, baucer RM100 itu boleh ditebus hari ini hingga 31 Oktober depan. Penebusan baucer dilaksanakan sepenuhnya menerusi platform Book Capital yang kini mempunyai 1,238 syarikat penjual berdaftar.
1: Pada tahun ini juga, pihak Kementerian Pendidikan juga ada menyenaraikan fokus judul khas Madani yang mana merangkumi karya kesusasteraan dan juga karya agung, buku umum dan bukan fiksyen yang memberikan fokus kepada subjek kritikal seperti sejarah, falsafah, ekonomi, geopolitik dan pembangunan modal insan dan sains teknologi masa hadapan berkenaan dengan AI, teknologi maklumat, bidang STEM, pendigitalan dan sebagainya. Dan setiap satu pembelian, salah satu bukunya haruslah dari fokus judul khas Madani dan selainnya boleh dipilih seperti yang ada dalam platform Book Capital.
0: Wong Kah Wah. Dalam pada itu, pembiayaan RM5 bilion diluluskan kepada hampir 180 ribu usahawan di seluruh negara dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Jelas Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, langkah tersebut sebagai usaha memperkukuh ekosistem keusahawanan serta meningkatkan daya saing perusahaan tempatan. Pembiayaan itu adalah sebahagian daripada inisiatif Power Up 10,000 yang menyasarkan penyediaan dana sehingga RM15 bilion tahun ini.
2: Bagi tempoh tahun 2025 hingga Mei 2026, sejumlah RM1.407 bilion telah diluluskan melibatkan seramai lebih 53,000 usahawan bumi putera. Daripada jumlah tersebut, bagi tempoh yang sama, seramai 11,469 orang belia bumi putera telah menerima manfaat melalui pelbagai program khusus untuk usahawan bumi putera dengan kelulusan peruntukan berjumlah lebih RM251 juta.
0: Steven Sim. Pelaksanaan konsep jualan ramah kini diperluas menerusi platform e-dagang melalui jualan ihsan rahmah secara dalam talian dengan kerjasama TikTok Shop. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kesara Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali, inisiatif itu memudahkan pengguna mendapatkan barangan keperluan pada harga berpatutan.
3: Pertama, satu agenda untuk kita mendapatkan produk tempat. Yang kedua, agenda untuk kita membantu menguruskan isu kos sarai. Dan yang ketiga adalah agenda untuk kita membantu para usahawan kita yang juga terkait dengan apa? Dengan usaha untuk kita meningkatkan pendapatan rakyat. Dan apa yang dianjurkan oleh TikTok pada hari ini, TikTok Shop khususnya in particular, sebenarnya sejajar dengan agenda yang digariskan dengan kerajaan.
0: Program berkenaan turut sejajar dengan kempen Jom Beli Produk Malaysia dalam menyokong produk tempatan merangkumi barangan, perkhidmatan serta usaha mempromosikan usahawan tempatan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, penyerang sensasi Norway Erling Haaland muncul sebagai wira apabila meledak gol kemenangan membantu pasukannya menewaskan Ivory Coast 2-1 dalam aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia di Dallas. Norway terlebih dahulu membuka jaringan pada minit ke-39 menerusi Antonio Nusa hasil bantuan Kapten Martin Ødegaard sekaligus meletakkan pasukannya di hadapan 1-0 sehingga tamat babak pertama. Ivory Coast kembali menyamakan kedudukan pada minit ke-74 menerusi Ahmad Diallo. Namun Haaland memastikan kemenangan Norway dengan penyedah dari jarak dekat pada minit ke-86 hasil hantaran Patrick Berg. LeBron James, penjaring terbanyak sepanjang zaman dalam sejarah NBA, akan meninggalkan Los Angeles Lakers namun masih meneruskan kerjayanya dalam liga tersebut. Menurut ejennya Rich Paul, pemain forward berusia 41 tahun itu telah memaklumkan perkara tersebut kepada Lakers. Jelas beliau, James memilih untuk memaklumkan kepada Lakers lebih awal sebelum bermulanya tempoh ejen bebas sebagai tanda hormat dan penghargaan terhadap perjalanan mereka bersama serta memberi ruang kepada kelab itu untuk merancang aktiviti luar musim mereka.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Ke perkembangan luar negara. Tentera rejim Zionis Israel menutup ibu pejabat Persatuan Kebajikan Al-Tadamun Palestin di Bandar Nablus, Tebing Barat. Tel Aviv mendakwa organisasi itu menyokong kegiatan keganasan. Keseluruhan bangunan yang menempatkan ibu pejabat telah ditutup dengan pintu pagar besi dikimpal sehingga tidak boleh dibuka. Tindakan tersebut mengejutkan Datuk Bandar Nablus, Anan Al-Atira. Jelas bel Al-Tadamun menyediakan perkhidmatan kepada anak-anak yatim serta mengendalikan sekurang-kurangnya 3 buah sekolah dan sebuah klinik. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengecam serangan terhadap sebuah konvoi bantuan kemanusiaan di Sudan Selatan yang mengorbankan 5 petugas kemanusiaan pertubuhan tersebut. Jurucakap PBB Stephen Dujarric berkata, 4 lagi petugas mengalami cedera dalam serangan itu. Beberapa orang awam turut dilaporkan terbunuh atau cedera. Tegas Dujarric, konvoi itu jelas ditandakan sebagai bantuan kemanusiaan. Sekurang-kurangnya 14 pelajar maut manakala beberapa yang lain cedera selepas bumbung sebuah pusat tuisyen swasta di Lahore, Timur Laut Pakistan runtuh. Ketika kejadian, terdapat 35 hingga 40 pelajar berada di pusat tuisyen berkenaan. Menteri Kesihatan Wilayah Punjab Khawaja Imran Nazir berkata, lebih sedarjan pelajar berjaya diselamatkan daripada timbunan runtuhan. Manakala 5 orang telah menerima rawatan di hospital. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Okey baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi waktu sekarang dah pun 7.15 minit pagi ya.
1: Yes,
0: jadi Aminul Azam yang baca.
1: Allahuakbar. Aminul Azam yang baca. Jadi bagi anda yang teka wanita memang tak akan dapatlah hadiahnya.
0: Betul. Jadi macam biasa kita dah ada pemenangnya.
1: Okey.
0: Jadi anda boleh terus saja bersama sama dengan kami setiap hari tau. Isnin sampailah hari Jumaat untuk anda teka sebab kita nak bagikan hadiah sebuah tumbler dan juga produk kesihatan DCM Herbs Legacy kita
1: Betul tu. Jadi penekanya hari ini,
0: ya saya.
1: Kalau pembaca beritanya wanita, penekanya adalah wanita.
0: Betul.
1: Okey. Pembaca berita lelaki, penekanya wanita.
0: Okey, baik. Jadi macam biasa, kita akan terus saja umumkan.
1: Okey, jom.
0: Okey, baik.
1: Pemenangnya untuk hari ini, peneka yang kedua terpantas tau. Okey. Iaitu tanya untuk Nur Yaya. Tanya untuk Nur Yaya.
0: Okey, Nur Yaya.
1: Ya, Yaya.
0: Jadi macam biasa, Nur Yaya, awak kena hantarkan alamat rumah awak ke nombor yang kita bagikan ni lah.
1: Okey.
0: WhatsApp tau.
1: WhatsApp nombor itu sekarang di nombor 013-822 6962.
0: Sekalilah lagi.
1: Okay.
0: Sekali lagi Nazri.
1: Nombor dia
0: Okey.
1: 013-822-6962.
0: Okey. Jadi itu antara yang menarik untuk edisi kita pada hari ni lah
1: Kalau tengok dekat komen sini kata, Kak Bufan dia kata, macam nama baru je kan? Nur Yaya, pendengar baru.
0: Jadi tahniah diucapkan untuk semuanya. Okey, baik. Kita pun nak kongsikan di mana Kementerian Perdagangan
1: baik
0: Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN membatalkan arahan kawalan penjualan diesel di atas kenderaan pengangkutan darat di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan termasuk had pembelian 50 liter, 100 liter dan 150 liter berkuat kuasa hari ini
1: Ketua Pengarah Pekuat Kuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Azman Adam memaklumkan pembatalan arahan melaksanakan kawalan penjualan diesel ke atas kenderaan pengangkutan darat bertarikh 27 Mac 2026 itu dibuat susulan pengumuman Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim pada 21 Jun lepas mengenai penyeragaman harga diesel bersubsidi di bawah program budi diesel kepada RM2.10 seliter.
0: Jadi menurut beliau, pembatalan itu juga selaras dengan pelaksanaan mekanisme baru pembelian diesel bersubsidi menggunakan MyCard di stesen minyak yang turut berkuat kuasa mulai hari ini
1: Okey.
0: Jadi itu antara info di awal pagi ni yang kita kongsikan untuk semuanya. Jadi selepas ini kita nak kongsikan sesuatu yang sebenarnya Nazri. Sangat-sangat luar biasa.
1: Betul.
0: Jadi anda boleh terus saja menonton live di Facebook Nasional FM. Ini ada satu tempat tapi dia seorang je.
1: Dekat satu tempat dia seorang sahaja.
0: Dia satu-satunya.
1: Kenapa? Kenapa tu?
0: Okey, baik. Kejap je lagi nanti kita kongsikan. Saya dah letakkan videonya. Anda boleh terus saja menonton sekarang ni di Facebook Nasional FM. Siapa tak tonton rugi sebab info ini hanya kami je yang kongsi. Allahuakbar.
1: Bayangkanlah tempat ini dia seorang sahaja.
0: Hanya seorang sahaja.
1: Betul.
0: Allahuakbar. Anda boleh terus saja ya ke Facebook Nasional FM pada pagi ni
1: Okey.
0: Okey, baik. Jadi jom kita dengarkan terus lagu ini Garam dan Madu tau.
1: Madu
0: sakit
1: sedap.
0: Sakit dadaku. baik. Hari ni hari
1: Rabu.
0: Rabu dah.
1: Satu bulan.
0: 1 Julai. Allahuakbar. Okey, baik. Okay, jadi jom. Inilah dia
1: Nasional
0: Pagi.

0: Okey baiklah, jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya yang kekal bersama-sama dengan kami ya, semestinya pada waktu ini ya.
1: Okey.
0: Okey baik. Jadi baik, kita nak kongsikan satu yang sangat luar biasa ni Nazri ya.
1: Ini memang luar biasa Sony. Sebab apa? Mana ada tempat duduk seorang-seorang Sony?
0: Ya. Yeah.
1: Rumah je biasanya ada.
0: Betul-betul lah eh. Okey yeah, baik. Jadi ni tahukah anda? Jadi macam biasa kepada semuanya, kita nak bawakan anda suasana kampung ni.
1: Okey. Ah, lama tak balik kampung.
0: Allahuakbar. Siapa-siapa yang berkesempatan pada pagi ni, anda boleh terus saja ke Facebook. Tahukah anda? Ini unik tau.
1: Baik.
0: Kampung ini hanya mempunyai seorang penduduk.
1: Kampung ke rumah?
0: Ya.
1: Tapi ianya memang kampung.
0: Ini kampung yang lengkap. Kalau tak percaya, anda boleh terus saja ke Facebook Nasional FM pada pagi ini.
1: Betul tu. Anda bayangkan kita sedia maklumlah, di kampung ini ada seorang penduduk. Penduduk yang duduknya seorang saja, bunyi macam sebuah cerita fiksyen, tetapi tempat ini benar-benar wujud dan namanya kampung itu Monowi.
0: Ya betul.
1: Yang terletak di negeri Nebraska di Amerika Syarikat.
0: Jadi menurut data bancian,
1: okay,
0: Monowi ini dikenali sebagai satu-satunya kampung diperbadankan di Amerika Syarikat yang hanya mempunyai seorang penduduk tetap, iaitu Elsie Eller.
1: Hai.
0: Namun keadaan itu bukanlah sesuatu yang berlaku secara tiba-tiba. Jadi pada awalnya, dengar betul-betul ya, pada awal abad ke-20, Monowi pernah menjadi sebuah komuniti pertanian yang hidup dan berkembang. Ketika itu penduduknya mencecah ratusan orang dan kawasan tersebut mempunyai kemudahan asas seperti sekolah, kedai serta jaringan komuniti kecil yang aktif.
1: Dan ceritanya pada tahun 1930-an, Monowi pada zaman kemuncaknya, pada waktu itu ada 150 orang penduduk.
0: Ya betul.
1: Tetapi seperti banyak kawasan di luar bandar di Amerika, perubahan ekonomi dan juga penghijrahan penduduk ke bandar-bandar besar menyebabkan jumlah penduduk itu semakin berkurang dari tahun ke tahun. Kenapa tahu? Kerana ramai yang berpindah untuk mencari pekerjaan, untuk mendapatkan pendidikan dan juga untuk mendapatkan peluang hidup yang lebih baik.
0: Jadi akhirnya hanya tinggal dua orang di Monowi.
1: Siapa
0: iaitu Elsie Eller dan juga suaminya Rudy Eller.
1: Okey.
0: Jadi pada tahun 2004 Rudy ni meninggal dunia. Sejak itu Elsie menjadi satu-satunya tau.
1: Betul.
0: Menjadi satu-satunya penduduk yang terus menetap di kampung tersebut.
1: Okey.
0: Jadi apa yang menarik, kisah ini lebih unik. Ialah Monowi bukan kampung yang ditinggalkan sepenuhnya atau menjadi kampung hantu secara rasmi.
1: Baik.
0: Ia masih diiktiraf sebagai sebuah kampung diperbadankan dan urusan pentadbiran tetap perlu diteruskan seperti biasa.
1: Okey. Dan apa yang menariknya, hampir kesemua peranan pentadbiran diuruskan oleh Elsie sendiri. Dialah jadi datuk bandar, dialah kerani kampung, bendahari, setiausaha kampung, pustakawan dan juga dialah pemilik perniagaan tempatan.
0: Ya betul.
1: Ya.
0: Jadi bayangkan anda, setiap tahun ni Elsie ni masih perlu, bayangkan anda masih lagi perlu menyediakan bajet kampung.
1: Oi.
0: Mengurus lesen perniagaan, mengemukakan pelan jalan untuk mendapatkan dana negeri serta menjalankan proses pilihan raya tempatan.
1: Macam mana tu?
0: Dalam pilihan raya itu, dia merupakan calon dan juga pengundi.
1: Macam mana tu?
0: Okey, dengar betul-betul eh.
1: Okey.
0: Walaupun hanya mempunyai seorang penduduk, Monowi masih mempunyai papan tanda rasmi, sempadan pentadbiran dan identiti sebuah komuniti yang sah. Dia calon, dia undi dia sendiri.
1: Betul, tidak ada orang lain. Sebab di situ hanya dia seorang saja. Dan ceritanya lagi, sebagai penghormatan kepada mendiang suaminya, Elsie juga turut membina Rudy Library, sebuah perpustakaan kecil yang menyimpan sekitar 5,000 buah buku. Dan perpustakaan itu telah pun diwujudkan untuk meneruskan minat dan juga impian Rudy yang suka membaca.
0: Allahu Akbar. Okey baik. Jadi
1: ya,
0: anda boleh terus saja ke Facebook. Siapa-siapa berkesempatan, ini adalah bandarnya.
1: Inilah kawasannya.
0: Lengkap tau.
1: Semuanya ada.
0: Dialah semuanya.
1: Betul.
0: Dialah terpaling orang kata. Dekat bandar ni.
1: Kalau dekat sini ada radio, dialah DJ dia.
0: Dialah dialah penerbitnya.
1: Dialah pengurusnya.
0: Dialah bosnya.
1: Semuanya sekali.
0: Dialah bawa grabnya, segala-galanya.
1: Betul.
0: Bayangkan kalau pilihan raya, dia calonkan diri dia.
1: Dia kempen.
0: Dan kempen dan dia yang mengundi sendiri.
1: Betul. Tapi dia terpaksa buat tau. Sebab dah diwartakan begitu.
0: Dia kena ada. Dia kena lakukan perkara itu.
1: Jadi terpaksalah dia buat semua tu. Jadi
0: ya, yeah.
1: Walau bagaimanapun, saya difahamkan ramai juga yang datang tau.
0: Ya, yeah, betul.
1: Sebab nak menemui satu-satunya penduduk yang ada di situ.
0: Allahu Akbar.
1: Ya,
0: yeah. Okey, baik. Jadi anda boleh terus saja komen. Kejap je lagi nanti kita akan terus saja bacakan komen-komen anda.
1: Okey, jom.
0: Okey, baik. Saya akan terus saja siarkan lagu ni.
1: Lagu apa tu?
0: Hanya satu.
1: Satu saja.
0: Hanya dia saja.
1: Tidak ada dua, tidak ada tiga.
0: Hanya dia je.
1: Betul.
0: Allahu Akbar.
1: Kesian dia,
0: Macam mana tu ?
1: Tapi tak tahulah sekarang ni macam mana. Sebab ni sekarang ni dah 2026.
0: Macam mana ?
1: Ada lagi ke tidak?
0: Ya, yeah. Tetap ada lagi.
1: Tetap ada lagi.
0: Bandar Monowi ni. Okey, baik. Jadi baik. Inilah dia
1: Nasional
0: Pagi.

0: Okey baiklah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya yang terus saja bersama-sama kami pada waktu ni. 7.32 minit pagi ni Nazri. Masya-Allah.
1: Betul Sony. Kalau dekat sini kita berdua. Kalau dekat Monowe hanya seorang, hanya satu saja.
0: Hanya satu sajalah.
1: Satu saja yang ada.
0: Jadi anda boleh terus saja menonton di Facebook National FM sentiasa di hati.
1: Yeah.
0: Okey, saya juga ada pendengar kita berada di Brunei Darussalam ni.
1: Kenapa? Dia seorang juga?
0: Ya. Yeah. Dia dalam kereta, kereta dia sangat mewah. Dia hantarkan gambar keretanya.
1: Wow.
0: Saya dah naik dah kereta ni waktu dekat Brunei ni.
1: Ini kereta M ni.
0: Ya. Yeah.
1: Kereta M.
0: Awak faham kan? Dia kata salam buat isteri-isteri saya yang berada di Brunei. Semoga selalu sihat sejahtera.
1: Wow.
0: Dan untuk anak-anak, salam sayang dari Masyur Junaidi, Brunei.
1: Okey.
0: Allahuakbar.
1: Dia cakap tadi, salam sayang isteri-isteri. Berapa orang isteri?
0: Isteri tercinta lah.
1: Isteri tercinta. Okay,
0: awak kan Nazri kan?
1: Saya terpengajar.
0: Ya Allah, terima kasih tau. Orang Brunei kerana terus saja layan kita pada waktu ni.
1: Wow.
0: Kereta dia tinggi tau Nazri. Saya kena naik tangga tau.
1: Kereta apa tinggi tu?
0: Saya pun tak ada dekat negara kita tau. Saya macam
1: macam

0: Kita tinggi ni.
1: Okey, baik.
0: Okey.
1: Jadi terima kasih warga Brunei mendengar National FM.
0: Betul tu. Semua sekali lah yang mendengar di Singapura ke, di Thailand ke.
1: Semualah.
0: Semua sekali. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak-banyak untuk semuanya lah.
0: Ya.
1: Yeah.
0: Jadi anda semua tahukah anda yang dekat sini ni ada satu orang ni.
1: Seorang saja.
0: Seorang saja. Ilah request. Allahu Akbar. Lagi senang urusan semua dia yang punya segalanya. Betul, Ilah.
1: Betul.
0: Ilah memang bagus.
1: Ya, yeah, betul. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus saja komen. Okey, baik. Kita nak tengok keadaan trafik tadi. Saya tengok video yang dihantar oleh sahabat kita di Brunei. Tak sesak Brunei.
0: Lengang.
1: Lengang. Tapi kita nak tahu macam mana di Kuala Lumpur pula. Di Malaysia. Di negara kita ni. Jadi macam biasa, Nazri.
0: Siapa dia?
1: Ya, kita akan terus saja bersama dengan Alif.
0: Alif.
1: Alif ni.
0: Hebat orang di tadi.
1: Ya, kalau dia speak in English. Dia buat laporan dekat Tracks FM. English,
0: yes.
1: So powerful. Can you imagine that? Ya.
0: Ya Allah, Alif, Alif.
1: Okey, baik, jom kita bersama dengan Alif untuk laporan
0: trafik.
1: Silakan, Alif.
2: Laporan trafik dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
3: Terima kasih Tiga Suara. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati. Secara keseluruhannya, aliran trafik di kebanyakan lebuh raya Bertol sekitar Lembah Kelang menunjukkan peningkatan dan bergerak dengan perlahan. Keadaan trafik di bahagian utara lebuh raya utara selatan sekitar Permatang Pau ke Perai dilihat perlahan terus masuk ke jambatan Pulau Pinang menghala ke pulau. Turut perlahan dari juru ke Perai berikutan terdapat insiden kemalangan. Bahagian selatan pula, trafik bertali arus sekitar persimpangan Dato' On dan Pasir Gudang. Namun bagi lebuh raya menuju pantai timur, iaitu lebuh raya KL Karak, lebuh raya pantai timur 1 dan 2 trafik masih lagi bergerak dengan lancar. Untuk makluman, terdapat beberapa insiden dilaporkan seperti di lokasi-lokasi berikut. Di lebuh raya utara selatan, terdapat kemalangan sekitar kilometer 140.6 arah utara dari juru ke Sungai Dua. Kini lorong kanan dan tengah terhalang dan trafik masih perlahan di lokasi kejadian. Pandu berhati-hati ketika melalui kawasan insiden tersebut. Dilaporkan juga kemalangan di kilometer 9.7 dari selatan dari Kampung Malaysia ke Sungai Besi. Lorong kiri terhalang dan keadaan trafik masih perlahan di lebuh raya Sungai Besi. Peringatan kepada penunggang motosikal, sila peka terhadap sebarang halangan di lorong kecemasan. Berikan tumpuan ketika menunggang dan jika anda menempuh cuaca hujan yang lebat, anda dinasihatkan untuk berhenti atau berteduh pada mana-mana lokasi tempat teduhan motosikal yang telah disediakan. Jika anda terperangkap di dalam kesesakan yang luar biasa atau kenderaan anda mengalami kerosakan mahupun terlibat dalam kemalangan di lebuh raya Bertol, hubungi Pusat Pengurusan Trafik LLM di talian 1800 887752. Ikuti Infotrafik semasa ke semasa di aplikasi 7, laman X LLM Infotrafik, Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia, WhatsApp channel dan TikTok LLM Infotrafik. Sekian laporan yang disunting oleh Alif Syafiq dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali ke Angkasa Puri bersama Nazri dan Sonic. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Gol Dunia RTM.
2: Pasukan Asia pertama mara ke peringkat pusingan 32 terbaik tewas kepada pasukan gergasi Brazil. Samurai Blue yang masih memburu kemenangan pertama mereka dalam pusingan kalah mati mengejutkan lawan dengan membuka tirai jaringan pada minit ke-29 menerusi Kaisu Sano dalam aksi babak pertama yang sengit.
3: Sano driving them forward. Still Sano! This is not about a build-up. This is about simply winning a ball, going with conviction, becoming a one-man show, and then striking an incredible finish here. Even got grabbed at the moment he struck that. But this is just straight ahead. Want to get to goal. It comes off an unforced error. And this is how Japan takes the lead.
2: Skuad Samba yang tampil dengan aksi lebih bertenaga pada separuh masa kedua menunjukkan kepada dunia bagaimana skuad Joga Bonito mempamerkan aksi memukau dengan bangkit menerusi dua gol jaringan Casemiro dan Martinelli.
3: Gabriel, that's decent. And thumped it for the equaliser by Casemiro. Well, he's just equalised. There's no pressure on the delivery. He's onside at the back post. He pulls away from a defender and snaps in the sweetest of headers. Gets up beautifully, times it perfectly. Guimaraes, pass through, what a goal, Martinelli!
2: Paraguay mencipta kejutan terbesar apabila menyingkirkan juara dunia 4 kali Jerman menerusi kemenangan 4-3 dalam penentuan sepakan penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan pada aksi pusingan 32 terbaik. Paraguay terlebih dahulu mengejutkan lawan apabila penyerang muda Julio Enciso menanduk masuk gol pembukaan sebelum tamat babak pertama. Jaringan itu turut mencipta sejarah tersendiri apabila menjadi gol pertama Paraguay dalam aksi kalah mati Piala Dunia selepas gagal menjaringkan sebarang gol dalam 5 perlawanan terdahulu di peringkat itu, termasuk tewas 0-1 kepada Jerman pada pusingan 16 terbaik edisi 2002. Keputusan itu menyaksikan Jerman tewas buat kali pertama dalam sejarah penentuan sepakan penalti di Piala Dunia sekaligus menamatkan impian mereka untuk melangkah lebih jauh selepas kali pertama beraksi di peringkat kalah mati sejak muncul juara pada edisi 2014.
0: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
4: Okey baiklah, okay. Jadi itulah dia World Cup kita. Masya Allah luar biasa. Kalau anda tengok di Facebook, saya sekarang ni memperagakan jersey Spain.
5: Saya sejak lagi saya akan tukar.
4: Saya dan Nazri ada shooting untuk bola. Lepas ni saya akan tendang bola tau.
5: Lepas Allah. Tu dia saya akan sambut lah.
4: Begitu.
5: Habis dia?
4: Dia akan berada di Johor. Dia akan itulah. Anda akan tengoklah video kami nanti. Okay. Untuk kita meriahkan World Cup kita. Mm-hmm. Okey baik. Kisah tular kita ni, saya nak bawa anda ke stadium sebab kita ada orang kata warga negara Malaysia yang menetap di luar negara yang terus saja menonton World Cup. Jadi dia dapat masuk stadium, dia ceritakan kepada kita.
5: Okay.
4: Allahuakbar.
5: Sebenarnya ini anda kena tahu tau. Sebab dia berbeza kalau ada menonton bola sepak di Malaysia.
4: Betul.
5: Okey, kalau
4: jadi,
5: dekat sana.
4: Jadi individu ni Nazri dia kongsi peraturan pelik Piala Dunia, botol air boleh bawa masuk.
5: Hey.
4: Tapi penutup tak boleh.
5: Hey.
4: Ya. Yeah.
5: Jadi apa beza dia Sonic?
4: Ya, bezanya. Itulah bezanya.
5: Itulah beza dia.
4: Mereka boleh bawa tau botol air tersebut tetapi tidak dibenarkan ada penutupnya.
5: Kalau dekat Malaysia, kebiasaannya kalau kita masuk stadium, kita tak boleh bawa botol air tau.
4: Ya.
5: Tapi di sana boleh eh?
4: Di World Cup ni boleh.
5: Okey.
4: Jadi seorang rakyat Malaysia yang menetap dan bekerja di Amerika Syarikat berkongsi pengalaman menghadiri kejohanan Piala Dunia. Saya tengok Allah videonya. Betul-betul kita berada di stadium tau.
5: Yeah.
4: Anda boleh terus saja ke Facebook menerusi video yang dimuat naik di TikTok. Individu yang dikenali sebagai Aiman Amerika berkongsi pengalaman menghadiri perlawanan bola sepak antara England dan juga Croatia ni.
5: Yang mana dalam perlawanan tersebut dia berkongsi satu peraturan Piala Dunia yang boleh kita katakan agak pelik sedikit, yang mana penonton dibenarkan membawa masuk air minuman tetapi penutup botol tidak dibenarkan. Kenapa?
4: Bayangkan anda, kesemua yang masuk ke dalam stadium, mereka akan bawa botol tapi tak ada penutup tau. Jadi okay, rata-rata orang yang komen macam terkejut lah.
5: Okay.
4: Kenapa boleh bawa masuk tetapi penutup? Sebab apabila ada penutup kan,
5: betul,
4: kita tutup, balingan dia lebih jauh lagi tau.
5: Kalau tak ada penutup, balingan ni tak jauh.
4: Begitu.
5: Mungkin betul. Itu setuju juga
4: itu
5: tu.
4: Itu betul.
5: Okay.
4: Bayangkan anda apabila penutupnya masih ada lagi, keberatan air tu lebih lagi lah.
5: Betul. Kalau tengok pada komen-komen sini Sonic, tengok pada link yang Sonic bagi tu, ada satu komen tu, pernah ada kes pemain kena baling dengan botol air. Sebab itu ada larangan penutup botol, macam Sonic katakan.
4: Betul. Sebab apabila ada penutup botol ni, dia diberat, dan juga apabila nak baling ke tengah padang tu lebih jauh.
5: Betul. Kalau tidak, kalau tak ada penutup, baling dekat saja.
4: Dekat je.
5: Kenalah penonton depan.
4: Betul. Jadi dibenarkan untuk membawa botol air. Jadi mungkin ada di kalangan kita.
5: Ya. Yeah.
4: Memang untunglah. Aiman ni, dia bawa kita. Anda boleh terus saja ke Facebook tau.
5: Boleh tengok sekarang ni.
4: Apabila saya tengok dekat TikToknya, saya betul-betul berada dalam stadium Tuan Aziz suasananya.
5: Betul.
4: Dan dia kongsikan juga kerusi kerusi penyokong tu,
5: tempat duduk penyokong tu
4: macam dalam tempat duduk kita ni.
5: Okey. Dan cerita dia juga Sonic tau. Kalau tak salah saya, stadium yang dia pergi ni Sonic, stadium dia, bumbung dia boleh ditutup. Kalau tutup ada aircon.
4: Betul. Tengok ini dia kongsikan tau. Ini kerusi memang masya-Allah.
5: Selesa.
4: Sangat leather.
5: Macam Sonic dah pergi ke Stadium Bukit Jalil kan.
4: Ya.
5: Kursi dia kursi plastik tapi
4: ya, macam ditutup. Biasalah, betul. Yang ini walaupun dia berada di orang kata tiket yang berada di paling atas, tapi kerusi yang disediakan memang ada leather. Can you imagine that?
5: Yes.
4: Itulah.
5: Leather eh?
4: Leather.
5: Dah tengok tu tau. Bila pergi ke stadium kawasan sana, meriah atas Sonic.
4: Allah
5: atas Allah. Bawah, depan, belakang, penonton-penontonnya disiplin.
4: Cantiknya. Okey, baik. Jadi saya nak ajak semua yang terus saja mendengar kita, boleh ke Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati ni eh.
5: Okey.
4: Jadi anda boleh terus saja tengok tau. Betul-betul suasananya Nazri eh.
5: Betul, suasana cukup meriah Sonic.
4: Ya Allah, saya ni kalau ada peluang ni memang saya nak pergi.
5: Kan masa World Cup dekat Qatar tu kan ada orang nak sponsor Sonic.
4: Ya.
5: Tiket World Cup kat sana.
4: Ya, cuma waktu tu tidak berkesempatan.
5: Yalah, belum rezeki lagi.
4: Belum rezeki lagi. Jadi siapa-siapa nak taja saya ke final nanti birthday saya kan. Mana tahu Nazri.
5: Nanti World Cup kalau World Cup di sekitar Asia Tenggara kita boleh pergi.
4: Ya. Saya tak tahu, mungkin ada rezeki tiba message.
5: Hari jadi ni
4: mungkin saya akan ke sana.
5: Tak boleh.
4: Ya.
5: Sebab hari jadi kita akan berada di dataran Merdeka Sonic.
4: Ya, tapi saya tak ada tau.
5: Jangan macam tu.
4: Ya.
5: Nama dah naik ni.
4: Ya, awak kan. Dahlah nanti kita berbincang tau.
5: Okay.
4: Hari jadi saya tak nak berada di. Awak faham kan?
5: Hari Ahad hari jadi Sony.
4: Ya.
5: World Cup final tu 20 hari bulan.
4: Ya, tapi dia awak kan faham kan?
5: Sebab dia lewat sehari dia ni.
4: InsyaAllah saya akan ke final tu Nazri.
5: Ke mereka? Sempat ke?
4: Awak kan?
5: Yelah.
4: Okey, boleh terus saya komen kau.
5: Baik.
4: Anda sokong saya tadi sebut kontijen, bukan kontijen tau. Negara mana eh? Anda sokong negara mana? Saya kau tengok ni, saya Spain lah.
5: Spain eh?
4: Kadang-kadang saya Portugal. Saya ikut warna jersey lah.
5: Setakat ni Spain dengan Portugal masih ada lagi.
4: Ya, saya sepatutnya nak pakai Jerman tadi. Dah kalah semalam. Jadi itulah. Allahuakbar.
5: Tapi Vardy Sonic. Cap Verde.
4: Saya memang penyokong Cap Verde dah sekarang. Cuma tak ada t-shirtnya je.
5: Itu tu tengah cari sekarang ni.
4: Yelah. Okey, baik. Jadi jom kita dengarkan terus lagu Die Die ni.
5: Baik, jom.
4: Shakira ni. Jadi inilah dia Nasional.
5: Bagi.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.

0: Okey baiklah. Jadi terima kasih banyak-banyak orang Malaysia, orang Sarawak nak semualah yang mendengar kita pada waktu tu. Terima kasih.
1: Yeah, terima kasih banyak. Masuk-masuk eh. Boleh tengok. Mungkin ada orang Sarawak ke, orang Sabah ke yang dah pergi tengok Piala Dunia.
0: Ya. Yeah.
1: Masuk ceritakan sekali.
0: Siapa-siapa yang pernah pergi, anda boleh terus saja kongsikan kepada kami. Boleh bagilah nombor telefonnya. Mungkin kita boleh hubungilah ya. Bagaimana rasanya.
1: Macam Ila Eric S kata tau. Ila Eric S kata betul tu. Saya pun heran kenapalah penutup botol tu.
0: Ya. Yeah.
1: Ila kan selalu pergi ke luar negara.
0: Ya.
1: Yeah. Ya, Sonny.
0: Okey, Nurul Maya, terima kasih Maya. Banyak-banyak kerana terus saja mendengar kita pada waktu ni dalam perjalanan ke tempat kerja. Okay. Dia kata radio lah teman setia saya, laluan pula beliku dan juga berhutan.
1: Oh,
0: dia kata layan Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak tau. Okay, masya-Allah. Okay.
1: Nurul Maya, sekarang ni berada di mana sekarang ni? Di tempat kerja saya ada internet guna Starlink.
0: Oh,
1: dia macam tu. Okey, okey.
0: Okey. Eliana, Rosliana Lia.
1: Okey.
0: Tok orang Satok Sarawak tu Nazri.
1: Okey.
0: Terima kasih dengan kita dengar kami orang setiap hari.
1: Ya. Lepas tu kita ada ni Aniza Samin. Bukan, Masya Saleh. Ramainya penonton. Kalau berpeluang bestnya menonton perlawanan penontonnya begitu ramai. Betul.
0: Ya.
1: Yeah. Jadi kalau ramai orang memang seronok.
0: Dia berbeza tau apabila kita tonton dekat TV.
1: Ya. Yeah.
0: Saya pernah ke, bayangkan saya ke Stadium Bukit Jalil je.
1: Ya. Yeah.
0: Dia macam, ya Allah.
1: Vibe dia tu sana.
0: Lain. Jadi kalau ada peluang, pergilah dekat stadium. Sebab mungkin seumur hidup sekali tu pergilah. Dia berbeza tau kalau kita tengok dekat rumah eh.
1: Macam Sonic pergi ke Sukma Perak, ingat tak?
0: Ya. Sangat luar biasa kan.
1: Ramai tengok Sonic tau.
0: Ya, awak kan. Sebab pakaian saya berbeza dengan manusia lain lah ketika itulah eh.
1: Hebat.
0: Ya. Cermata.
1: Oh, ingat artis tau.
0: Ya.
1: Ya, betul.
0: Ada yang ambil gambar dia, saya kata, awak artis? Bukan. Saya buat laporan untuk 100 meter.
1: 100 pula asyik.
0: Bayangkan anda eh.
1: Ambil lah ni.
0: Ya.
1: Saya ingat lagi cerita tu.
0: InsyaAllah. Saya memang minat olahraga dulu Nazri. Cuma apabila dah berkejaya ni, saya dah tinggalkan arena sukan lah.
1: Boleh-boleh nanti kita pergi lagi saya. Sebab lepas ni Sukma Selangor pula.
0: Oh, dekat tak lah kot. Yelah. Saya lebih kepada yang jauh lah.
1: Yelah.
0: Okey, okay, baik. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semua dia. Jadi insyaAllah kami kembali untuk jam seterusnya nanti.
1: Baik.
0: Ada lagi perkongsian menarik untuk semuanya. Untuk global nanti, kisah sedih tau Nazri. Ialah tentang kekecewaan. Macam saya juga adalah peminat Jepun tau. Jepun dan juga Brazil. Ada kisah yang menyentuh rasa ni kan.
1: Alamak, saya sebenarnya nak ambil bahan tu. Saya tak perasan Solid dah ambil.
0: Saya memang, awak kan, saya memang pantas. Jadi jangan lupa untuk kita kongsikan kejap je lagi nanti. Anda boleh terus saja bersama-sama dengan kami tau.
1: Okey. Baik.
0: Allahu Akbar. Saya memang ada jersey Jepun juga. Tak sempat pakai, baru sampai semalam. Banyak jersey yang saya beli. Memang dah tak sempat nak pakai dah.
1: Bawa sinilah Sonic.
0: Boleh, nanti saya bagi je. Jerman saya beli 4 tau.
1: Ya Allah, banyaknya.
0: Tersalah
1: tersalah lagi
0: kuantiti tu tiba-tiba kita
1: selai berapa
0: adalah awak kan. Original. Okey, baik. Jadi jom kita dengarkan terus lagu ni. Awak kat mana?
1: Jom.
0: Jadi inilah dia, Nasional
1: Pagi.